0: Ini tadi Pak Andika pertama kali lapor ada antrean adalah jam 6 lebih 40. Nah ini sampai dengan titik basahnya di jam 6 lebih 48, 8 menit. Antreannya di Sayung 8 menit ya Kawan Rasika, dengan konsentrasi titik genangan ada di lajur sebelah kiri, baik itu yang arah Demak ataupun yang menuju arah Semarang. Ini jam 6.48 sudah mulai lumayan ini di lajur sebelah kirinya. Nah untuk informasi perakiran puncak gelombang pasang pagi hari ini memang ketinggiannya mencapai 1 meter ya kawan, dari jam 5.67 pagi. Betul sekali. Ini Pak Andika menuju arah Demak, antreannya 8 menit ya, Kawan Rasika. Nah, arah sebaliknya bagaimana? Arah sebaliknya ada Pak Edi Sasmito. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi,
0: Waalaikumsalam,
1: Pak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang arah Semarang bagaimana infonya? Kalau yang arah Semarang motor masih bisa lewat lajur kiri. Kalau yang tadi di jalur arah menuju Demak ya kan motor-motor pada ngambil kanan semua tuh langsungan, cuma roda 4 aja yang berani menerjang lajur kiri. Kalau yang arah Semarangnya lajur kiri yang disampaikan basah itu motor-motor masih banyak yang berani.
1: Masih berani, berarti
0: betul.
1: Lebih cetek.
0: Sekali hanya basah saja kalau yang arah menuju Semarang, cuma kalau yang menuju arah Demaknya lajur kirinya sudah mulai cukup agak lumayan, jalan. Betul.
1: Tapi ini sudah jam 7 kok, mungkin setelah ini akan kembali surut ya.
0: Iya, harapannya begitu ya. Begitu. Ini sudah sampai Kaligawe. Tidak ada kendala berarti sudah sampai kawasan Kaligawe Pak Edi Sasmito dari Demak. Dan ini merekam perbukitan Jangli yang ternyata Kawan Rasika setahun ke belakang tanpa kita semua sadari di sana ada jenazah ya, jenazah dan juga jasad orang yang selama ini kita cari dan pihak keluarganya cari. Yes, betul. Ini Pak Edi Sasmito sampai merekam dan menulis lokasi ditemukannya jasad Moza Axilia Gunarsa yang hilang 1 tahun yang lalu. Tapi secara umum lancar ya, Kawan Rasika ini sudah sampai Krapyak dan sudah keluar Jerakah dari Demaknya. Ini dia infonya. Yang antreannya 8 menit tadi yang arah Demak ya kawan di S, untuk yang menuju arah Semarang kondisinya masih oke. Pak Hari?
2: Mas Suda, Bu Jamal, dan Kawan Rasika semua, untuk melanjutkan update saya tadi, untuk Kaligawe sampai bandara pukul 6.47, kedua arah terpantau lancar, Mas Suda, Bung Jamal. Begitu info yang barusan saya lewati, Mas Suda.
0: Matur suwun. Matur suwun informasinya. Nah ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga, tadi saya jam 6 lebih 50 pagi sudah sampai Pati. Saya keluar rumah jam 5 pagi dari Tembalang. Tembalang Pati, 1 jam 50 menit.
1: Wah, luar biasa, cukup cepat. Itu.
0: Nah ini tadi Pak Muhammad Bagus Binatara lancar ya, tapi untuk saat ini Anda sedikit merambat di S. Kenapa? Karena ada genangan air yang arah Demak terutama ya. Yang lajur kirinya soalnya dari video terbarunya Pak Andika jam 6.48 kendaraannya banyak yang menghindari lajur kiri.
1: Berarti agak macet di sana.
0: Makanya

0: Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati dan 37 orang lainnya terkait kasus penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH. Kepala Bulog Jawa Tengah Sri Muniati dan 37 orang tersebut akan diperiksa saksi dalam perkara ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta Rabu 9 September 2026 kemarin mengatakan, puluhan saksi yang dipanggil tersebut terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes 2020 Mas Furi, Kepala Bidang Bansos Dinsos Brebes tahun 2020 Hasan Basri, serta Koordinator PKH Kabupaten Brebes pada tahun 2020, serta pendamping kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wilayah Jember juga dipanggil menjadi saksi, di mana dalam ketentuan yang terdapat di kontrak bansos seharusnya sampai langsung ke rumah penerima manfaat. Namun dalam kasus yang melibatkan Kepala Bulog Jawa Tengah ini, disampaikan bansos tidak langsung ke penerima manfaat, melainkan hanya sampai ke kelurahan saja. Namun demikian, penyaluran yang dilakukan oleh para distributor, para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima. Menurut KPK, saat ini dirinya menemukan adanya ketidaksesuaian dengan kontrak yang disepakati dalam kasus ini. Selain itu, juga KPK akan memperluas pemeriksaan terkait adanya dugaan tindak pidana ketidaksesuaian penyampaian bantuan dalam program Bansos Beras di program Keluarga Harapan atau PKH yang melibatkan Kepala Bulog Jawa Tengah Sri Muniati. Pemeriksaan masih akan terus dilakukan dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut.
1: 105,6 FM Rasika.
0: Oke, informasi saat ini Ngawar Rasika, terpantau arus lalu lintas yang jadi sorotan dan juga perhatian adalah di mana kalau bukan di Sayong.
2: Sayong di baik kedua arah ya, terutama di arah Semarang, arah ke Demak, dan di pinggir-pinggirnya masih terjadi air yang tergenang.
0: Yang antrenya lumayan yang arah Demak sih. Kalau yang arah Semarang Demak, dari kawan-kawan Rasika mengatakan kondisinya ya masih mengalir aja.
2: Motor berani motor.
0: Motor yang arah Semarang.
2: Ya. Berani.
0: Yang terpantau merambat lumayan adalah yang arah menuju ke Demak ya, kawan Rasika sekali lagi. Nah ini kita dapat informasi dari beberapa kawan, kita tinggalkan S dulu ya. Itu informasinya untuk Anda yang tanya SMG, DMK, KDS dua arah saat ini. Hambatannya di S, karena untuk saat ini perakiraan puncak gelombang pasangnya mencapai 1 meter dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Yang merambat yang arah timur, arah Semarangnya masih mengalir. Ini kita dapat info dari Pak Rohman. Ada info di kawasan rumah dinas wali kota Semarang. Iya, wali kota Semarang toh Pak Rohman? Ini bilangnya soalnya cuma rumah dinas wali kota gitu toh. Menurutmu wali kota mana?
2: Kalau di Semarang ya wali kota Semarang.
0: Oh, nah, maksudnya ini nggak ada kotanya. Nah. Kan kota yang bisa dipantau Rasika kan kota Salatiga, nah, kota Pekalongan, kota mana lagi?
2: Kota Wali
0: Semarang.
2: Balongan, Semarang.
0: Semarang toh Pak Rohman?
2: Salatiga.
0: Pak Rohman, Pak Herman.
2: Rumah wali kota, ada apa nih Pak?
0: Ini di rumah dinas wali kota Semarang, ada mobil box mogok tidak kuat nanjak. Yang dari bawah atau dari Manyaran, antreannya sudah sampai swalayan ramai.
2: Oh iya benar berarti.
0: Iya kan? Oh lah ini difotokan sama Budina Mayasari kok.
2: Tanjaan kok.
0: Mm-hmm. Ini jadi, difotokan sama Budina Mayasari nih.
2: Jadi ingat mau beli ikan aku, sumpah.
0: Ingat apa?
2: Beli ikan.
0: Yakin lah udah beli ikan belum kemarin kamu selama sakit kan makan ikan bagus toh.
2: Iya ini hari ini kemarin kan di rumah sakit itu ikannya kan dimasak sesuai dengan aturan rumah sakit ya, tanpa garam tanpa ini. Hari ini aku mau beli kepala manyung.
0: Hari ini?
2: Mau tak gaduh.
0: Nah ini situasinya ya di foto sama Budina Mayasari mengenai truk box yang mogok di kawasan Jalan Manyaran Kota Semarang ya. Ini kalau katanya Budina Mayasari setelah SMP Negeri 19 Semarang infonya. Dan lalu lintasnya berlaku buka tutup. Ini berarti sudah masuk Abdurrahman Saleh atau masih Untung Suropati ya? Abdurrahman Saleh.
2: Saya Abdurrahman Saleh Manyaran.
0: Abdurrahman Saleh
2: ya. Menjelang rumah dinas itu memang tanjakannya cukup tinggi ya tanjakannya.
0: Oke, sip, matur suwun Pak Rohman dan juga Bu Dina Mayasari ya. Ini situasi di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang sekitaran rumah dinas Wali Kota Semarang dan SMP Negeri 19 Semarang. Itu informasinya ada truk mogok, makanya lalu lintasnya gantian buka tutup informasinya. Matur suwun. laporannya di sana. Kemudian ada Pak Benny Lubis, selamat pagi. Saya sebagai pengguna tol dalam kota Semarang yang dioperatori langsung oleh Jasa Marga, menyayangkan jika cetak resi tol seringkali tidak bisa karena tintanya habis, kertasnya habis, atau mesinnya error. Merugikan kami yang menggunakan jalan tol untuk mobilitas bisnis karena kan memotong jatah harian kami baru tidak bisa diklaim. Semoga Jasa Marga yang mengelola tol di tol Semarang ABC bisa berbenah. Oke. Di kopi Pak Benny ya. Pak Benny kalau tidak bisa turun tidak apa-apa loh Pak Benny, boleh sekali informasinya dari teman-teman tol Semarang ABC jika memang benar-benar butuh resi ketika ada kendala dan hambatan.
2: Datang ke kantor bisa maksudnya gitu
0: ya? Yes, ketika tidak bisa keluar ya Kang Warasika, bisa maju minggir langsung moro ke tol atau ke gardu, boleh nanti Pak Benny untuk minta langsung detik itu juga resinya atau kwitansinya istilahnya.
2: Jadi tetap bisa diklaimkan dengan kwitansi yang dibuat itu.
0: Ya, betul sekali.
2: Tidak rugi ya.
0: Mm-hmm. Kalau enggak sempat di waktu itu juga bawa kartunya, nanti langsung dibawa ke kantor mungkin beberapa hari selanjutnya nanti biar dicek transaksinya untuk minta resi. Agar kan ini soalnya yang disayangkan kan bagi kawan-kawan pengguna bisnis kan karena memotong jatah harian kan, disampaikan barusan.
2: Jadi ada klaim yang di situ bisa ditukarkan dengan uang ya.
0: Oh iya iya toh ya.
2: Dan kalau tidak
0: kok ditukarkan dengan uang?
2: Ya kan beliau sudah bayar
0: di. Enggak, maksudnya di tol Semarang ABC-nya cuma minta resi atau kwitansi iya, aja.
2: Betul, nanti kwitansinya kan ditukarkan di kantornya.
0: Oh iya, nah itu mah wis ora usah diceritake Pak Beni wis ngerti.
2: Kalau enggak pakai itu bisa langsung minta ke kantor.
0: Kantor apa?
2: Kantornya di tol itu untuk minta resi yang manual ya, yang tidak.
0: Nah, betul sekali. Karena ini kan yang satu kalimat yang Anda headlight kan ini kan, karena memotong jatah harian kami tidak bisa diklaim. Nah, ketika detik itu tidak bisa Pak Benny, ya Anda bisa beberapa hari selanjutnya dengan bawa kartu uang elektronik yang sama.
2: Untung aku tidak lewat tol ya berangkatnya.
0: Emang lu dapat klaim?
2: Hah?
0: Dapat klaim.
2: Nah, ya makanya enggak dapat klaim.
0: Untungnya makanya ra lewat tol.
2: Enggak lewat tol. Lewatnya jalan biasa.
0: Begitu ya, Pak Benny Lubis, Pak Rizky Septa.
3: Pukul 6:45 sampai di daerah Amel Boyolali ya, Bun. Lalin masih ramai lancar. Sedikit ada insiden tapi enggak apa-apa, Bun. Orangnya enggak jatuh juga. Akibat ngeblong di lajur kiri, ngebut. Nah, truk di depannya itu agak ngerem karena menghindari motor dari lawan arah yang makan badan jalan. Mobilnya berhenti, motornya tidak siap. Brak! Nah, akhirnya menepi semua keduanya. Mobilnya platnya masih XX loh, Bun. Masih baru. Ah, biar totalan dulu tadi. Ini tinggal belok kiri ke arah Simo Nogosari, lanjut Kalioso. Gitu ya, Bun ya. Cuaca masih cerah berawan di daerah Ampel Boyolali. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Muslim, selamat pagi. Masjid Majamal, tadi 6:15 lewat Mijen, Jalan RM Harisbeno. Kalau saya antreannya sih cuma 5 menit saja ya. Ini sudah sampai Hanoman, ngalian agak tersendat. Hanoman dan Kalibandeng antrian normal. Hari ini dari Cangkiran sampai Kalibandeng lebih lancar dari biasanya, sampai Tugu Muda juga lancar. Nah, itu informasinya. Iya Mbak Kori, kita tidak membela, tapi itu sedikit jawaban ya. Tentu nanti kita akan sampaikan ke Tol Semarang ABC, tentu kita sampaikan Mbak Kori. Bukannya kita membela tidak. Ya, tapi memang itu salah satu solusinya ketika memang nanti ketika ada masalah ke depan dan membutuhkan resi dengan begitulah, segera.
2: Begitulah
0: solusinya caranya. Begitu. Tapi kalau untuk atensinya nanti ya tetap kita akan sampaikan. Begitu Mbak Kori, tenang. Kita tetap akan sampaikan kok, tenang saja ya. Tenang. Atau bisa pencet tombol, betul sekali matur suwun. Ya, kemudian juga solusi-solusi dari Kamarasnya matur suwun, intinya Tol Semarang ABC harus berbenah ya. Dari beberapa solusi-solusi termasuk lewat Travoy, matur suwun, kita sampaikan ke Pak siapa mau, Pak Benny Lubis ya, yang membutuhkan informasinya. Bu Selvi.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamat. Menanggapi yang Pak Benny tadi terkait struktur yang kadang nggak keluar, mungkin maaf ada salah satu solusinya. Kalau bisa itu buka aplikasi yang Travo itu, kartu e-tolnya didaftarin aja, dimasukkan di situ. Jadi nanti setiap transaksi kita udah tercatat secara online. Kalau misalnya tiketnya nggak keluar, kan bisa dibuka di aplikasinya, dilihat transaksinya, bisa di screenshot atau di print gitu Pak. itu tercatat semua kalau udah kartunya udah dimasukin di aplikasi Travoy. Demikian. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beberapa opsinya ya. Untuk Pak Beni, Lubis tadi ya kan, salah satu solusi ya biar diterima langsung ya, diterima langsung oleh petugasnya ya Kawan Rasika, termasuk tadi keluhan adanya mencet tombol petugasnya lama datangnya juga nanti kita sampaikan. Nah, ini Pak Sejati juga menambahkan atensinya, katanya itu disampaikan bisa mengecek histori transaksi di mesin-mesin yang ada di minimarket. Oh iya. Piye carane mencetak histori transaksi di mesin di minimarket? Oh, bilangnya apa di minimarketnya Pak Sejati?
2: Saya baru tahu nih Pak, soalnya.
0: Makanya aku ya baru ngerti. Mencetak histori transaksi di mesin yang ada di minimarket, minta ke kasir lah, bilangnya apa? Bayar? Ada biaya layanannya Pak Sejati? Wah, ini malah jadi bahas tol, tapi nggak apa-apa. Untungnya jalannya baik ya. Untungnya jalannya lancar. Betul. Lancar. Cuma sayung aja, sayung. Iya betul, sayung sayang, sabar. Yang sedang antre arah Demak.
2: Kanan kiri kedua arah ya.
0: Yes, betul sekali. Pak Andi.
5: Pagi Rasika, pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Rute rutin tiap pagi ini antar jemput sekolah dari Pelamongan Indah, Dr. Cipto, SMA Sedes, Santo Yusuf, sampai Teresiana Kampung Kali, semua lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Andre masuk Sumpiuh, antre lagi Mas, sudah 10 menit karena ada pengacara di daerah Sumpiuh. Kawan di 9382.
6: Selamat pagi. Ini menginfokan di depan Kodam Watu Gong tuh ada kepadatan yang sangat padat ya, nggak kayak biasanya. Ini kira-kira ada apa ya? Oh, ternyata ada kecelakaan kendaraan roda 2, tapi semuanya baik-baik saja. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Antrenya cuma 2 menit toh, Pak, dari interval pertama laporan sampai selesai laporan ketemu titiknya. Sip, mantap kalau gitu. Pak Supriyo Winarto. Tadi kejadiannya pertama kali kita dapat info 6.30 kawan, tapi untuk saat ini sudah dipinggirkan semua ya. Untuk lakanya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pudak Payung, Semarang. By the way, mohon maaf ya, ini tuh player di Radio Rasika sedang ada kendala, makanya mungkin agak berbeda ya nuansanya. Sama tadi jam 7 pagi juga kabar Jawa Tengahnya terlewat betul sekali, karena playernya di Radio Rasika tuh masih ada kendala, kawan Rasika. Pak Supriyo Winarto.
7: Selamat pagi Bang Yuda. Mau tanya ini dari Ungaran arah ke Banyumani.
0: Oke, ada kepadatan toh? Ada insiden laka tadi jam 6.30 melibatkan motor dan juga mobil, tapi untuk saat ini sudah dipinggirkan. Pak Junedi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjamah dan rekan-rekan Rasika sekalian. Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Gombong. Lalu lintas lewat jalur konven ya. Lalu lintas ramai lancar. Sekarang jam 6.51 sudah memasuki wilayah Purworejo. Bung Jamal, selamat bergabung lagi di Planak Kota. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Bung Jamal.
2: Amin. Lah.
8: Demikian laporan saya dari Purworejo menuju Gombong. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sudah matur suwun.
2: Purworejo.
0: Kok banyak banget ya? Tadi Pak Sopo mau yang tindakan dari kawasan Banyumas. Ini tadi langsung ada
2: tambah ya.
0: Ini kok ternyata Pak Junedi juga sama menunjuk arah sana. Pak Deni.
9: Selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat pagi. Dan
9: semoga sehat selalu.
0: Amin.
9: Mohon infonya perjalanan dari Banyumanik ke Ungaran.
0: Oke, Banyumanik ke Ungaran ramai lancar saja. Nih ada Pak Muhammad Zainuddin nih yang rutenya persis sama jenengan Pak Deni.
10: Sudah tidak ada ketersendatan di yang melangkah di dekat Kodam. Ini lanjut perjalanan ke Undaris.
0: Nah, ini Pak Zainuddin dari Banyumanik ke Undaris, lancar ya.
2: Sudah tidak ada ketersendatan.
0: Yes, tadi sempat ada kepadatan Ngawaraska di bawah jam 7 di Jalan Pudak Payung menuju arah ke Banyumanik Jalan Prins Kemerdekaan, tapi untuk saat ini sudah terurai antriannya. Pak Sondong.
11: Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
11: Ini aku antri di kawasan S menuju ke arah timur ya. Tadi di depan Pasar Sayung 0653 bisa lolos 0659. Jadi 6 menit pun antri di kawasan S ya. Itu hanya tinggal sedikit di Yuden Kino. Itu karena masih ada sedikit sisa gendangan kendaraan pada menghindari termasuk saya ya. Tadi sebelum jembatan Kali Babon juga ada truk tronton letter BE ganti ban depan menuju arah timur juga sedikit memakan badan jalan ya, agak berimbas kepada arus lalin. Ini aku mau menuju ke Demak, Kudus, Pati, Purwodadi. Nanti kedepannya gimana aku update lagi pun. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
11: Di turunan tol juga ada antrian ya pun yang menuju ke arah Demak karena juga sisa genangan rob, tapi aku masuk tol pun, tol Kemara ya. Nanti exit di Demak Kota dulu, nanti kedepannya tak update lagi pun. Terima kasih.
0: Oh, ini ternyata Pak Iwan Kendal juga mau ke Purworejo. Lancar toh Mas. Wah, ini nanti tunggu update-nya Pak Sondong ya. Yang terbaru maksudnya.
2: Yang tadi sudah
0: sampai. Kalau yang tadi Pak Junedi udah sampai Purworejo sana ya lancar Pak Iwan.
2: Ini Pak Iwan sudah sampai mana atau baru mau berangkat?
0: Paling sampai Karangjati nak seminggu saat ini.
2: Berarti siaran mangkat ya.
0: Sudah sampai Karangjati toh paling oh Pak Iwan Kendal yang dari Kendal menuju Semarang juga ra ono hambatan sama sekali toki. Ra ono sorotan sama sekali yang disampaikan kok. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
12: Nah, sih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi sampai pasar berangsong ya Mas Jora karena lancar. Pun ngoten-ngoten.
0: Oke, matur suwun.
2: Terima kasih.
0: Ya, sesingkat informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Iwan berarti menandakan melayari Kendal Semarang
2: lancar.
0: Lancar. Ya, kawara sika. Enggak ada kendala atau hambatan signifikan. Pak Ridra Yusianto.
13: Halo, selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan hari ini perjalanan saya mau ke Salatiga ini. Nggih, ini lewat konvensional dulu sampai ke Durian nanti. Masuk tolnya di Banyumanik. Ini sudah sampai bundaran jalan apa ya ini? Yang kemarin kebakaran ini di tempatnya Kesdam. Ya, lalu lintas lancar. Banyak Pak polisi yang mengatur lalu lintas ini. Kemudian nanti sampai ke tol, sampai ke Salatiga lancar. Oh iya, Bung Yuda, Bung Jamal semalam Udinus ada Dinus Night Festival itu ya.
0: Aku udah bilang Pak Ridra loh.
13: Kita ngundang Darboy. Saudaranya Bung Jamal Boy ini kan ya. Dan hari ini kebetulan rektor kami Profesor Pulung Nurtanti Andono ulang tahun ini ya.
2: Waduh, selamat ulang tahun.
13: Kami atas nama keluarga besar Pascasarjana Kecerdasan Buatan mengucapkan selamat ulang tahun nih Pak Rektor Udinus. Dan kami keluarga besar Polibase Manage by Udinus juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Rektor, Pak Pulung. Ulang tahun yang keberapa ya? Nggak begitu hafal. Oke, terima kasih Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Oke, terima kasih. Wah, karena ini Pak Pulung sih masih muda ya.
2: Iyalah,
0: problem. Iyalah.
2: Selamat ulang tahun ya, wow, usianya ya udah undi sama saya.
0: Asik muka deh, belum ada 50 toh paling tebakanku pasti 40.
2: Belum ada
0: 40. Belum ada 50 toh.
2: Bawah 50.
0: Nah, iya makanya.
2: Kalau ketemu ya, hei. Ini kan hari apik.

0: Ini lho Pak Wawan langsung nawari, Bung Jamal sudah sehat toh Bung? Ayo Bung makan siang bareng, manyung Bu Fat katanya.
1: Wah itulah.
0: Bu Ar juga sama, terima kasih ya. Ini Bu Ar menyapa dari Pati, alhamdulillah ya sudah sembuh. Nah ini kemudian ada cerita nih dari beberapa kawan rasikian nih Pak Rizky Septa Al-Fajar. Bisa pun itu ke minimarket. Ke minimarket bilang saja minta print history uang apa kartu elektronik. Saya sudah pernah.
2: Pukul 7.20 sampai Nogosari lalinya sepi. Untuk Pak ini itu didodok-dodok aja bisa Pak, kalau telah BC Pak ada orangnya itu di dalamnya, minta print bisa. Terima kasih.
0: Nah kan kalau memang butuh waktunya detik itu juga loh ya. Maksudnya ya karena tadi yang disoroti kawan kita adalah pengen butuh buktinya secara langsung ya, mau tidak mau ketika selesai membayar mengiri terus menuju ke kantor atau bisa pencet tombol bantuan.
1: Nanti ada petugas datang ya.
0: Untuk minta ini, untuk minta resi atau struk detik itu juga atau saat itu juga jika memang tidak bisa di waktu-waktu selanjutnya. Pak Resep Afdidi ya.
3: Saya paham Mas Yuda karena kan juga pernah mengalami hal yang sama, karena di setiap kantor itu kan aturan berbeda-beda ya. Ada yang mereka memang harus ada fisik tolnya, tidak menerima foto, tidak menerima yang dari elektronik dan sebagainya. Dan mungkin kalau masuk tolnya sering kan mungkin memang lumayan ya Mas Yuda nominalnya. Terima kasih.
0: Nah itu ya kenapa tadi aku langsung menyarankan ya kan untuk bisa langsung menuju ke kantor, karena pasti juga menanggulangi hal-hal kayak gini toh pihak perusahaannya pengennya bersih yang benar-benar murni dari tol, tidak dari aplikasi atau tidak dari platform yang lainnya begitu.
1: Dan tidak menerima yang berupa foto.
0: Ya. Pak Fran, selamat pagi, matur suwun ke pihak kepolisian ya yang menjaga area bawah jembatan tol Gayam Sari sehingga jalur pertigaan Supriyadi menuju Gayam Sari pagi ini lancar infonya. Ya wis, kita ke pariwara dulu ya. Nanti kita update lagi. Tetap di Kelana Kota yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7. Kita ketemu setelah pariwara ya. Tetap di Kelana Kota.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, olahraga, dan keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Quran yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantes. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Yes, selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Secara umum di Kota Semarang, tadi informasi jalan raya yang jadi perhatian itu ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang ya, Kawarasika. Di Jalan Abdurrahman Saleh itu dilaporkan ada truk mogok, Kawarasika. Ada truk mogok, jadi lalu lintasnya merambat ke dua arah dan infonya bukan cuma satu lokasi saja, tapi ada dua titik katanya Pak Herman Pasadena yang ngasih informasi di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Ditanjakan samping rumah dinas wali kota Semarang di Jalan Abdurrahman Saleh ada mobil box mogok, ditambah di belakangnya juga ada lagi yang dekat SMP Negeri 19, informasinya tidak kuat nanjak. Matur suwun informasinya Pak Herman ya. Lalu ada Pak Robertus Irfan, ada truk masuk parit di dekat Banaran Gemawang Jambu arah menuju ke Ambarawa. Belum ada ketersendatan. Jam 7 start dari Ambarawa Kabupaten Semarang, 7.40 sudah sampai Gapura Kota Magelang. Lalu lintasnya lancar, cenderung sepi, cuacanya cerah, gas lanjut menuju Jogja.

0: Dari Sayung masuk Tol Demak, Lingkar Demak, lancar sampai Trengguli, Mijen, Demak, ini sudah sampai Welahan, Welahan ke Gotri, lancar, lanjut menuju arah Kota Jeporo. Ada Bu Ayu di depannya, di depannya, di dalamnya nih. Nah ini yang sudah ketemu, ketemu P ta.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Sehat ya, Alhamdulillah. Kita menuju Jepara ini, nyampe mana ini Dika? Nyampe Mijen. Kita ini kayaknya mobilnya Pak Wahyu ya.
0: Asik. Ya Allah, baru kali ini loh Pak Jero disalip.
2: Saling menyapa lah
1: ya, teman-teman Rasika. Selamat pagi, semangat, selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya padahal Pak Jero yang nyelip-nyelip, iki Pak Jero ini yang disalip ya.
2: Tidak
0: apa-apa.
2: Sedulur kabeh.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 6:57 menit. Melintas di Demak ya Mas ini. Sebelum TL Pasar Jebor. Lalu lintas masih ramai, lancar. Cuaca juga cerah, mataharinya cukup bersinar saja Mas. Kalau jam segini biasanya sih saya nggak ketemu sama Bapak Andika ya Mas. Tapi kalau ketemu ya disapa, kalau tidak ketemu ya tetap hati-hati di jalan. Oh ya Mas Yuda, suaranya Om Jamal kok kurang kencang ya Mas. Apa mikrofonnya terlalu jauh atau suaranya yang agak tenggelam? Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Baik-baik, matur suwun. Audio reportnya sudah dikutek-kutek tadi mikrofonnya. Sekarang sudah baik ya
3: Mas Yuda, ini kan di jembatan yang mengarah ke Jepara di TL Trengguli itu ada eskavator Mas. Itu kelihatannya pengerukan sedimentasi sungai ya Mas. Biar nanti pas musim penghujan tidak ada luapan air atau kenangan banjir, genangan banjir Mas maksudnya. 7:04 sudah sampai Trengguli ya Mas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sudah ini di depan Bapak Andika. Tadi saya direkam waktu saya didahului oleh Bapak Andika. Dan sekarang saya merekam dia dari belakang lah. Ini saya di cover sama Bapak Andika. Hati-hati di jalan Pak. Olahan sampai Ngabul lancar jaya Pak. Masih pagi ini, nggak ada info perbaikan dan apapun itu. Kemarin saya menyusuri. Kalau mau lewat jalur dalam juga boleh Pak lewat. Setelah pertigaan Gotri belok kiri, pertigaan Gotri belok kiri, terus nanti ada Erafon belok kanan, itu jalannya udah bagus semua Pak, udah di aspal. Kemarin saya menyusuri sampai desa Ragu Kelambitan, itu sudah bagus semua aspalnya Pak. Terima kasih.
0: Oke, thank you so much infonya. Semarang Jeporo lancar ya Bapak Ibu. Ini laporan dari kawan-kawan semuanya, nggak ada kendala
3: Mas
0: atau hambatan.
3: Yuda, izin melengkapi atensinya kawan Rasika Bapak Sejati ya Mas. Itu kalau mau mencetak transaksi kartu e-tol di Indomaret atau di Alfamaret itu bisa Mas. Jadi kita pas waktu top up atau isi ulang saldo itu kan pasti biasanya petugasnya dicek dulu, terus daftar riwayat transaksinya kan biasanya dicetak. Nah itu buat arsipnya toko. Terus setelah itu bilang aja Mas, boleh minta dicetakin ulang nggak yang riwayat transaksinya. Itu boleh kok Mas. Dulu saya pas masih ikut kerja freelance di wisata

0: juga gitu, cetak transaksi e-tol di Indomaret atau Alfamart, waktu kita melakukan isi ulang saldo kartu e-tol. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun.
0: Apabila kawan Rasika yang lain ada,
2: terima kasih,
0: ada sesuatu yang mau ditambahkan atau yang bagaimana lainnya, silahkan.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Pak Anto, selamat pagi. Ini dia nih, terkesing mogok di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang.
1: Yang mau nanjak ya ke rumah dinas ya.
0: Oh ya, nggak beda jauh tuh sama rumahnya Bu Wali. Oh ya, aku nggak ada Bu Wali Kota ya, aku langsung metu. Ngomong gue kok mogok nih kere? Iki jam piro iki? Kayak pas waktu itu kejadian kan pernah ada tuh truk mogok di sana juga.
1: Iki kita juga kita ambangi. Kau narik sekondur ya.
0: Iki iki jam piro iki kowe truk kok melangkah melaku jam piro iki? Wah, barangan. Wah, suka nendang. Melaku.
1: Enggak segala itu
0: loh. Ya harus galak lah kayak Pak Eri Cahyadi gitu. Nek semuanya ora galak ya makanya do deladah kayak gini orang-orangnya.
1: Mas iki kok liwat kene ya, ini iki mau arep ning endi? Ah. Oh, alah yo yo ngati-ati ya Mas, tak anu iki tolong ditulungi ditarik. Peniso tekan dhuwur. Buwal ini nisnya. Ki anu sarapan apa durung?
0: Alah.
2: Ini Mas Yuda. Truk boxnya yang mogok di tanjakan Abdurrahman Saleh Mas Yuda.
0: Yuk. Oke nggih, di copy laporannya. Lalu lintasnya masih buka tutup ya Pak Anto? Lalu lintasnya masih buka tutup ini Kawarasika di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang tepatnya.
1: Ada truk yang mogok.
0: Yes, ada truk mogok kawan, tidak kuat nanjak makanya lalu lintasnya merambat sekali di situ. Pak Ferry Haryadi,
1: opo ki? Halo Pak Ferry.
3: Pakai aplikasi Travoy bisa itu Mas.
0: Pak Awal.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Berkaitan dengan histori penggunaan kartu jalan tol ya, yang mana tidak bisa dicetak, untuk log historinya itu bisa juga dilihat dengan HP Pak Jamal, Bung Yuda. Bisa lewat HP yang ada NFC-nya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Bisa lewat HP itu lewat apa? Lewat aplikasi Travoy. Pak Diki Harmanto.
5: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda. Pagi juga Om Jamal. Pagi. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang sampai di exit tol Sayung. Wih, antri ini lumayan nggih. Ada pagerangan antri ini sampai sebelum fly over.
0: Iki audio ini ngeter sih. Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto.
5: Tadi saya lihat dari atas tol antrian dari exit tol Sayung dari arah Semarang menuju Demak ya. Antriannya cukup panjang deh ya, dan didominasi truk-truk. Saya tidak tahu karena apa, di depan tuh ada apa ya?
0: Basah Pak jalannya?
5: Lo ireng itu ya mungkin ya?
1: Iya karena orang di kanan kiri jalan Pak.
5: Terima kasih. Sama terkait struk tol yang nggak keluar, ya itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kalau di saya sih. Kalau misalkan struknya nggak keluar, dikasih kelonggaran, bikin kuitansi aja lah, kuitansi aja. Tapi saya biasanya saya lengkapi screenshot etol saya, mutasi etolnya tak lampirkan, gitu. Ya tergantung kebijakan masing-masing sih. Kebetulan yang saya agak lebih longgar ya di kantor saya. Terima kasih.
0: Oke, nah itu ya. Itu nanti coba berarti Pak Benny Lubisnya juga harus ini sama perusahaan kan? Apakah untuk klaimnya nanti bisa menggunakan seperti tadi opsi-opsi yang disampaikan Kamar Rasika, screenshot lewat Travoy, screenshot lewat history transaksi di aplikasi mBanking atau minimarket, atau harus dari kop milik Jasa Marga? Monggo Pak Benny Lubis, itu ada banyak saran dan juga ada banyak cerita dari Kawaraske, berarti tinggal aturan di perusahaan kandang tempat kerjanya gitu. Apakah boleh pakai screenshot-screenshot itu tadi atau memang harus kwitansi berstempel atau berkop milik Tol Semarang ABC atau pihak tol langsung.
1: Ini Pak Lubis yang di Serondol apa bukan ya? Bukan, beda ya?
0: Apa?
1: Kantornya yang di Serondol.
0: Tol Semarang ABC enggak, di...
1: Bukan Pak Lubisnya.
0: Pak Benny Lubis, nah, bukan. Dengan ini Pak Lubis ya, bisa, ya? Beda Lubis.
1: Oke, satu keluarga aja. Satu.
0: Bukan Pak Mamat Lubis, kamu pasti ngiranya Pak Mamat Lubis iya, kan? Bukan Pak Benny Lubis.
1: Pak Benny, ya.
0: Pak Sony juga kalau HP-nya ada NFC-nya pakai aplikasi ini. Oke, baik, matur suwun. Pak Bem Krisiawan juga matur suwun. Pokoknya saran-saran itu matur suwun sekali, tinggal nanti bagaimana Pak Benny Lubisnya menyesuaikan dengan kantornya.
1: Jadi bagaimana dipikirkan cara yang sesuai dengan kebijakan.
0: Apakah boleh kantor lewat screenshot yang disampaikan kawan-kawan ini atau bagaimana?
1: Atau harus ke minta dari kantornya.
0: Ya.
1: TMJ atau Transmarga misalnya gitu.
0: Betul sekali. Pak Faisal Rifi, assalamualaikum Mas Yuda, Om Jamal. Info simpang 5 niku gratis apa undangan ya? Gratis, monggo silakan. Seluruh masyarakat bisa meramaikan setiap rangkaian acara MTQ Nasional ke-31 tahun 2026.
1: Karena ini eventnya
0: betul
1: nasional yang berlangsung di Simpang 5 Jawa Tengah.
0: Silakan ya, silakan kawan rasika bisa rawuh, bisa datang. Ada pameran UMKM, kemudian juga ada ada exhibition yang dilakukan oleh para kafilah dari berbagai provinsi untuk pusatnya di lapangan Pancasila. Silakan diramaikan, boleh seluruh masyarakat Jawa Tengah datang ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Gitu, monggo.
1: Untuk bisa mendelok acara.
0: Mendelok. Yes. Aku juga nanti pengen ketemu, aku pengen ketemu sama kafilah-kafilah hebat yang akan datang ke sini.
1: Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
0: Kamu jagoannya mana? Oh ya pasti Jawa Tengah toh ya. Wong kita orang Jawa Tengah kok.
1: Kita menjagoin Jawa Tengah karena kalau kemarin-kemarin di MTQ yang lalu Jawa Tengah termasuk favorit kafilahnya. Selain itu juga Jawa Timur dan tentu saja kafilah-kafilah dari kemarin itu aku pernah lihat itu dari DKI Jakarta juga bagus-bagus.
0: Istilah kafilah tuh harus belajar apa sih biar kita bisa dapat istilah kafilah gitu tuh. Lulusan apa sih kafilah itu? Harus di sekolah ini, sekolahnya Kementerian Agama.
1: Kafilah itu istilah untuk rombongan dari daerah tertentu yang hadir untuk MTQ namanya kafilah.
0: Oh. Kafilah. Lah dia sekolahnya? Di sekolahnya Manmin gitu atau bisa di sekolah negeri?
1: Sekolahnya macam-macam kan, dia ada yang dari pondok pesantren, ada yang dari MAN, Min atau SMA biasa juga bergabung dari satu grup, satu kelompok untuk menjadi rombongan menuju ke lomba MTQ. Jadi rombongannya itu dari provinsi ini disebut kafilah.
0: Berarti kafilah itu bukan ke individu tapi ke istilah untuk rombongan. Iya, tak kira individu-individu tuh itu kan namanya istilah. Dia kafilah Jamal, kafilah Yuda, kafilah Haris gitu loh.
1: Karena kalau kita misalnya olahraga datang gitu tim dari Jawa Tengah, tim namanya tim. Kemudian untuk ini rombongan dari Jawa Tengah. Kalau lomba Musabaqah Tilawatil Quran ini rombongannya disebut dengan kafilah.
0: Oh, kafilah gitu. Itu anak-anak anak-anak toh?
1: Ada
0: atau yang sudah dewasa?
1: Kan macam-macam, ada yang mungkin nomor putri. Kalau usianya kalau di MTQ ini kayaknya bebas ya, enggak dia. Aku belum pernah tahu untuk kelompok umurnya.
0: Maksudnya untuk jadi perwakilan provinsi di jadi kafilah provinsi A, provinsi B di MTQ Nasional itu apakah dia tuh murid-murid hanya di madrasah aliyah dan madrasah ibtidaiyah atau ada di sekolah umum juga
1: sekolah
0: gitu loh?
1: Sekolah umum juga yang bisa. Yang dilombakan kan ini musabaqah ataupun membaca ayat suci Al-Qur'an. Itu kan bisa dari sekolah umum, bisa dari sekolah-sekolah keagamaan.
0: Oh.
1: Yang penting dia mampu menguasai dan juara di mungkin kecamatan, kabupaten ataupun ke provinsi masing-masing, kemudian mewakili provinsi masing-masing di lomba tingkat nasional.
0: Oke, nanti aku mau ketemu sama kafilah-kafilah dari acara MTQ Nasional 2026 yang tuan rumahnya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Tommy Wasiso.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pertigaan Pejajar 3 7.30 rame lancar. Ada petugas. Matur suwun.
0: Serius ada petugas Pak Tommy?
1: Wah
0: kabar karena, gembira loh iki.
1: Mungkin karena dirasa di sana cukup signifikan ke tersendatannya ada petugas.
0: Iya serius beneran Pak Tommy, pasti so ada petugas. Petugas polisi toh?
1: Iyalah.
0: Oh.
1: Di petugas.
0: Sip sip kalau gitu.
1: Berjajar 3 yang level 1, level 2 atau level 3. Ada 3 tuh.
0: Oh, I see. Oke, mantap lah kalau begitu ya. Bu Tati, ini ya Om Jamal, Om Yuda di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Saya antrenya 3 menit imbas truk mogoknya tadi.
1: 3 menit ya berarti enggak apa-apa lah.
0: Lalu lintas masih buka tutup dan ini tadi Bu Tati antrenya 3 menit di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang yang dilaporkan ada
1: truk mogok.
0: Pak Khairuddin Fahri.
7: Bisa Mas Yud, kalau ke Duo Alfa Indo itu kita bisa minta cetak resi biasanya untuk buat rembesan ya. Gitu, ditempel, dirembes kalau di tempat saya dulu.
0: Oke, baiklah, matur suwun. Pak Fuad Hasan.
8: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
8: Ikut nimbrung aja. Itu kalau di eto nggak keluar struknya, itu tinggal struk ditempel aja ke m-bankingnya dari handphone masing-masing user ya. Itu muncul transaksinya kok. Jadi misalnya e-tol kita kan kalau kita ngisi kan lewat handphone ya, lah nempelin gitu, lah itu terus keluar kok transaksinya dari tanggal berapa itu keluar. Kartu e-tol loh, ya itu kan bisa di screenshot sebagai bukti laporan bahwa itu pengeluaran gitu. Itu udah bisa mewakili kok. Terima kasih, ikut nyambrung aja.
0: Oke, tapi tidak secara umum ya, kan setiap perusahaan kan punya ya, ini masing-masing. Wis, pokoknya intinya matur suwun ya, dari beberapa atensi tadi sudah kita sampaikan ya, Kawan Rasika.
1: Yang menyampaikan alternatif betul cara.
0: Tinggal salah satu problem solvingnya adalah Kawan Rasika tadi disampaikan ke perusahaannya, apakah lewat screenshot yang tadi disampaikan atau kawan-kawan lewat ini bisa dipakai atau tidak.
1: Monggo, gitu. Masing-masing punya cara.
0: Yes, tapi matur suwun untuk Anda yang sudah memberikan atensi tadi ya. Bu Nini Herawati. Bentar ya Bu Nini, ini kok durasinya lama, aku harus jam 8 nih. Ini tak simpan dulu dah Bu Nini Herawatinya. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 ya Kawan Rasika. Tetap di Kelana Kota, masih ada waktu sampai jam 9 pagi nanti. Aku menutup info jam 8 pagi dengan kepadatan. Di mana ya kepadatan ya? Jalan Abdurrahman Saleh
1: dan juga Berjajar 3. Tapi sudah ada Pak Polisi.
0: Sayung juga dari beberapa Kawan Rasika yang melintas, memang iya padat, cuma secara waktu enggak. Sampai butuh waktu 30 menit, 40 menit kok kawan, cuma 5 sampai 10 menitan aja.
1: Karena tetap bisa jalan
0: di sana. Di Sayung, yang menanyakan jam 8 pagi ini di Sayung bagaimana? Baik itu yang arah Demak ataupun arah Semarang memang basah kawan di jalur Pantura Sayung yang sisi timurnya sekitar Varia Usaha Beton dan sekitarnya. Tapi secara dampak lalu lintasnya masih cukup baik, antrenya merambat sekitar 5-10 menitan saja sampai saat ini jam 8 pagi. Perkembangan informasi jalan rayanya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, sesi pagi hari ini tanggal 10 September 2026 dengan situasi arus lalu lintas yang masih cukup baik, Kawaraska secara umum, kepadatan-kepadatan dan juga antrean-antreannya itu masih terpantau kepadatan-kepadatan normal dan juga kepadatan-kepadatan yang masih minor saja. Even bahkan di sekelas Sayung pun juga kepadatannya masih cukup baik ya, Kawaraska nggak yang butuh waktu lama atau sampai dihindari karena genangannya dalam tanda petik cukup basah saja. Nah ini Kawaraska dari Pak Benny Lubis ya, sekali lagi terima kasih ya kan untuk semua rekan-rekan yang sudah memberikan alternatif dan juga solusi dari download aplikasi Travoy, tekan tombol bantuan, minta ke pengelola tol, cetak di minimarket, sampai menggunakan nota klaim tanpa resi, semua masukan sangat membantu, tentunya bisa menjadi alternatif. Tapi yang sebenarnya intinya yang ingin disampaikan adalah fungsi dasar dari gerbang tol itu sendiri seharusnya tetap dijaga, di-maintain dengan baik. Kalau fasilitas cetak resi memang disediakan, semestinya kertas, tinta dan segala macamnya harus selalu siap digunakan, apalagi Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol. Bagi kami yang menggunakan jalan tol untuk mobilitas pekerjaan dan membutuhkan resi sebagai bukti klaim, hal sederhana ini cukup penting. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua rekan pendengar Rasika atas masukannya. Jadi sekali lagi problem solving yang diharapkan sama Pak Benny Lubis itu bukan dengan kita download bla bla bla bla ABCDEFG screenshot kemana lokasinya kemana ABCDEFG, tidak. Problem solvingnya adalah peningkatan kualitas layanan gerbang tol.
1: Jadi gerbang tol bisa
0: intinya
1: berfungsi.
0: Itu yang diharapkan sama Pak Benny ya.
1: Peruntukannya.
0: Bukan kita kudu download iki solusinya ngene-ngene, bukan. Problem solving dari yang diharapkan sama kawan kita tadi Pak Benny Lubis adalah peningkatan kualitas layanan gerbang tol yang Kang Raska itu. Ya, bukan bagaimana caranya aku biar bisa dapat klaim ya, biar bagaimana bisa aku dapat uangku kembali dari perusahaan ya kan, bukan itu. Tapi ternyata Kawarasika yang diharapkan adalah peningkatan kualitas layanan jalan tol. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan banyak informasi terkait alternatif-alternatif A, B, C, D, E, F, G ya Kawarasika. Begitu. Matur suwun Pak Benny Lubis, cakep dan keren banget nih atensi dan juga laporannya ya, ceritanya pagi hari ini.
1: Intinya pintu atau gerbang tol bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
0: Yes, harapannya bukan kita bisa dapat stroke dengan berbagai cara, bukan itu muaranya ya. Tapi muaranya adalah tolnya. Peningkatan layanan gardu tol. Itu yang disuarakan sama Pak Benny Lubis tadi. Tapi ya sekali lagi matur suwun untuk Anda yang dari tadi sudah memberikan opsi dan juga alternatifnya. Keren banget nih atensinya Pak Mamat Lubis juga. Pak Benny Lubis.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Benny.
0: Matur suwun ya Pak Benny Lubis ya. Ini sudah kita screenshot, sudah kita simpan atensinya ya, tadi sudah kita sampaikan juga oleh tim redaksi Rasika untuk nanti kita sampaikan ke tol.
1: Jawaban dari
0: Semarang ABC.
1: Gerbang tol yang ada di Semarang ABC.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Benny Lubis dan kawan-kawan Rasika yang lainnya. Sekali lagi, informasi jalan masih terpantau dalam kondisi yang baik, kawan. Di kota Semarang pun juga tadi ada satu lokasi, yaitu di Jalan Abdurrahman Saleh, kota Semarang, yang informasinya ada truk mogok di situ. Lalu lintasnya buka tutup, tapi terakhir tadi ada Butati jam 7:50, merambatnya kurang lebih sekitar 3 menitan saja. Lalu terakhir di Sayung. Di Sayung memang kalau mungkin ada buka di peta atau buka di CCTV yang terekam di satu titik lokasi itu memang mandek dan rapet banget, tapi secara waktu Anda melintas di sana oke kok guys, nggak yang sampai 15 menit, 20 menit, bahkan cuma di bawah 10 menit tadi informasinya untuk Anda yang melintas di sekitar Sayung arah menuju ke timur, karena informasinya sejak tadi jam 6 pagi kok jalurnya
1: yang
0: basah.
1: Yang ke arah Demak ya?
0: Ya betul, yang arah Demak, yang arah Semarangnya masih cukup mengalir gitu, ditarik ke berbagai lokasi dan juga jalur Kawarasika dari kota Semarang, lalu lintasnya masih lancar saja arus lalu lintasnya. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8 ya, ada Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yih, Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya sampaikan, saya laporkan untuk lalu lintas di area Tembalang di Jalan Tirto Agung, Prof. Tirto sampai di Mulatidum. Ini tadi saya melintas pukul 7:26, kondisi lalu lintas lancar lengang, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Ini tumben, ini lengang gitu. Ih, mudah-mudahan besok-besok juga lengang terus. Matur nuwun. Mas Jamal, monggo kalau mau ngersake ikan di mana? Direke rasa riko ngono Mas.
0: Ayo rasa riko lho, ayo ke.
2: Ayo mau kemana? Tapi jangan hari ini. Paling enggak ya besok hari Jumat, pokoknya jangan hari Kamis. Ya Mas. Atau Senin jangan, nanti hari lainnya Senin dan Kamis. Nanti saya derek ke mau di apa tadi kepala manyung di kerubuan atau di sukun monggo saya derek ke. Oh juga kemarin dapat salam Mas Mas Jamal dari Mbak Nisa yang jualan itu tuh soto pecel di depan Indostore itu kemarin tanya lupa temennya yang kemarin itu lu kok nggak diajak yang mana Mbak yang artis itu lho yang
0: penyiar
2: artis itu lho. Oh iya Bang Jamal ini baru nganu Mbak istirahat sakit mohon doanya aja segera sembuh.
1: Amin, amin.
2: Oh iya Pak, nanti jajak ke sini lagi ya Pak. Oh iya pasti. Nganu mau nanggap berapa Pak? Itu nek lewat saya maklare ya murah. Boe kalau sama saya sok dinyang gitu. Ngaten matur nuwun Mas Emal, salam rahayu dan sehat selalu
1: untuk semuanya. Salam rahayu selalu kowe. Hebatnya Kelana Kota, yang hebat Kelana Kotanya bukan Jamal Boy, karena Kelana Kota diajak makan kok rebutan tuh. Terima kasih kawan-kawan Kelana Kota. Kemarin ada yang sampai heran ya Pak siapa itu? Saya kok heran ya Kelana Kota kok bisa sampai sebegitu?
0: Pak Dwi Ari aku sih.
1: Nah ya Pak Dwi Ari. Yeah. Jadi kita itu serasa menjadi saudara. Jadi saya nggak pernah menganggap lagi sebagai orang yang ketemu di udara, tapi semua menjadi saudara. Ya
0: tak? Tapi nek kamu rasika sing pejabat kok aku tetep malui.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Walaupun kamu rasika lo ya.
1: Iya tapi ketika ketemu, ketika anu apa menjenguk gitu, ketika ngobrol ya wis sebagaimana antara satu dengan yang lainnya tetap biasa.
0: Asik.
1: Salam buat Bung Haris pokoknya.
0: Bu Nini Heromati.
3: Halo. Kartu elektronik saya sudah pernah
4: dari Sabara. Pasar Mijen. Lihat ya. Jam 7.33 itu ada orangnya mandek greke dari mana?
1: Sabara.
4: Sudah tamblek ya. Memang kan kekuatan orang untuk bersabar menghadapi kemacetan itu kan levelnya beda-beda. Ini yang dihadapi anak saya. Kok ini makane karon sehat aja biar yang lain turun kita naik gitu kan. Nih udah ada yang pernah ngitung nggak sih kira-kira tuh setiap pagi itu ada berapa ribu gitu yang turun gitu. Aku kok kayak penasaran ya, kayak pengen tahu info gitu. Mungkin Pak Resep udah lebih pengalaman atau Pak Zuhri yang iso ngitung saka ngarep omahe. Jujur li penasaran asli. Karena mungkin daerah lain juga ada ya, cuman kan saya taunya ini gitu loh. Yes. Nanti kalau anak-anak udah di Karonse, saya sudah lumayan merdeka karena wes aku tanin Taman Pelangi. Belum habis ini loh noh, ketersendatan nih loh sampai Mijen Permai. Biasanya sampai rumah sakit, tapi enggak tahu ini. Tuh, belum selesai. Coba bayang noh, wes masih dewe. Bung Jamal bayang no. Ini Mas Yuda nih yang baru-baru nih kemarin nanyain, ini kan lapa muda langganamu toh. Lah ini yang baru-baru nih sampai sana kebak jaten tuh sekarang. Kebak sapa wae ana makanan model apa wae anak. Loh. Ini rumah sakit masih mundur lagi jam segini.
0: Ya, sudah tahu toh berarti kondisinya.
4: Dari Kamis kayaknya lebih ramai daripada kemarin. ini rumah sakit ya, ini mundurnya masih jauh. Eh masih jauh rumah sakit, masih jauh guys. Ya Allah. Wah anakku wis mangkat urung iki. Telat iki tenan. Wis jalan.
0: Lah wong yang tinggal di jalan.
4: Sampai sini ini masih bisa jalan, ini padat ini kalau ini. SMP 23 berarti. Ya SMP 23. Yes, biasalah. Okay. Itu.
0: Matur suwun, Bu Nini Herowati dengan yeah. ceritanya di jalan.
1: Kalau hanya
0: di Subno Mijen.
1: Gilo lo no.
0: Mama Manis menyapa dari Pekalongan. Halo, selamat Pekalongan, pagi. Cuaca temaram nih, semoga turun hujan pagi ini.
1: Hari ini lagi rame borongan-borongan untuk batik ya, Mama Manis.
0: Pastilah. Pak Dul, sayangnya kok Mas Yuda ora dadi wali kota, jadi ora sido galak ya. Karangjati Ungaran lancar ya, Mas. Situasinya enggak ada kendala dan hambatan berarti. Pak Isnan ketemu sama Kawarasika nih. Wih, stikere kanan kiri ono kabeh, keren. Nah,
1: ini berarti sedulur yang paling
0: apa? Paling apa?
1: Paling kanan ono, kiri ono.
0: Kilo Pak Wawan kilo, ayo tobong kapan iki tak ajak wes Bung Jamal, Kepala Manyung monggo ya. Japri-japri saja. Kabar-kabari saja kalau saya pas istirahat monggo.
1: Oke, Pak. Terima kasih itu. Aku menyesal ini aku menyampaikan di
0: kan.
1: Jadi banyak yang ngajak nih.
0: Ini Bu Nuning Widiawati juga ngajak loh. Ya piye? Kowe milih sing ndi Pak Warsito, Pak Wawan, Bu Nuning Widiawati ya milih sing ndi?
1: Gentenan wae.
0: Gini wae, hari Senin Pak Warsito, Selasa Bu Nuning Widiawati, Rabu.
1: Hari Senin enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa.
1: Senin enggak bisa.
0: Oh, iya, Ding.
1: Hari Senin dengan Pak siapa?
0: Pak Wawan.
1: Pak Wawan, nah. Hari Selasa Pak Warsito.
0: Ya wes, sehari satu kan pas seminggu.
1: Iya, pas seminggu ora sama-sama. Nyicil ayam.

Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang atau multi-years dan meminta langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk segera mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menyiapkan kerangka aturan pelaksanaannya. Kebijakan pemusatan pelatihan nasional atau Pelatnas atlet dari seluruh Indonesia menjadi terobosan dalam pembinaan olahraga nasional karena Pelatnas tidak lagi bergantung pada pencairan anggaran setiap tahun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah memandat langsung Menpora Erick Thohir untuk mengatur sistem anggaran secara multi-years bagi pelatihan nasional bagi para atlet. Sistem anggaran tahunan selama ini berpotensi mengganggu kesinambungan latihan atlet dan mencontohkan saat ini Pelatnas Wushu yang berjalan dari Januari sampai dengan April terhenti karena anggaran berikutnya baru cair pada waktu setelahnya. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada pelatihan pada cabang olahraga lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, menginginkan anggaran pembinaan olahraga dapat digunakan lintas tahun jika terdapat sisa anggaran karena efisiensi, dana tersebut dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Namun, mekanisme tersebut harus dijalankan secara transparan. Dan saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam Hari Olahraga Nasional kemarin 9 September 2026 mengatakan, pembahasan pelatnas jangka panjang juga diikuti sejumlah pimpinan federasi olahraga di Indonesia, di mana gagasan ini merupakan lanjutan dari rencana yang disampaikan pemerintah pada bulan Juli 2026 untuk membangun pembinaan atlet secara konsisten, baik jangka pendek, menengah, jangka panjang, sekaligus mempersiapkan prestasi Indonesia menuju ajang multi-event. Tahun 2026 ini, tim Indonesia mengirimkan atlet ke Asian Games 2026 sekaligus pembinaan untuk menuju ke Olimpiade tahun 2028.

0: Pak Arif Sultan.
1: Yang lalu datang pagi Mas Yuda, pagi Bung Jama, pagi kawan-kawan Rasika, Bung Jama, Mas Yuda minta infonya dong.
0: Monggo.
1: Mau ke Waleri.
0: Lancar.
1: Hari ini sekarang lewat jalur konven, gimana lalinya Mas Yuda? Terima kasih. Selamat bekerja.
2: Lain Pak, lancar. Betul, Pak.
0: Lancar-lancar saja Pak, Arif Sultan Semarang Kendal Walerinya. Tadi laporan kawan-kawan Raska cuma 10 detik, 15 detik, satu kalimat.
2: Pak Rakil juga bilang lancar, Bu, gitu
0: Pak
2: aja.
0: Pak Rakil tadi kamu tahu nggak berapa laporannya? 9 detik.
2: Lancar, gitu aja.
0: Pak Astohar, ini memantau peningkatan mutu Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya.
3: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
4: Siap.
0: Baik Pak Astohar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika serta rekan studio Bung Jamal dan Mas Yuda. Saat ini saya berada di Jalan Brigjen Sudiarto. Dapat saya laporkan dua lajur sisi utara ya sudah jadi, terus yang lajur ketiga proses pemadatan, pengurukan dan pemadatan, dan sisi timur yang agak timur masih pengupasan aspal lama ya. Mungkin dapat saya berikan masukan atau istilahnya komentar bahwa ini sebaiknya pembangunan jalan memang dikeruk dulu ya, jangan langsung ditimpa cor, akan membuat elevasinya makin tinggi lah. Ini untung ini dikeruk ya, kalau nggak dikeruk ini nanti coba kita tunggu ada mobil box yang nggak terlalu tinggi aja, segitu ya. Nah kalau tinggi tadi tambah 1 meteran mungkin ya, 1 meteran makin mepet. Seperti itu pantauan di Jalan Brigjen Sudiarto sisi Gayam Sari, Pasar Gayam Sari sampai itu masuk tol terpantau lancar saya demikian. Dari samping jembatan tol Gayam Mas Tuhar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Dan saya ucapkan Bung Jamal sudah kembali sehat dan kembali mengudara. Alhamdulillah, kembali ke studio.
2: Terima kasih.
0: Pak Astohar, dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Tapi kayaknya perkembangannya juga udah agak oke nih di bulan September ini toh. Walaupun rencana kerjanya sampai nanti bulan Desember. Tuh, ngacir saja. Dan tidak ada truk yang berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari.
2: Makan-makan sudah
0: nggak disitu lagi. Makan-makan, betul. Bu Imas, Habsari.
5: Selamat pagi, Pak Jamal dan Mas Yuda.
2: Selamat pagi, Bu
5: Imas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
2: Amin.
5: Saat ini saya perjalanan dari arah Kendal ke Kalimung Paika. Alhamdulillah lancar untuk kendaraan truk sebanyak hari-hari biasanya. Namun ini untuk di lampu merah Paika ada perlambatan karena traffic light ya. Namun untuk yang arah sebaliknya saya lihat truk masih lumayan banyak, sama seperti biasanya. Semoga seluruh pendengar Radio Rasta dimanapun berada diberikan keselamatan dan selalu dalam perlindungannya.
2: Amin.
5: Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
0: Kita yang terima kasih Bu Imas.
2: Terima kasih loh Bu atas segala informasinya.
0: Terus sekali, untungnya kondisinya masih baik ya, situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Pak Adi Prihandono, selamat pagi.
2: Halo Pak Adi.
6: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Adi.
6: Selalu Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Amin.
6: Semangat selalu untuk pagi ini. Mas, update lalin ini karena berangkatnya agak siang, lancar jaya semuanya ini Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Sampai kantor?
6: Ini sengaja siang ya karena semalam penutupan ospek ini di Udinus ini Mas Jamal dan Mas Yuda ya. Jadi kalau di Udinus ospek namanya Dinus Insight gitu, dan
0: iya,
6: semalam itu ditutup dengan Dinus Night Festival yang dimeriahkan oleh Dar Boy Gang itu Mas Jamal, Mas Yuda. Gitu aja, matur nuwun. Mas Jamal sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Oke.
2: Kapan bisa bertemu lagi?
6: Semangat pagi lah yang
2: sukses.
6: Jelas itu. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Lagi pertanyaan saya kok Pak Adi Prihandono kok di belakang ini ya?
2: Oh,
0: iya.
2: Di depan joget-joget. Ayo Pak Adi Priandono, tangannya di atas.
0: Rauh sing mati. Iya. Gak ada yang berani.
2: Saking-sakingnya ngefan sama ini dari boy kayak gitu. Apa pernah lagunya yang bang, dah.
0: Tapi semalam memang kedengeran sih Pak. Saya kan dari mall. Yang ada di seberangnya di Jalan Pemuda kan. Memang kedengeran kayak gedombrang-gedombrangnya kedengeran sih. Oh iya deh. Tanggal 9 no ya, 7-9 no kemarin ya. Ya wes, kapan-kapan aku mau datang Pak Adi Prihandono .
2: Kapan-kapan ketemu lagi Pak, sudah lama ya.
0: Betul.
2: Sejak tahun 2018 belum ketemu lagi.
0: Iya. Pak Sondong.
4: Yuda, Bang Jamal, siap. Melaporkan etapa kedua Demak Kudus 0758 sudah sampai kawasan Tanggulangin. Terpantau lancar ya. Biasa yang ada catatan itu dari Trengguli sampai sebelum jembatan Sri Mulyani karena aspalnya ya lundung-lundung, entah apa itu mau di beton lagi, mungkin akan segera menyusul ya di proyek multi years pun. Kapilah itu kalau di Indonesia kan kontingen. Terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun. Tadi juga Pak Dimitri Susilo juga sama. Kafilah itu bahasa Indonesianya kontingen. Tak kira itu sebutan individu gitu loh. Kafilah Jamal, kafilah Yuda yang istilahnya kan dia ahli di bidang seni keagamaan toh. Iya.
7: Kafilah.
0: Heeh. Kafilah. Yang nanti akan bertanding di MTQ.
7: Iya, mereka adalah apa namanya? Kok karo mlaku. Iya.
2: Mereka adalah ahli-ahli di dalam khususnya baca dan juga menghafal Al-Quran.
0: Iya, gemes banget. Jadi gemes membaca, banget.
2: Kan ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Jadi ahli-ahlinya kumpul jadi satu, jadi tim, menjadi sebuah kontingen yang dalam bahasa dalam bahasa MTQ-nya itu adalah kafilah. Makanya ada pepatah mengatakan, biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi tim tetap berjalan gitu. Itu ada pepatah di zaman dulu mengatakan kafilah atau kontingen.
0: Nih, gitu. Untuk rombongan peserta MTQ nasional kan kemarin kita dapat kiriman dari kawan-kawan di Kementerian Agama kan, Kementerian Agama Jawa Tengah mengenai detail dan juga logbook agenda MTQ nasional besok kan. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri ada total 56 kafilah nanti perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, di mana cabang dan golongan lombanya itu cabang hafalan Al-Quran, seni baca Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran, cabang syahril Al-Quran, cabang fahmil Quran, kiroat Quran, dan tafsir Quran, serta musabakoh karya tulis ilmiah Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabang dan juga golongan di MTQ Nasional yang nanti akan diikuti oleh 56 kafilah di MTQ Nasional Jawa Tengah 2026 perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Kamu kira-kira kalau mau ikut yang mana, Bung? Hafalan Al-Quran, seni baca Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran, syahril Al-Quran.
2: Hafalan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Hafal misalnya surat Al-Kahfi. Itu hafal. Al-Kahfi ya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lah.
0: Oh, iya nanti kita nonton aja kali ya. Ya, kita nanti nonton aja bagaimana aksi para kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia dalam MTQ Nasional 2026. Sekali lagi, seluruh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya bisa meramaikan setiap agendanya. Pusat utamanya di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Awara Sika, tapi juga disiapkan beberapa venue-venue lainnya juga. Betul sekali, venue dan juga lokasi lainnya kawarasi ke dalam agenda MTQ Nasional 2026 di mana Kota Semarang dan Jawa Tengah menjadi tuan rumahnya kali ini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
1: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Burung the I mean no, kita bumi sekasih.
1: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, kawan. Situasi lalu lintas di kawasan Kendal, Pekalongan, Pemalang, Batang, waduh, lancar semua ini, kawan Rasika. Warga-wargi dari Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, atau yang arah sebaliknya menyusuri Pantura, menyusuri tol, apalagi tol Semarang-Batang. Kalau sampai dengan saat ini jam 8.40 aku buka di Travoy atau dari beberapa rilis yang ada di kanal informasinya tol Semarang-Batang, juga tidak ada pemberitahuan mengenai kegiatan pemeliharaan atau sesuatu hal yang berdampak ke jalan raya, kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya lancar saja dari Semarang menuju Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Betul sekali. Perkembangan peningkatan mutu jalan ada nggak sih, Mas Yuda, Mas Jamal, Kelana Kota di jalur Semarang ke Pekalongan? Masih ada, ditulis, tapi

0: Di sana itu selalu tertib dan lancar.
1: Iya, pokoknya asalkan gak ada kejadian aja, pasti baik.
0: Paling volume sedikit bertambah ketika mungkin pelan-pelan kanan kita, tapi langsung habis itu lancar lagi. Ketika volume banyak, nanti habis itu terurai lancar lagi gitu.
1: Betul,
0: karena tertib.
1: Betul sekali ya Kang Warasika, peningkatan mutu jalan masih ada di Pantura Tirto. Kemudian juga kemarin itu minggu lalu sih aku dapat informasi dari Pak Agusoro. Pak Agusoro kan langsung keluar kan menuju arah ke Pantura toh, wong keluar tempat tinggalnya Pak Agusoro langsung Pantura. Nah, ngasih informasi untuk kegiatan yang ada di kawasan Pantura Wiradesa itu sudah selesai. Tanggal 3 kemarin Pak Agusoro ngasih infonya.
0: Sudah selesai untuk dua arahnya ya.
1: Iya. Ini kemarin tanggal 3 September 2026 itu Pak Agusoro ngasih informasi peningkatan mutu jalan di Pantura Pekalongan Barat sampai Wiradesa itu sudah selesai dan lancar. Ya, ini Pak Agusoro lagi dengar kita enggak kira-kira menurutmu?
0: Ya, lagi mendengarkan nih pasti habis ini kan biasanya langsung. Halo. Selamat pagi Pak Agusoro.
1: Berarti untuk saat ini peningkatan mutu jalan di Pantura Semarang arah Pekalongan dan sebaliknya masih ditulis saja ya, yang arah menuju barat. Selain itu udah baik, situasinya lancar. Cuma kabar terbaru dari Pekalongan ya, kemarin betul kawan dikonfirmasi bahwa ada 3.280 data penerima bantuan sosial di kota Pekalongan dicoret karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Maka dari itu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan akan memperketat proses seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di kota Pekalongan. Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan Sriyono mengatakan, seleksi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Ribuan penerima bansos di Kota Pekalongan dicoret itu diindikasi karena rekening yang tercantum dalam data individunya itu terindikasi dipakai untuk judi daring. Yang mengenaskan adalah pengguna judi daringnya bukan si penerima bansos, namun sebagian besar putra atau anaknya.
0: Wah, ini menggunakan data dari ayahnya.
1: Data dari orang tuanya, betul. Dari keterangannya Dinsos P2KB Kota Pekalongan Sriyono mengatakan pencoretan dilakukan ya karena data tersebut ketika dilakukan pengecekan itu terindikasi dengan adanya aktivitas judi daring yang ternyata setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, rekening tersebut dipakai oleh anggota keluarga terutama anak-anaknya. Saat ini dari pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan pendalaman dan berdasarkan data yang ditangani sementara, indikasi dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan penggunaan rekening penerima bansos itu dilakukan oleh keluarga yaitu anak. Makanya kemudian bansos yang harusnya didapatkan oleh keluarga melalui orang tuanya itu terputus, ada 3.280 nama yang dicoret dari data penerima bantuan sosial di lingkungan Kota Pekalongan.
0: Kata Mas Beni anak durhaka itu.
1: Coya.
0: Masa menggunakan data ayahnya untuk kegiatan
1: judi daring makanya.
0: Menang enggak dicoret dari
1: bansos.
0: Iya,
1: itu. Makanya itu Kawarasiga ya. Nah, ini kalau kemarin Pak Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf mengatakan memang kasus ini cukup banyak ditemukan di berbagai wilayah atau di Indonesia, bukan cuma di daerah-daerah tertentu saja. Jadi data orang tuanya nggak tahu nih, wong orang tuanya aja demek HPW raiso.
0: Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi ya.
1: Seperti kasusnya Mbah siapa yang di Pekalongan juga tapi kabupaten, Mbah siapa kayak yang waktu itu viral itu.
0: Lupa namanya.
1: Mbahnya tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis lah kok bantuannya dicoret karena dudol. Ternyata yang ditelusuri oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan anak
0: Walah, digunakan oleh anaknya alah.
1: Itu ya Kawan Rasika update kabar dari kawasan Pekalongan.
0: Ada keramaian juga nanti malam ya.
1: Oh iya, di Buaran.
0: Buaran nanti malam, jangan lupa yang warga masyarakat Pekalongan menuju ke Buaran.
1: Yes.
0: Acara, betul. Apa namanya itu?
1: Acara Gebiar Kemerdekaan.
0: Gebiar Kemerdekaan.
1: Iya betul. Buaran. Apa ya Moyo?
0: Pokoknya di Buaran itu nanti ramai, ada festival dan juga budaya.
1: Karnaval budaya dan pesta rakyat Simbang Kulon Night Carnival. Wes kuwi, apal rak kuwi?
0: Ya, karnaval dan budaya Simbang Kulon.
1: Yes, Simbang Kulon Night Carnival.
0: Ada seni budaya tradisional setempat dan berbagai macam apa namanya seni akan dikeluarkan serta UMKM dari Pekalongan dan sekitarnya.

0: Pak Aziz Noverdi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di Kelana Kota edisi hari Kamis 10 September 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ini saya dengarkan Bung Jamal juga sudah mulai mengudara. Tetap sehat ya.
2: Amin.
1: Bung Jamal sehat selalu dan tetap
2: sehat
1: semangat
2: selalu.
1: Menginfokan Abdilalin dari Tambak Haji Raya. Ini saya posisi sudah di Jalan Pantura Wali Songo menuju mau ke Dokter Wahidin ke coffee shop sana Mas. Sudah ada Bung Jamal untuk aktivitas lain masih tetap pantau ramai lancar di kedua arahnya ya. Sementara antrian di KIW juga masih relatif normal dan kondusif. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah plus agak sedikit temaram. Begitu ya, mengenai stroke etol yang tidak keluar ataupun yang kadang tidak ada stroke-nya. Kalau pengalaman saya di perusahaan, kalaupun ada etolnya nggak keluar, kita masih bisa apa di total situ. Kalau seumpamanya yang tidak keluar itu bisa di total dari keseluruh jumlahnya, nanti di bisa dimaklumi ataupun diganti dengan nota biasa dicatat nggak apa-apa, kan itu sudah sesuai. Sementara bisa juga dicetak lewat Indomaret atau Alfamaret ataupun di aplikasi Traveloka tadi, begitu ya, yang bisa Travoiding bukan Traveloka, di aplikasi Travoi. Begitu yang bisa informasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Tetap semangat kawan-kawan semuanya, jangan pernah putus asa ataupun mengeluh. Kejadian hari ini tentunya tidak akan sama dengan kejadian yang besok. Tetap ekstra waspada, jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz.
1: Mas Yuda, benar itu yang diomongin sama Bung Jamal, kafilah itu kalau istilah zaman sekarang itu ya bisa kontingen, kelompok. Kalau di sana di Arab Saudi itu dulu rombongan apa naik unta itu namanya kafilah di padang pasir itu dulu. Kalau sekarang ya kontingen rombongan apa untuk perlombaan tilawatil Quran ataupun musabaqah tilawatil Quran itu. Nah itu sekarang disebut kafilah. Untuk umurnya ya macam-macam, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang kategori dewasa atau orang tua. Begitu ya Mas Yuda. Jadi kafilah itu bisa disebut kontingen, kelompok. Begitu. Terima kasih, tetap semangat,
0: semangat.
1: Mas Yuda dan Bung Jamal. Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di tikungan makam Tugu ya, untuk aktivitas lalin di masuk area tol ABC masuk tol Jatinggalek exit tol Krapyak masih terpantau ramai lancar. Catatannya tadi di interchange Krapyak arah ke Jatinggalek ya di KM420 untuk pengecoran jalannya masih berlangsung, tapi so far belum menyebabkan ketersendatan saat saya melintas. Ini saya sudah mau masuk di Jalan Tambak Haji Raya sebentar lagi depan. Ini tepatnya masih sampai di Taman Lele. Masih terpantau ramai lancar ya yang mengarah ke Kendal Mas Yuda dan Bung Jamal, sementara yang mengarah ke Kota Semarang juga relatif kondusif, tidak ada notin. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi. Pak Adi Nugroho juga menyusuri tol Semarang ABC di kawasan Gayam Sari, Tembalang. Masih ada pekerjaan jalan ya di kilometer 431 tol Semarang ABC ya kan, di kilometer 431 seksi C Gayam Sari yang arah menuju Jangli. Tapi masih lancar aja toh Pak Adi Nugroho?
2: Tidak ada ketersendatan Pak di situ Pak ya.
0: Kayaknya sih masih baik ya. Masih ramai lancar saja Bu Heni Novi. Salat 3 KIC ya. Wah lancar Bu Heni. Kendala dan juga hambatan nihil betul. Ini Pak Aguskus menyusuri Jalan Pantura Semarang sampai dengan kawasan industri Kendal, tersendat lumayan panjang ini di traffic light KIK.
2: Oh,
0: yang arah mana Pak Agus yang tersendat? Arah Semarang atau arah ke baratnya? Simpulnya yang ada di kawasan traffic light KIK. Pak Faizal Ramadhani.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Om Jamal. Ini truk dam yang kemarin di Kublo kok masih di sini ya Mas? Masih di tengah jalan dibiarkan begitu saja, tidak ada yang menanganinya dan krunya pun tidak terlihat. Kublo pagi ini agak krodit ya Mas, pukul 7.53. Sementara demikian yang bisa diinfokan Mas Yuda. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Faisal.
4: Kubro mulai dari U-turn bawah jembatan itu sampai dengan kubronya lolos butuh waktu sekitar 16 menit ya Mas Yuda.
0: Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Faisal Ramadhani, ditambah karena ada truk.
2: Mogok.
0: Pak Sono sudah sampai Wirosari.
2: Halo Pak.
0: Sudah sampai Wirosari Om Yuda, Om Jamal.
2: Oke, lancar ya.
0: Ini selancar banget iki Pak Sono.
2: Ke Blora kali.
0: Setelah tadi jam 6.30 masuk Dempet, ini jam 8 sudah masuk Wirosari.
2: Melewati Pungkok dan Pasar Hewan.
0: Yes, Pak Hans.
5: Pagi Mas Yud, Mas Jamal.
2: Hai, Pak.
5: Eh Mas, jingle sing barusan itu udah 2020-an ya? Iya, menginfokan Mas Yuda, Pak Jamal. Arah Kiki masih lancar yo, KIB dari Malang ke KIB masih lancar. Antrian cuman sampai sekitar itu depan Pom Bensin sebelum KIB itu.
0: Oke, masih baik ya. Menjelang jam 9 Pak Tenggo.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
6: Lalu lintas Semarang dan sekitarnya, kota-kota lancar Mas Yuda, Mas Jamal. Mas Jamal,
2: okay.
6: Tak bawain kepala manyung tapi masih mentah Mas Jamal.
2: Oh iya. Yeah.
6: Di tempatku deket sama pengasapan Mas Jamal.
2: Oke, okay, oke.
6: Okay. Kalau bisa masaknya tak bawain mentahin.
0: Bisa, Mas bisa Jamal. Bu Jamal bisa, Bu Pur bisa.
6: Mateng asap
0: bisa.
6: Ya, mateng asap Mas Jamal.
0: Bisa, Bu Purwati bisa.
2: Punya warung dulu.
0: Bisa Pak Tego, bisa tuh. Bu Pur dulu punya warung.
2: Ya, punya warung khusus kepala manyung.
0: Asik deh. Ya. Bisa, bisa.
2: Kepala sekolah aja bisa, apalagi kepala manyung.
0: Aduh. Matur suwun Pak Tego ya. Pak Kodri, Om Jamal Boy, ya. Om Yuda, turunan Gombel, turunan Gombel, turunan Kodam ya.
2: Ada apa nih?
0: Enggak ada apa-apa, lancar aja.
2: Apa. Sudah sama sana nggih, Bapak Kodri.
0: Betul, jalan tertentu kemerdekaan Kodam, tapi seperti biasa truk-truk sudah ramai yang pada turun ya. Truknya sudah pada gelondor semua menuju arah ke Kota SMG. Satu lagi Pak Dedi.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Mas, ini saya lewati tol di KM 30 Ungaran arah Semarang.
0: 430.
7: Yang mau ke exit tol ke Ungaran itu, Mas. Jalannya ada beda tinggi itu, Mas. Saya rasakan sudah saya 4 hari ini. Kayaknya kok menurut saya dari turunan terus mau menuju exit tol Ungaran itu jalannya apa ya? Tembelannya kurang bagus. Kayaknya memang membahayakan. Saya lewat kadang itu kaget. Kenapa ini ya begitu? Saya lihat, oh ternyata memang ada kayak patahan-patahan jalan itu terus ditembel, tembelannya kurang bagus. Mungkin Mas Yuda dan Bung Jamal bisa meneruskan ke Jasa Marga kawan-kawannya untuk disolusi gimana biar bisa bagus.
0: Okay.
7: Karena ya jalan tol itu kan jalan bayar, harusnya kan bagus. Terima kasih Mas, hanya info saja. Matur suwun.
0: Matur suwun.
2: Oke lah kalau begitu, tetap bersama dengan Rasika, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Selamat datang di Kelana Kota Kawarasika. Mohon maaf ya, hari ini playernya Rasika tuh masih ada kendala, makanya jadi kayak agak berbeda Anda mendengarkan Kelana Kota pagi hari sejak tadi jam 6 sampai dengan saat ini jam 9 ya Kawarasika. Jadi ada suara-suara yang agak berkurang dan berbeda. Jadi karena playernya kita masih ada kendala, tapi siaran Anda di ruang dengar masing-masing tetap normal ya Kawarasika. Untuk yang saat ini berada di berbagai lokasi dan juga daerah dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota untuk edisi siang hari ini kawan, tanggal 10 September 2026. Tadi masih ada atensi di bawah jam 9 ya. Coba kita buka informasinya dulu deh. Di bawah jam 9 tadi yang pertama ada Pak Puji Waluyo. Pak Puji Waluyo katanya menginfokan Jalan Pantura Wali Songo ya. Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW arah menuju Jerakah sudah ada antrian. Nah ini Pak Puji Waluyo memantau dari depan SPBU QQ alias SPBU KIW arah menuju ke Jerakah dari mangkangnya yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di sana. Lalu yang kedua ada Bu Retno Lestari. Wah mantap sekali. Ya tahu tuh Bung Jamal kimboh ngature piye kuwi jadwale. Ada 5 orang kurang lebih yang mau mentraktir kepala manyung. Kalau aku ngono ngikut saja ya. Ya aku mah istilahnya iso-iso terus gitu kan. Kalau aku mah ngikut saja wis Bung Jamal sing ngatur jadwal nanti ketemu sama 5 orang yang ketemu untuk menyantap kepala manyung. Bercanda ya guys. Pak Muftikul, Wafa.
1: Selamat pagi Om Jamal dan Mas Uda.
0: Pagi Pak.
1: Izin infonya Lalin dari Krapyak menuju Magelang via Ambarawa. Terima kasih.
0: Oke. Magelang Pak Muftikul, tadi informasi terakhir jam 8.30. 8.30 ada Pak Sondong ngasih informasi Semarang Bawennya lancar kok. Pak Muftikul, lancar saja di jalur tol, nggak ada kendala sama sekali. Tol Semarang Solonya, jalur arteri Semarang Ungaran Bawen juga sama saja Pak Muftikul Wafa. Dan koyone ada ibu deh di situ alias Bu Muftikul ya, lagi watuk-watuk ki mau koyone. Lancar-lancar, kendala dan hambatan signifikan nihil saja. Insiden juga sampai jam 9.15 ini masih nihil. Lalu yang terakhir tadi atensi di bawah jam 9 ada Pak Agus.
2: Selamat pagi Rasika, minta infonya itu kali gawe arah ke arah Bubaan itu gimana lalinya? Terima kasih.
0: Ya padat pasti, di situ kan istilahnya nggak mungkin lancar toh. Kalau padat sih pasti Pak. Lalu lintasnya mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe toh, kalau jam 9 gini sudah rapet, simpulnya nanti di rel kereta api. Tuh kan bener kan? Setelah jembatan tol Kaligawe maju menuju arah rel kereta api sudah mulai rapet informasinya. Begitu Pak Agus yang menanyakan jalan Kaligawe sisi barat ya, mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai rel kereta api sudah padat informasi jalan raya dan arus lalu lintasnya pagi hari ini. Begitu Pak Agus M. Kemudian informasi selanjutnya, ini karena soundnya kan masih minim, jadi aku tak langsung lagu aja lah, Kawan Rasika, yuk. Berikan aku lagu, Kawan Rasika. Mau 90-an nggak? Kan waktu itu Indonesia sudah. Kali ini barat kali ya. Mau nggak? Barat 90, dari tahun 1990 sampai 1999. Ayo, Kawan Rasika. Soalnya aku sudah diarahkan untuk ngulur durasi nih, karena komputernya masih di restart. Kawan Rasika mau 90-an enggak? Kalau mau gas. Ayo, yes, berikan aku lagu dan ojo lali tahunnya ya Kawan Rasika, yang tidak ada tahunnya lewat. Jadi jadi berikan aku lagu barat dari tahun 1990 sampai 1999. Wes, dang, berikan tahunnya juga. Nek ora ana tahune lewat ya, Kawan Rasika. Lagu barat yo, terserah Kawan Rasika, pokoknya dari tahun 1990 sampai 1999. Oke, banyak. Lele cuma 3 orang nih yang banyak ya. Minimal kurang lebih ya 15 orang nek pada langsung oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, ya, sampai nanti jam 12 Kawan Rasika. untuk kita update bersama lalu lintas di hari Kamis siang hari ini. Pak Eka Agus.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi teman-teman semua. Mas Yud, setelah flyover Bangetayu yang dari arah Pedulungan, ada truk jam trouble ya, di masalah kaki-kaki, kemungkinan agak lama itu. Terus beberapa teman-temannya juga ikut parkir di belakang
0: ya,
2: dan di depan, sehingga membuat lalu lintas tidak berjalan dengan lancar. Untuk yang mau lewat, harap berhati-hati. Sekian info dari saya. Terima kasih. Air supply, goodbye.
0: Tahun?
2: Lah kok angel men ki lho, ana taun barang. Pencipta, komposer.
0: Tahun
2: 1990. Cantum ke sekalian to Mas.
0: Alah wis ayo taun cepet ah lewat. Nah lewat. Ora ana tahune lewat. Ben angel lah, biar kan jalannya lancar ngawar Rasika ya. Ben ada effort sih lo, buktikan cintamu ke Rasika, ngawar Rasika, berikan effortnya ya. Ya Allah Gusti, padahal melaporkan jalan dan juga kondisi di berbagai lokasi ki wes effort banget ya. Ayo beritahunya ya guys, beritahunya yang tidak ada tahunya lewat. Pak Kodri. Oh ini Pak Kodri itu ternyata ke Krapyak toh. Tak kira mau ke Kubro lo Pak Kodri ki. Soalnya selain di Jalan Bangetayu yang barusan disampaikan Pak Eka Agus, informasi truk mogok di sana itu juga tadi kita dapatkan ada di sekitar Kubro kawan. Yang infonya truk mogoknya kok katanya sejak kemarin di Yuten Kubro itu. Tadi jam 8 pagi laporannya sudah 15 menitan untuk bisa lepas antrian di Kubro Ngawar Rasika. Ini FYI ya, untuk Anda mungkin yang berencana akan lewat Kubro dan sekitarnya. Nah ini tapi Pak Kodri menuju arah ke Krapyak oh ya, dan lancar, itu yang paling penting. Pak Arif MMS, oke, sip, matur suwun. Pak Nathan, Mr. Big, To Be With You tahun 1991. Nah, ngene iki lho maksude. To Be With You 1991. Kemudian nah, ini tadi kita dapat informasi dari rekan-rekan piket di Polsek Bergas Kabupaten Semarang melalui Pak Bahtiar. Kawan Rasika, telah ditemukan dompet berisi STNK, NPWP, dan juga BPKB atas nama Teguh Ari Wibowo warga Dusun Kaliampo, Purworejo, Kabupaten Pati yang berprofesi sebagai sopir, Kawan Rasika. Nah, ini coba nanti kita aku mau minta tolong kawan-kawan yang ada di Pati ya, untuk mungkin disampaikan ke grup-grup yang ada di daerahnya, tepatnya di Dusun Kaliampo, Kecamatan bukan Purworejo, mohon maaf kok Purworejo sih aku bacanya, di Dusun Kaliampo, Kecamatan Margorejo, mohon maaf, di Dusun Kaliampo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ini warganya tinggal di situ di mana dompet beserta identitasnya itu jatuh dan saat ini berada di Polsek Bergas Kabupaten Semarang. Matur suwun Pak Bahtiar ya dan kawan-kawan di Polsek Bergas ini untuk atensinya. Coba kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Misi penyaluran bantuan darurat pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya diwarnai insiden tragis setelah 3 pegawai Dinas Pertanian tewas ditembak orang tidak dikenal saat bertugas di lapangan. Penyerangan bersenjata terhadap petugas kemanusiaan ini memicu pengejaran intensif oleh aparat TNI Polri sekaligus pengetatan pengawalan distribusi bantuan di wilayah Papua Pegunungan. Demikian News Flash.
0: Pak Agus-Gus, gas, oke gas kalau gitu ya. Aku mau buka informasi dari kawan-kawan semua ini yang sudah berbagi informasi ya. Tahun 1990 sampai 1999 ya, Kawan Rasika. Kan 90-an. Bu Listiani, Unbreak My Heart ya. Unbreak My Heart itu tahun 1996 katanya. Ih, umurnya pada aku dong berarti lagunya Unbreak My Heart. Matur suwun Bu Listiani, kemudian juga Pak Sigit. Pak Sigit minta lagunya 25 minutes 1993 katanya Pak Sigit.
4: Mau to Yud. Sing wingi urung klakon.
0: Terus
4: Michael Turok. Yuk.
0: Oke, yuk masuk ya. Bu Wijayanti, oke matur suwun Bu Wijayanti, selamat menikmati ya. Bu Heni Gina, kan tahun 1990 sampai 99 Bu Heni ya. Nanti lagunya untuk besok ya yang itu ya. Bu Widati, nah, sip Michael Turoknya ingin ikut Pak Sigit barusan ya. Pak Hari Sadovi, Goodbye-nya Air Supply Mas itu 1993. Oh iya. Air Supply-nya Goodbye, Air Supply-nya Goodbye. Goodbye-nya Air Supply itu tahun 1993 toh. Mosok toh? Nane. Air Supply. Dicurigai gone Pak Hari Sadovi Air Supply Goodbye. Oh iya, 93. Hehe. Oke, Pak Hari Sadovi, thank you, Pak Luki.
5: Pak, Mas sudah
6: jalan dan juga kondisi di berbagai.
5: Nah, request Bon Jovi Mas Always. Ayo, tahun 1994 Mas, itu aja deh. Posisi saya lagi di Purwodadi ini Mas, lalu lintas lancar, cuaca cerah.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun. Wah, berarti Pak Yohanes Bon Jovi-nya sudah keduluan sama Pak Luki, ikut yang Always ya Pak Yohanes DK untuk Bon Jovi-nya. Pak Anggit, Fridian, Wika, I Will Always Love You ya Mas, dari Whitney Houston, tahun 1992. Terus kemudian ada dari Pak Miftah Made Love yang I Do Anything, itu tahun 1993. Wah, ini Kawan Rasika zaman semono umur piro Kawan Rasika? Masih pada kuliah ya? Masih pada ranum-ranumnya gak sih? Masih pada guanteng-guanteng dan cantik-cantiknya gak sih? Kalau Kawan Rasika tahun 1992-an gitu? Iya, betul. Nah, kalau aku jujur belum lahir ya, aku lahirnya 96. Nah, kalau Anda, zaman-zaman segini tuh Anda lagi merona-meronanya gak sih? Kalau aku bayangke, kayak Pak Hari Sadovi, kayak ini cek ranum-ranumnya ya gak sih? Kalau enggak, Pak Soponah ya, sing aku berani ya. Sing aku berani ngecengi ki sopo ya. Sopo ya, sopo ya. Aduh, enggak berani ah. Wes Pak Hari Sadovi tak baik. Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho tahun 1993 sudah jadi dosen. Tahun 1993 sudah dosen baru, itu baru CPNS ya, tahun 1993 waktu itu. Kemudian aku bersama Pak Sugeng Adi. Wah, Michael Sturoknya ikut yang 25 minutes ya guys. Michael Sturoknya kok sudah keduluan sama Kawan Rasika. Pak Edi Purwanto juga matur suwun. Pak Edi Purwanto. Lalu, ih rame banget ya Kawan Rasika. Rame banget ya, Ki Zuzur. Pak Arif DA. Aku minta lagunya I Want It That Way dari Backstreet Boys. Itu tahun 1999. Mepet ya. Oke lah, kalau begitu nanti kita buka-buka lagi informasi jalan raya. Sementara masih baik ya Kawan Rasika, atas informasi beberapa laporan tadi di jam 9 pagi ada 2 report truk mogok. Yang pertama di kawasan Banget Ayu tadi, Pantura Banget Ayu Genuk, tapi kondisinya masih baik. Lalu yang kedua truk mogok di Yuten Kubro, informasinya kok sejak kemarin. Nah terakhir tadi laporan kita terima jam 8 sih, untuk jam 9 pagi gimana ya Kawan Rasika, nanti kita cek juga deh bagaimana perkembangan lalu lintasnya di sana. Ya wis, informasinya begitu. Lagu pertama di Barat tahun 1990 kali ini aku buka dengan To Be With You yang tadi sudah diusulkan sama Kawan Rasika. Jadi kita 90-an sek ya Kawan Rasika.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ratusan guru rohani lintas agama menerima insentif dari PMK Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada hari Selasa 8 September 2026. Hal tersebut sebagai upaya dukungan untuk memperkuat pendidikan karakter dan penguatan spiritualitas di kalangan generasi muda. Guru rohani yang menerima insentif kali ini adalah para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal keagamaan, seperti sekolah minggu di gereja, wihara, dan sebagainya. Sasarannya meliputi agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Masing-masing penerima insentif akan mendapatkan Rp700.000 per tahun.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Jalur Pantura dikeluhkan sejumlah pengendara karena banyak lampu penerangan jalan umum yang padam. Mulai dari ujung barat Situbondo di Kecamatan Banyuglugur hingga di ujung timur Situbondo di Kecamatan Banyuputih. Salah seorang pengendara asal Probolinggo mengaku setiap kali melintas di jalur Pantura, lampu penerangan jalan banyak yang padam. Seperti di kawasan hutan di Kecamatan Banyuglugur, kondisinya gelap gulita hingga ke Pantai Tampora. Padahal jalur tersebut rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi bilang bahwa Dinas Perhubungan lalai dengan tugasnya karena tidak juga memperbaiki lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang jalur Pantura, meskipun menjadi keluhan masyarakat khususnya pengendara.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar DPRD Kota Batu menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD menjelang target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp365 miliar. Dua sektor yang menjadi perhatian yakni villa dan homestay serta parkir tepi jalan umum. DPRD meminta Pemkot memperkuat pendataan villa dan homestay sekaligus mengevaluasi titik-titik parkir termasuk di kawasan alun-alun Kota Batu dan Pasar Induk Among Tani. Digitalisasi pemungutan pajak melalui tapping box dan sistem pemantauan online juga diminta dimaksimalkan. Sementara itu, kawan Pemkot Batu menyatakan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran 2027 termasuk memperkuat pendataan serta pengawasan potensi pajak dari sektor akomodasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Saatnya kita menuju ke informasi perakiraan cuaca Kawah Rasika yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu tim perakirawannya, yaitu Mas Gempita Iki Zikrilah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silakan.
2: Pagi Kawan Rasika, berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk di wilayah pegunungan berpotensi terjadi hujan intensitas ringan, tersebar tidak merata atau bersifat lokal. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, tapi beberapa hari ini tuh panasnya panas-panas mendung berawan gitu pememangan Mas Iki?
2: Iya, betul. Memang siklusnya di musim kemarau ya, tetap ada potensi pertumbuhan awan, walaupun memang tidak sebesar pada saat di luar musim kemarau ya. Tapi kembali lagi, musim kemarau itu memang bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Terkadang memang ada sedikit potensi-potensi dari faktor-faktor lokal yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan. Gitu Mas Yuda.
1: Oke, Mas Iki, tolong ditambahkan masyarakat untuk dapat akses informasi BMKG-nya.
2: Baik, untuk akses informasi BMKG khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah dapat mengakses website kami di stametstripahmadyani.bmkg.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media kami BMKG Ahmad Yani yang ada di Facebook, X, dan juga Instagram. Serta untuk yang berskala nasional bisa juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan: menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
3: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
2: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
3: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
2: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Rasika USA.

0: Ini baru dua loh nih yang muncul loh nih. Baru dua loh ini kalau rasanya, tapi udah enak sih. Enak sih, mantap Kamar Rasika ya. Pak Haris Hadofi tadi langsung komen, oh, Kamar Rasika enak menang kok tahun 93 ki jek maba lo, maba Stiku Bank pada waktu itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Unis Bank ya. Wis, kayak apa Pak Hari waktu maba, Pak? Bayanganku nih Pak Haris Hadofi pas maba ki yo lencir ya, Pak ya. Lencir putih. Kayak pemain-pemain lupus gitu. Nah, informasi jalan raya kawan, perkembangan lalu lintas sampai dengan jam 9 lebih 50 ini tadi kita sudah dapat dari beberapa laporan di beberapa lokasi Kawan Rasika. Yang pertama itu ada Pak Sono. Pak Sono ngasih informasi perjalanan dari Wirosari Grobogan mau kembali menuju Madukoro Kota Semarang. Ini sudah sampai Purwodadi karena jalur lingkar utara Purwodadinya masih ditutup sehingga kendaraan semuanya masuk kota semua atau masuk Purwodadi semua kecuali kendaraan tiga sumbu ya yang diarahkan lewat Purwodadi Kudus.
1: Sejak kemarin.
0: Nah, ini pantauan dari laporannya Pak Sono nih. Di sekitar ini bundaran ini ya, bundaran alun-alun Purwodadi ya Pak Sono, betul enggak? Jadi kendaraannya kan pada ngarah ke kota Purwodadi atau wilayah Purwodadi semua kan, karena jalan lingkar utara Purwodadinya masih ditutup ya untuk kegiatan rehabilitasi jembatan Lusi Putat oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Nah, oke, sempret-sempretnya. Oke, matur suwun Pak Sono untuk laporannya. Kemudian ada Pak Arif MMS. Mas, tadi saya jam 9 pagi di Yuten Kubro, saya arah ke bandara, belakang truk ada water barrier, ada truk mogok masih. Mana Pak Arif MMS? Aku tak melihat apakah truknya warnanya sama dengan yang tadi dilaporkan oleh Kawan Rasika. Oh, sama. Oh, ya benar nih. Nah, ini sama, betul. Truk mogoknya di tengah-tengah Kawan Rasika ya. Jadi yang lajur kanannya sudah penuh sama kendaraan yang mau muter balik Kubro. Yang lajur kirinya sih kayaknya masih mengalir iki, yang lurus menuju arah pelabuhan atau Bandara Ahmad Yani. Oke, berarti jam 9 pagi truk mogok yang ada di Kubro masih ya Kawan Rasika. Jadi untuk Anda yang dari tol, yang Anda dari Jalan Kaligawe masuk ke Arteri Sudarso, nanti ketemu persis di sebelum pabrik kopi. Lokasi titik truk mogoknya yang menuju arah ke Terboyo. Ini Pak Arif MMS minta lagunya Zombie tahun 1994. Matur suwun Pak Arif MMS. Kemudian informasi jalan selanjutnya ada Pak Aji.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Aji.
2: Terjadi ketersendatan akibat antrian truk di depan SPBU Sangau. Ekornya sampai di Pasar Mangkang. Setelah SPBU kembali lancar. Oke. Demikian Mas Yuda, melaporkan dari Pantura Barat, Mangkang.
0: Kalau aku buka dari laporan dan juga keluhan warga masyarakat tahun kemarin, itu ya sama ya, mulai bulan Oktober-November. Oktober-November keluhan mengenai solar, itu tahun kemarin di bulan itu. Nah, terus aku korelasikan ke laporan kawan-kawan Rasika, di waktu-waktu ini loh, ini bulan September, Oktober, apakah memang siklusnya di bulan-bulan seperti ini itu keluhan solar itu akan selalu ada ya, meski dari responsnya PT Pertamina masih stok masih tetap aman dan normal ya Kawan Rasika. Tetapi kalau aku kemudian buka lagi laporan masyarakat di tahun kemarin, kok podo ya bulan-bulannya ya, September, Oktober, November nih keluhan solar yang sudah mulai muncul. Nah, ini pantauannya Pak Aji ada di Jalan Pantura Wali Songo ya, di SPBU Sango yang antriannya mengular sampai ke jalan-jalan di tepi mana Jalan Pantura Wali Songo yang arah menuju ke kota. Setelah itu langsung ngacir, langsung bus Kawan Rasika, karena sebelumnya kan jalurnya agak menyempit toh, karena lajur kirinya dipakai antre kendaraan muatan untuk dapat BBM di SPBU Sango. Sementara masih di Sango ini ya Kawan Rasika, yang antreannya berdampak hingga ke jalan raya. Nanti di jalur lain apakah ada di titik SPBU lain, bisa kabar-kabar ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membeberkan program Sehati, Sejahtera, Sehat, dan Inovatif yang memberikan insentif bantuan hingga 2,5 miliar rupiah bagi desa-desa terpilih. Program berbasis seleksi tata kelola dan inovasi ini difokuskan untuk memperkuat BUMDes, penanganan stunting serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mandiri di perdesaan. Demikian Newsflash.
0: Koyone top requestnya tuh Michael Learns to Rock ya. Michael Learns to Rocknya sudah ya Bapak Ibu, sudah dipasang 25 minutes ya Ngawar Rasika. Termasuk Pak Imam Semongko 8 ini, wah Pak Imam Semongko 8 juga hari ini ya informasinya akan ada tindakan medis. Pak Imam semoga lancar tindakannya hari ini ya Pak Imam Semongko 8 ya. Ini Pak Imam juga mengatakan minta lagunya Michael Learns to Rock juga. Semoga-moga Pak Imam lendang sehat dan bisa normal kembali. Pak Imam doa dari Semangka 7. Pak Imam, Michael Learns to Rock banyak banget nih Ngawar Rasika. Tapi Michael Learns to Rocknya sudah dipasang yang 25 minutes ya guys. Pak Mas Rokan.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Request lagunya Jason Mraz yang Lucky. Terima
0: tahun?
1: Kasih. Tahun 2008 itu.
0: Masa 2008. 90-an dulu ya Pak Mas Rokan ya. 90 sampai 99 sesuai kesepakatan tadi. Pak Agus Gus.
4: No and Forever Mas Richard Mack tahun 94 keluar itunya rilisnya.
0: Aku penasaran Ngawar Rasika le golek piye ya Mas, aku tadi kawan-kawan aku bilang minta tahunnya Ngawar Rasika le dong golek njok piye ya. Kemudian ada Pak Sigate. Ini Pak Sigate tahun 1993. Ki aku jek SMA ki pun jek culun. Tuh kan bener kan kawan-kawan Rasika ono sing jek masuk kuliah, ada yang baru SMA. Berarti kan jek ranum-ranumnya toh, jek seger-segernya kawan-kawan Rasika asik tahun 90-an. Ada Pak Hari Sadovi. Pak Hari Sadovi mengatakan ya tahun 1993 ya. Oke, ini waktu itu 1993 waktu awal jadi mahasiswa baru. Pak Hari cerita sempat ada kejadian di lantai 9 Ngawar Rasika ya. Yang informasinya ya kan ada ramai isu penampakan yang kabarnya dari seorang mahasiswi yang nekat mengakhiri hidup ya karena cinta pada tahun 1993 waktu itu. Oke, matur suwun Pak Aris Hadovi. Pak Wahid. Pak Wahid minta lagunya Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing tahun 1998. Ini udah berapa nih lagunya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Udah 11 sih, guys. Satu lagi buat cadangan ya. Coba ki apa ki Pak Wahid ki?
5: 1993. Pagi Mas Yuda, pagi kawan Rasika. Menginformasikan di Jalan Raya Simongan ada rabas-rabas pohon ya. Ini tersendat sedikit. Lagi di stop ini, lagi posisi dipotong dahan-dahannya. Di posisinya di setelah TL apa ya namanya ini, yang sebelum kalau dari arah Kalibanteng sebelum Sampokong. Itu okay. Posisinya lagi dihentikan dulu lalinnya untuk rabas-rabas pohon. Hati-hati untuk kawan-kawan yang melintas, ambil lajur yang sebelah kiri ya.
4: Jangan lupa Mas Yud, Aerosmith.
0: Oke, okay, ya masuk, sudah dipasang lagu ke-11 nanti. Lagu ke-11 itu kurang lebih jam 11.40-an sih. 11.40, 11.30-an deh kalau ini. Dan satu lagi ada Pak Gondopati minta lagunya Celine Dion ya, The Power of Love tahun 1993. Oke, lagunya sudah penuh ya Bapak Ibu semua sampai nanti jam 12 ya. Jadi lagunya sudah penuh, matur suwun sekali Pak Johar juga. Pak Imam Secang lagunya sudah penuh ya, Pak Imam Secang sesoneh ya. Pak Yogatronik karo Pak Tri juga sama, Pak Teguh Wibisono. Besok lagi ya Pak Teguh. Kemudian ada Bu Nini Herawati, besok nah ya Bu Nini Herawati ya. Aku tahun 1997 sudah kelas 3 SMA loh, masih siaran radio di Pekalongan waktu itu. Asik. Mr. Yuli juga, hari ini barat dulu Mr. Yul. Kemudian Pak David Reza, oke ngikut ya Pak David Reza ya. Tahun 1990 katanya Pak David Reza baru lahir. Pak Apriliano.
6: Semangat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
6: Menginfokan di depan ATR atau PBN setelah Taman Unyil yang arah Kaungaran, barusan saja ada laka ya Mas, melibatkan motor dan wingsbob kejadiannya seperti apa kurang paham mas. Ini barusan agak tersendat sedikit, barusan saja, maaf tidak bisa memvideo mas, terima kasih.
0: Oke, baik mas, terus Pak Apriliano ini di Jalan Gatot Subroto Ungaran ya, berarti laporannya kok ada insiden laka motor dan juga truk ya. Oh sudah ini, oh sudah ada penanganan informasinya, tapi ya dampak lalu lintasnya enggak yang signifikan ya Kamara Sika saat ini, tepatnya di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang di Jalan Gatot Subroto Ungaran informasinya. Matur suwun Pak Apriliano. Pak Didit, terpantau truk tronton padas di Kali Pancur melintasi rumah dinas wali kota Semarang akan menuruni turunan SMP 19, truk kol diesel muat tanah lewat situ saja sudah berbahaya. Lah ini tronton, musibah tidak ada yang tidak ada di kalender, jadi untuk pengelola tolong ditertibkan sopirnya sebelum ada korban jiwa. Ini tadi saya videokan jam 9.45 pagi di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Pak Didit, tadi tuh di sana sekitar SMP 19 tuh ada truk mogok tadi, aku mencatat di jam 6 sampai jam 8 pagi. Lah Pak Didit, tadi lewat jam 9.40 enggak masih Pak truk mogoknya? Truk pasir itu tadi yang mogok di tanjakan. Itu masih ada Pak Didit, mumpung Pak Didit lewat sana. Selain menyoroti antrian damtrek-damtrek ini yang pada sudah konvoy ya, menuju arah naik Kawara Sika, yang istilahnya ya, aduh aku bingung sekali mengatur kata-kata dan kalimat-kalimatnya ya, karena dari pemerintah kota Semarangnya sendiri kok ya masih belum ada penanganan signifikan sudah 2 tahun ini, terkait banyak suara mengenai aktivitas kendaraan muatan di jalan-jalan protokol, bahkan di jalan-jalan yang bukan kelasnya. Oke, matur suwun informasinya Pak Didit ya. Oh Pak Didit ngasih, oh sudah ngasih info. Oh lancar katanya. Oh siplah kalau gitu. Berarti truk mogoknya yang tadi sempat jadi perhatian ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8 di sekitar titik yang sama, sekitar SMP 19 rumah dinas wali kota Semarang itu, saat ini sudah tidak ada truk mogoknya. Ya rapetnya sudah geser karena banyaknya damp truk yang iring-iringan naik ke arah penambangan galian C di sana. Pak Didik, suhu?
7: More than what? Tahun 90 atau juga Brain Adam.
0: Oke, besok naik ya Pak ya?
7: Pak, spoil sebentar aku. Oh iya, Bon Jovi.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Suhi. Pak Sigi.
8: Selamat pagi Mas Yuda. Mau request lagunya Brain Adam, Everything I Do.
0: Okay.
8: Tahun 91 kalau tidak salah. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sugi. Besok ya, lagunya sudah penuh, Pak Hans.
9: Michael Learen tu Rocek.
0: Alah, Pak Budi SB ketemu sama Kamara Sika. Ya ini ketemu sama Kamara Sika 1782 di Gayam Sari, di pintu masuk tol Gayam Sari, jalan tol ya. Jalan tol Gayam Sari, masuk di tol Gayam Sari, ketemu sama kawan 1782 nih Pak Budi. Monggo-monggo bisa saling sapa-sapa Pak Budi SW ya, yang melintas di sana siang hari ini. Oke, kalau gitu aku sudah harus menuju ke kabar Jawa Tengah jam 10 nih. Informasinya sih sudah bisa, kan dari tadi jam 6 tidak ada kabar Jawa Tengah kan. Nah ini informasinya sudah muncul nih, jadi kita ke jam 10 dulu ya.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: KPK memeriksa 27 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di kantor Dinas Sosial Jawa Tengah Senin lalu. Pemeriksaan tersebut sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi penyaluran bansos beras. Namun Kepala Dinsos Jawa Tengah Imam Maskur menegaskan pemeriksaan bukan terkait kasus korupsi di lingkungan Dinsos atau pemerintah daerah. Menurutnya, KPK dan BPKP hanya mendalami penyaluran bansos program pandemi tahun 2020 di Kementerian Sosial. Para pendamping dipanggil untuk wawancara, sedangkan kantor Dinas Sosial Jawa Tengah hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan. Imam menjelaskan pendamping PKH berada di bawah kendali Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan perkara korupsi di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta agen pendamping perlindungan sosial atau Perlinsos diperkuat untuk memastikan verifikasi penerima bansos tepat sasaran. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan masih ditemukan data penerima bansos yang belum diperbarui sesuai kondisi terkini. Saat ini sebanyak 322.000 lebih kepala keluarga di Jawa Tengah telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital. Gubernur meminta penguatan agen melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, pendamping PKH, hingga posyandu. Langkah ini diharapkan mempercepat pembaruan data agar bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu terlalu mengagungkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena keterlaluan dalam mengagungkan." Ternyata, tidak hanya kemiskinan dan kejahatan yang dapat menjadi penghancur peradaban manusia. Pengagungan yang berlebihan atau kultus yang selalu berujung pada perilaku menjilat terhadap seseorang, menurut hadis di atas, ternyata dapat menjadi sumber bencana bagi struktur masyarakat. Pengagungan berlebihan, apalagi terhadap seseorang, dapat menjadikan segala persoalan yang dihadapi umat menjadi buntu dan tertutupi dengan perkara-perkara yang tidak mendasar. Walaupun nampak menyenangkan, pengagungan terhadap seseorang ternyata merupakan rayap-rayap yang menghancurkan bagi tonggak masyarakat secara perlahan. Hindarilah kami darinya, ya Allah.

0: Eh, hari ini tidak klasik rock ya Kawarashika, tapi lagu mancanegara 1990 sampai 1999. Nanti akan beragam kok, tidak rock saja. Nanti ada pop-pop juga yang muncul di jam Kelana Kota siang hari ini sampai dengan jam 12 siang nanti Kawarashika ya. Jadi untuk lagunya tidak klasik rock saja, tenang Kawarashika. Ada pop-popnya juga kok. Informasi lalu lintas update di jam 10, Kawarashika di jam 10 pagi ini arus lalu lintas yang terjadi hambatan atau kepadatan signifikan kok masih nihil itu Kawarashika. Cuma memang di Jalan Pantura Wali Songo itu ada dua bagian kepadatan. Yang pertama dari Pasar Mangkang itu nanti simpulnya di SPBU Sangu karena ada antrian kendaraan muatan masuk ke SPBU. Itu pertama. Lalu setelah itu agak lancar sebentar, tapi di depan nanti akan padat mulai dari pintu barat sampai pintu timur KIW. Jadi ada dua bagian kepadatan lalu lintas ya di Jalan Pantura. Jadi untuk Anda dari Mangkang, dari Kendal, dari Pekalongan atau dari barat menuju arah ke timur masuk ke Kota Semarang, nanti ada dua lokasi antrian tersebut ya. Soalnya antrian imbas antrian truk masuk SPBU Sangu kok sudah tembus Pasar Mangkang ini, laporan dari beberapa kawan grup lalu lintas di Kota Semarang. Jadi dari Pasar Mangkang itu merambat sampai SPBU Sangu karena lajur kirinya itu dipakai kendaraan muatan antre masuk SPBU. Lancar sebentar ki sebelum pintu masuk barat, pintu masuk KIW barat. Nah, itu nanti rapet sampai pintu utama di pertigaan KIW yang ada lampu traffic light-nya. Begitu kawan, update-nya sementara itu. Yang jadi perhatian atas kepadatan arus lalu lintas siang hari ini di Kelana Kota. Sebenarnya di Kubro dan juga Kaligawe sisi barat itu juga ada antrian, cuma ya masih kadarnya baik ya Kawarashika. Kadarnya masih ya wis tahunan. Wis do hafal dan paham ya. Kalau untuk yang Kaligawe sisi barat simpulnya di rel kereta api yang padat sekali, kemudian juga di Yuten Kubro Kawarashika itu ditambah tadi sempat ada truk mogok, antriannya kurang lebih ya 10 sampai 15 menitan. Untuk antrian di kawasan Kubro dan Kaligawe yang sisi barat. Sisi barat itu adalah, jadi Rasika itu membagi jalan Kaligawe Raya jadi dua sisi. Batasnya adalah di jembatan tol. Barat itu dari jembatan tol sampai rel kereta api hingga pengapon, hingga posis sana. Kemudian sisi timur itu yang dari bawah jembatan tol sampai Unisula, Terboyo, Genuk, dan sekitarnya. Jadi kan ada dua part nih. Sementara untuk yang Unisula, Terboyonya lancar, yang padat ya sisi rel kereta apinya. Tadi masih ada info di bawah jam 10, mohon maaf, yang pertama ada Pak Nurul Nurkholis.
1: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Nurul.
1: Nyun, Heal the World-nya Michael Jackson Mas. Mari kita, benahi alam ini Mas. Alamnya lagi do ngambek Mas. Tahunnya ra ngerti, yang penting aku waktu kuwi pas SD Mas.
0: Waduh.
1: Heal the World-nya Michael Jackson. Matur nuwun.
0: Apik jane.
1: Semarang Ungaran mau ke Bergas lancar ya Mas dua arah.
0: Wah, lancar, lancar.
1: Laka sekitar Taman Unyil. Pukul 10 udah clear Mas, enggak ada.
0: Sip.
1: Lalinnya udah lancar. Yang di ATR PPN itu udah clear, enggak ada keramaian. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Pak Nurul Nurkholis. Lah itu ya Kawarashika dari Semarang menuju Ungaran, Bawen, kedua arah lancar. Tadi memang jam 9.40 sempat ada kejadian Kawarashika laka di sekitar Jalan Gatot Subroto Ungaran, sekitar ya area Taman Unyil Polres Semarang, tapi penanganannya sudah cepat sekali. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan ketersediaan dana APBM untuk mendukung pelaksanaan program pembuatan rekening bank massal bagi masyarakat sesuai instruksi Presiden. Pembiayaan negara ini dirancang untuk mempercepat inklusi keuangan nasional sekaligus meningkatkan efisiensi serta ketetapan sasaran penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Demikian News Flash.
0: Kawan, polisi akhirnya mengungkap kasus penemuan jasad bayi perempuan yang ditemukan terbungkus daster dan terkubur di sebuah kebun kosong di Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dalam kasus tersebut, Satreskrim Polres Semarang menetapkan WAP 18 tahun dan sebagai tersangka dan VA 17 tahun sebagai pelaku anak. Dalam rilisnya kemarin, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lalana mengatakan, jasad bayi ditemukan pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 15.30 WIB. Penemuan bermula ketika seorang warga yang tak lain adalah ayah dari WAP sedang mencari rumput melihat gundukan tanah tidak wajar di sebuah kawasan kebun. Berdasarkan hasil penyelidikan, bayi tersebut merupakan hasil hubungan antara WAP dan VA yang telah berpacaran sejak tahun 2025 pada bulan Agustus. VA melahirkan seorang bayi perempuan pada Selasa 1 September 2026 seorang diri di kamar mandi rumahnya sekitar pukul 2 lebih 30 pagi tanpa diketahui oleh pihak keluarga. Proses persalinan berlangsung terburu-buru karena VA takut kehamilannya diketahui oleh orang lain.
3: Dengan tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka serta satu pelaku anak dengan inisial tersangka yaitu WAP kelahiran tahun 2007 umur 18 tahun pekerjaan saat ini di KTP, berdasarkan KTP masih pelajar atau mahasiswa Kecamatan Bandungan sesuai dengan KTP. Yang kedua pelaku anak lahir di Kabupaten Semarang tahun 2009 masih saat ini berumur 17 tahun dengan inisial VA, jenis kelamin perempuan, pendidikan TR SMK, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Alamat sesuai KTP, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
0: Kepolisian mengatakan saat ini VA telah menjalani pembantaran penahanan karena saat ini dilaporkan mengalami infeksi pada rahim setelah proses persalinan dan masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Semarang. Sementara itu, pihak laki-laki, yaitu WAP, penyidikan terhadap WAP dan proses hukum terhadap VA masih terus dilakukan di Satreskrim Polres Semarang. Terhadap WAP, polisi menetapkan pasal 80 ayat 3 huruf A jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal mencapai 15 tahun penjara. Sementara terhadap VA, polisi menerapkan ketentuan yang sama dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak. Kepolisian mengatakan pembuangan bayi di Bandungan yang menjadi sorotan perhatian disampaikan bahwa dari catatan medis yang ada, persalinan dilaporkan belum selesai, namun bayi ditarik paksa oleh tersangka VA. Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di sebuah rumah kosong di Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah lahir, VA sebagai pihak perempuan yang berumur masih 17 tahun mengaku bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak. VA kemudian memotong tali pusarnya sendiri menggunakan gunting, membuang ari-ari ke kloset, lalu membersihkan tubuh bayi tersebut. Jasad bayi selanjutnya dibungkus menggunakan daster bermotif batik berwarna coklat, dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, dan bungkusan tersebut diletakkan di bawah angkong yang berada di samping rumahnya sendiri. Kepolisian menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi sebenarnya masih dapat hidup di luar kandungan. Kematian bayi disebabkan kekurangan nafas akibat proses persalinan si tersangka perempuan yang dilakukan secara paksa.
3: Penyebab matinya itu habis nafas ya, habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira oleh pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa, tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup di luar kandungan. Ya. Kalau kita kan unsur kesengajaan itu penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kematian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
0: Saat ini proses perkembangan kasus yang menjadi sorotan di media sosial itu Kawan Rasika masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Semarang. Sekali lagi, saat ini tersangka perempuan VA tengah menjalani pembantaran penahanan karena mengalami infeksi pada rahim di sebuah rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang, sementara tersangka laki-laki sudah dalam penahanan pihak kepolisian. Pak Sono, selamat siang. Ini, Pak Sono tadi ngasih informasi yang di Purwodadi ya? Oh, ini yang tadi saya videokan itu bukan di alun-alun pun, tapi bundaran atau pertigaan yang mau ke Wirosari. Alhamdulillah mas, masuk Jatilor pas dibuka saya. mohon maaf, tak kira di bundaran Purwodadi tadi. Nah ini dia nih ya. Tadi laporan kita dapatkan terakhir jam 10 Pak Sono, informasi di jalur Demak Semarangnya kok masih baik itu? Ramai lancar, antriannya cuma biasa di Genuk saja yang masih ada penyempitan karena pekerjaan saluran IPAL di tepi jalan Pantura Genuk itu merambat. Terus Kaligawe antreannya cuma yang sisi setelah jembatan saja menuju ke rel. Kalau sisi Terboyos Unisulanya masih baik. Pak Sono, saat ini jam 10 lebih 20 aku sampaikan. Kalau padat aku tak lewat Meranggen saja. Wah, mending lewat Meranggen aja lah Pak Sono. Maksudnya padat-padatnya Meranggen Brigjen Sudiarto kan maksudnya orang sing ono hambatan kaya Genuk gitu loh, yang masih ada hambatan karena pekerjaan saluran IPAL itu tadi, truk-truk muter balik di kawasan mana? Gebang Anom dan KIT, KTI ya. Jadi ya, koyone mending lewat Meranggen aja sih Pak Sono. Yang sudah jelas-jelas enggak ada hal-hal di jalan gitu loh. Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Ini aku udah sampai TL Genuk tadi dari rumah Meranggen lewat Kudu Karangroto. Lalinya sepi Mas Yuda, lancar banget tadi. Ini sampai TL Genuk mau ke Terboyo ambil barang di TTP bis, terus nanti ke Karangan Mas Yuda. Mas Yuda, request lagunya Mas Yuda.
0: Wah sudah penuh pun.
4: Sania Town. You're still one. Yes. Yang live perform ya Mas. Begitu.
0: Oke. Okay.
4: Makasih.
0: Oke, okay, matur suwun. Pak Sinyu infonya.
4: Tumpahan solar masih di TL Genuk masih di ini ada tumpahan solar dikasih pasir. Sama petugas di masjid banyak ya Mas.
0: Kegiatan rehabilitasi. Oh, ini ya. Berarti yang sedang pada antri di Genuk.
4: Terima kasih.
0: Oke, berarti yang sedang antri di Genuk bukan karena aktivitas pekerjaan saluran IPAL-nya ya, tapi ditambah kayaknya sedang ada penanganan tumpahan solar gitu oleh polisi di Genuk.
4: Tambahan lagi Mas Yud, yang setelah saya rekam ini di kiri jalan tuh ada pengendara motor kayak kepleset gara-gara solar itu tadi ya kayaknya.
0: Oke. Okay.
4: Begitu Mas Yud.
0: Baik.
4: Mas Yud, ini tak update lagi nih Mas Yud. Ini AE udah mendingan sih tadi. Lumayan banyak ini AE udah dikasih pasir udah. Lumayan mending hilang solarnya.
0: Oke.
4: Okay. Ini mau langsung
0: balik lagi.
4: Karangawen Mas Yud.
0: Wow.
4: Begitu Mas Yud. Lalu lintas masih ramai lancar ya Mas Yud di Kaligawe Terboyo ini. Ini mau lewat Kudu lagi ke Karangroto itu.
0: Oke, okay, sip. Matur suwun, Pak Sinyun. Ini berarti paling tidak bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Sono tadi ya, yang tanya Demak Semarang, begitu pula Pak Hari. Pak Hari dari Semarang menuju arah Demak Kudus Pati juga sementara tuh. Informasi dari Pak Sinyun barusan sedikit menjawab untuk koridor Kaligawe Sayung Demaknya, sementara yang merambat yang arah Semarangnya. Karena ada kegiatan pembersihan tumpahan solar di Pantura Genuk, kalau yang arah Demaknya masih lancar.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: dikembalikan pada negara. Makanya dukungan terhadap RUU perampasan aset cukup tinggi. Dalam survei terbaru, Media Tirto bersama Jakpat, 92% responden mendukung aturan ini. Alasannya sederhana, masyarakat ingin koruptor nggak cuma dihukum badan, tapi juga jangan sampai masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Namun disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau negara diberi kewenangan lebih besar untuk menyita dan merampas aset, siapa yang akan mengawasi negara?
1: Yang saya khawatir begini, kenapa sampai saya menolak ini untuk segera diundangkan? Saya melihat ada problem terbesar pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Criminal justice systemnya, abuse of power. Ada polisi, KPK, kemudian ada jaksa, ada pengadilan, dan di ujungnya ada lembaga pemasyarakatan. Yang menurut saya ini bisa abuse of power. Jadi saya khawatir kalau undang-undang ini sesegera mungkin diundangkan dan criminal justice system kita belum bersih, maka ini bisa dijadikan bahan untuk menyerang lawan-lawan.
0: Jadi persoalannya bukan sekedar setuju atau tidak setuju koruptor dimiskinkan. Kita semua tentu ingin koruptor kehilangan hasil kejahatannya. Tapi prosesnya juga harus jelas, adil, dan bisa diawasi. Bayangkan kalau kewenangan menyita aset sangat besar, tapi pengawasannya sangat lemah. Karena itulah publik ingin dua hal berjalan bersamaan. Negara punya senjata kuat untuk mengejar aset hasil korupsi, tapi senjata itu juga harus punya pengaman. Jangan sampai niat awal memberantas korupsi, tapi karena kewenangannya terlalu besar dan kontrolnya terlalu lemah, justru membuka ruang baru untuk penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

aku aja yang lahir tahun 1990 aja bener-bener literally senyanyi itu loh. Matur suwun ya kawan-kawan yang sudah pada usul lagu ya. Ih, aku yakin ada yang sedang ada di ruang dengarnya masing-masing, boh kuining dalan, boh kuining pawon, boh kuining ruang tamu, boh kuining ruang kerja ya. Aku yakin ini menemani Anda banget sih, aku yakin. Ini lagu pilihan kawan Rasika semua loh. Kan tadi jam 9 aku mengatakan yuk kita 90-an ya, 90-99 kan Indonesia waktu itu sudah. Nah ini sekarang mancanegara nih kawan Rasika. Aku berharap kawan Rasika juga bisa ditemani banget lah ya dengan kelana kota siang hari ini. Tell me why. Yuk nyanyi lagi guys, aku yakin ada

tenang, masih ada waktu sampai nanti jam 12 ya, Ngawaras Sigah semuanya. Dan informasi kepadatan arus lalu lintas sampai dengan saat ini Ngawaras Sigah jam 10.50 ya, ada di dua lokasi ya. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo. Nah, Pantura Wali Songo itu cukup unik pagi hari ini. Kenapa? Karena antriannya enggak sing literally ndlujur teko Pasar Mangkang sampai KIB gitu loh, tapi kayak ke pondo-pondo gitu, karena istilahnya ada dua simpul kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo Mangkang menuju arah ke Jerakah. Yang pertama, truk-truk pada antre masuk ke SPBU Sango itu

0: aku wingi ngene iki sedina ping 3 lho Mas. Mosok saiki menehi. Wah lah gimana ya Pak Hans ya? Lah memang begitu adanya. Ini juga termasuk masih belum ada istilahnya formula yang tepat ya untuk menghalau kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pantura Wali Songo ini. Karena kalau Rasika mencatat ini ya sudah hampir setahun ya, wong sejak akhir 2025 kemarin itu sebenarnya sudah ada peningkatan ya kan, tapi masih baik tuh kondisinya. Nah sementara di tahun 2026 ini sejak April ya, April, Mei, Juni, Juli, wah itu benar-benar duar hampir bentino di Jalan Pantura Wali Songonya. Semangat ya Pak Hans 46 ya, masih ada beberapa waktu ke depan toh lah kan. Pak Hans kan sudah tahu toh pasti, aku yakin mengenai timeline dan juga schedule reklamasinya di sana kan. Nah berarti paling tidak yo sabar sampai waktu akhir tersebut. Sampai reklamasi atau aktivitas signifikannya dalam tanda petik mulai berkurang, Pak Hans kan orang situ toh, wong istilahnya wong jero. Jadi paling tidak ya kesabaran ini paling tidak akan dirasakan sampai kapan yo Pak Hans yang tahu pasti kan. By the way lagunya tuh sudah penuh ya. Sudah penuh sejak tadi jam 9.50. Pak Faiz Kunafa, besok lagi lagunya ya Pak Faiz. Pak Purwanto juga, aku selalu nyimak lo nih. Pak Purwanto lagi di warung. Lucunya iki Pak Purwanto lagi jaga warung sama anak atau cucu ki Pak Purwanto. Gemesepol. Bu Nini Herawati, selamat pagi. Ya Allah, lagune jamanku siaran radio jaman SMA mbiyen ya. Terima kasih Rasika, ki asik banget iki mood booster pal, playlistnya kayak muda lagi. Makanya jangan ragukan kalau kamu Rasika minta lagu. Wis pokoknya udah mantap kalau kamu Rasika sing tak kon milih lagu ki. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Iran melancarkan serangan terhadap 10 kapal di Selat Hormuz sebagai aksi balasan usai Amerika Serikat menghancurkan 5 kapal tanker minyaknya. Eskalasi militer di jalur pelayaran vital ini langsung memicu kekhawatiran krisis pasokan energi hingga mendorong harga minyak dunia melonjak melampaui $100 per barel. Demikian News Flash.
0: Pak Muslim, selamat siang.
2: Antrian dari Mangkang ke arah Kota Semarang.
0: Nah, oke. Okay.
2: Ekor antrian sampai di Pasar Mangkang.
0: Waduh.
2: Pasar Mangkang.
0: Tadi Pak Muslim antre dari Pasar Mangkang 10.30. Pak, pertanyaanku sekarang 10.50, Anda masih berada di mana, Pak Muslim? Ayo jawab sekarang, Pak Muslim. Tadi antre dari Naki ya Kawarasika langsung terbukti ya, kepadatan di Jalan Pantura Wali Songonya, terutama yang arah menuju ke Jerakah Krapyak. Jadi ya Anda yang dari Kendal wis mending masuk tol aja, udah paling enak paling gampang ya Kawarasika. Karena antriannya sudah sampai Pasar Mangkang, Pasar Mangkang sampai Sangangu antre. Tuh nanti setelah itu lancar sebentar, antre lagi simpulnya di pertigaan QQ alias pertigaan KIW. Oh ini tadi yang minta lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way, itu Pak Arif D.A. Ya sip, mantap Pak Arif D.A.

0: pen itu loh mas.
1: Setelah batas. Setelah batas toh pak. Oke, okay. Tapi kok yang redut kok malah yang arah ini ya Pak ya, yang arah sebaliknya ya Pak Udin ya. Yang truk mogoknya sih masih lengang-lengang saja ya, masih lancar-lancar saja. Cuma kalau pas videonya Pak Udin geser ke sebelah kiri lah kok malah yang redut kok yang arah sebaliknya. Kayaknya ya masih terdampak karena tadi di sekitar pertigaan Genuk itu ada pekerjaan, bukan pekerjaan sorry, ya pekerjaan juga ya, pekerjaan yang saluran limbah sama pembersihan jalan karena ada tumpahan oli tadi di sana ya. Oke lah, thank you so much informasinya Pak Udin. Nah ini Kawah Rasiga ya, informasinya langsung dari penjuru lokasi loh ini, Pak Muslim sama Pak tadi barusan Pak Sopo ya mau ya, Pak Muslim karo Pak Han ngasih info di Pantura Wali Songo ya Kawah Rasiga. Sementara antriannya dari Pasar Mangkang sampai KIW, tapi di ada titik lancarnya setelah SPBU Sango ya. Lalu yang kedua Semarang Demak Kudus nih, barusan dari Pak Udin ya yang ngasih info di Pantura SMG DMK, sementara masih baik cuma antriannya ya di Genuk itu tadi yang arah menuju ke Semarang, meski ada laporan truk mogok di jalur arah ke Demaknya tapi masih lancar. Terus ini ada Pak Yuda ngasih informasi ada truk patah as di Jalan Mohyamin Ungaran depan toko yang jual HP deket Bang Jo itu loh, cukup bikin ketersendatan lumayan, semoga enggak ada teman-teman yang ikut berhenti juga ya. Oh ini persis di menjelang perempatan ini ya, perempatan Mohyamin Ungaran. Ini laporannya Pak Yuda di depan sebuah minimarket ya di perempatan Jalan Mohyamin Ungaran Kabupaten Semarang. Muatannya ya kebuah epol ya, dari videonya Pak Yuda dan Raono tutupannya meneh. Oke, matur suwun informasinya Pak Yuda. Bu Nini Herawati, Pak siapa tadi yang di KIW ya? Ayo Maxi, Pak Hans itu namanya Bu Nini. Pak Hans juga bertugas di area reklamasi kok Bu Nini. Coba golei sing suara-suarane kira-kira suara-suara berasal dari wajah yang berjenggot. Nah, kui Pak Hans. Terus juga ini Pak Puji Waluyo ngasih info di jalan akses KIW-nya yang dalam. Tetap sabar, mau keluar KIW aja antreannya panjang dan ini sudah menjadi santapan sehari-hari. Santapan sehari-hari sampai kapan ya kira-kira ya? Kemarin tuh aku sempat buka rilisnya dari websitenya KIW tuh kayaknya ada timeline project-nya deh. Coba nanti tak buka lagi ya. Aku kok agak lali mengenai apa ada timeline project ekspansinya gitu. Tahunnya benar-benar ready ekspansi KIW-nya selesai tahun berapa ngono loh Kang Warasika. Ya wis kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang ya Kang Warasika. Ini langsung ada Pak Hanski. Forward ke Buni dong mas, ayo gas. Ya wis kalau gitu. Tuh Buni ini Pak Hansnya lagi di area reklamasi. Lagi numpak truk yang paling gede pokoknya. Lagi nyopir di situ. Gas katanya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di kebun kosong, Dusun Kropoh, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Tejalalana mengungkapkan, bayi dilahirkan VA 17 tahun di kamar mandi rumahnya pada 3 September. Proses persalinan dilakukan sendiri dan secara paksa karena VA takut kehamilannya diketahui orang tua. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bayi sebenarnya masih bisa hidup di luar kandungan, namun bayi meninggal akibat kekurangan napas. Jasad bayi kemudian diambil dan dibawa ke kebun kosong oleh WAP, 18 tahun, yang merupakan kekasih VA untuk dikuburkan.
3: Penyebab matinya itu habis nafas ya? Habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah, ditarik itu kan megangnya leher. Ya, hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa, tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup.

0: di luar kandungan. Ya, kalau kita kan unsur kesengajaan itu menyebabkannya, penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kematian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
1: Polisi menetapkan WAP sebagai tersangka, sedangkan VA diproses sebagai pelaku anak. WAP dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebanyak 26 sepeda motor hangus terbakar di area parkir depan pabrik RCL, Jalan Raya Demak Kudus, Kecamatan Gajah, Demak, Rabu siang. Humas Damkar Demak, Prima Aditya, bilang api diduga bermula dari salah satu motor yang mengalami ledakan. Karena kendaraan terparkir berdekatan, api dengan cepat merambat dan membakar motor lain. Damkar Demak mengerahkan dua kendaraan untuk memadamkan api. Petugas bersama Polsek dan Koramil Gajah serta relawan melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa, sementara nilai kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam perhitungan dan penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Tapi kalau boleh aku akui, memang aku jam segini sudah lapar sih, Kang Warasika. Biasanya masih biasa aja. Apakah Anda juga sama? Apa karena nyanyi terus ya dari tadi jam 9 ya, Kang Warasika, sampai dengan saat ini? Ah, cuaca juga semakin terik ya kalau di Studio Rasika di Jalan Semangka nomor 7, Ungaran Kabupaten Semarang. Bagaimana di lokasi Anda semuanya? Tapi toh, Kang Warasika, kalau aku boleh ngomong tentang cuaca, I think walaupun cerah tapi kisilir ya, pada ngerasa nggak, Kang Warasika? Jadi panasnya tuh bukan panas yang semeromong gitu loh, Kang Warasika, sampai bikin kulit cekit-cekit atau bikin sampai literally keluar tuh langsung gobios netes air keringat gitu. Menurutku enggak sih. Dengan dua hari kemarin ya aku beraktivitas di luar kayak mulai dari jam 1 ya, dari jam 1 siang sampai dengan sore, itu kayak panasnya ki enak silir ngono lho, Kang Warasika, air anginnya juga tetap semeribit enak ngono, Kang Warasika. Jadi panasnya ki panas yang opo yo, tidak bikin marak ke gobios dan berkeringat sing hingga netes-netes kayak aku biasanya. Sebagai uang sing gampang keringetan ya, Kang Warasika, karena kan ya harus menjaga penampilan toh. Ini ora sing marake hingga gobios notos kopos-kopos ngono iki lho, Kang Warasika. Enak kok panasnya tuh, anginnya enak, anginnya semeribit silir ngono lho, Kang Warasika. Jadi kalau ini masih ya terangnya tuh terang menyenangkan gitu. Ya kan, Kang Warasika? Ini Pak Rizky mau ke Demak dari Ungaran, mohon info jalur yang lancar. Ya keluar Gayam Sari aja toh, kan sudah melintasi Kubro toh Pak Rizky. Sudah menghindari Kubro, langsung nanti tembusnya Genok wis, keluar Gayam Sari, Weltermongi Sidi lancar. Orang lewat Kubro, orang lewat Kaligawe. Ya walaupun saat ini Kubro Kaligawe antriannya masih normal ya, nggak yang sampai butuh waktu lama atau panjang gitu. Tapi untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif untuk ukuran antrean di Kubro ya, Kang Warasika, Kubro dan Kaligawe. Secara waktu kurang lebih sama Pak Rizky, jadi Anda mau keluar di Gayam Sari, Weltermongi Sidi juga sama, Anda mau muter di Kubro juga kalau kita bandingkan secara waktu, ya sama, monggo saja, keduanya masih cukup baik kalau bagi Rasika. Lagunya sudah penuh ya, Kang Warasika, Pak Satya, lagunya udah penuh sejak tadi jam 9. Ini Pak Satya menyapa Jeporo, panas tapi mendung alias timbreng katanya Pak Satya. Nek jarene Pak Hari, lagu ngene iki kelingan dhisik pas koncoku siaran di radio lain ya. Jaluk opo wae pasti diputerke katane. Sekarang masih di siaran di situ Pak Hari, itu Greta tuh yang banyak teman-teman di radio tersebut ya, Pak Hari. Teman-temannya banyak di radio tersebut. Nek aku enggak ada sih. Di radio itu. Nek iki Pak Sejati juga ngasih info KIW. Aku yo meh metu KIW lho pun. Mandek. Guys, aku mbok tolong dihitung ke, Anda tuh keluar KIW butuh waktu berapa lama? Tadi ada Pak Pujiwaloyo sama Pak Sejati kan. Ini Pak Sejati mau keluar KIW 11.00. Coba Pak Sejati, 11.20 nih sekarang, Anda sampai mana? Cepet fotokan ke aku Pak Sejati, tolong. Anda sudah lepas belum antrian di keluar KIW itu? Ya untuk yang dilaporkan sejak 4 bulan yang lalu ya, kondisi di Pantura dan juga dalam akses KIW-nya luar biasa, Pol. Bu Nini Herawati, cobain panasnya KIW Jal. Padahal tuh aku kemarin di Terminal Peti Kemas loh, Kang Warasika. Aku kemarin ke Terminal Peti Kemas di PT Pelindo TPKS Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Enak ih. Orang asing gobios sampai ex-hosting ngono ki loh, Kang Warasika. Kemarin aku di pelabuhan loh, padahal ini jam segini. Gak jam segini, jam satunan. Jam satunan sampai sore tuh, Kang Warasika, sampai jam 5, Kang Warasika. Enak kok anginnya semeribit, padahal di tepi laut, yang benar-benar di tepi laut loh. KIW sama TPKS kan berarti posisinya sama atau pinggir laut. Pak Budi, aku juga keluar KIW baru mulai antrian. Oh sip, Pak Budi 11.20 ya, tak simpen ya. Nanti coba selesai antrian jam berapa. Soalnya Pak Sejati kok masih antre dari jam 11.00 tadi. Mangat ya Bapak Ibu semua ya. Pak Rosi Salek, Pasar Mangkang arah Semarang kok antrian ada apa ya? Saya langsung masuk tol saja. Lah kita Pak Rosi biasa. Antrian-antrian yang pertama simpulnya di pertigaan KIW. Akses keluar masuk KIW toh biasa bendino sudah 5 bulan ini. Kemudian ditambah pagi ini antrian truk yang masuk SPBU Sango toh Pak Rosi. Udah 5 bulan loh Pak Rosi, kayak gini terjadi hampir setiap hari di Jalan Pantura, Wali Songo, Mangkang arah menuju ke Jerakah. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah merancang skema kebijakan yang memungkinkan guru berstatus P3K untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil mulai tahun 2027. Proses transisi ini akan dilakukan melalui pemetaan formasi, evaluasi rekam jejak kinerja, serta seleksi penyertaan guna meningkatkan kepastian karir dan kesejahteraan tenaga pendidik nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Prasetyo Basinok, selamat siang.
2: Assalamualaikum, sugeng siang, Mas Yuda. Izin menyampaikan laporan pandangan mata perjalanan dari Mall 23 kawasan POJ City menuju ke kawasan BSB Kota Semarang. Arus lalu lintas mulai dari simpang flyover Madukoro mengarah ke arah Kalibanteng kali cukup padat lancar. Yang sedikit tersendat yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Mas, antrian sampai dengan Rumah Sakit Samsu Hidayat yang mengarah ke timur atau alah ke pelabuhan. Kemudian yang mengarah ke barat sedikit padat dengan truk-truk hari truk nasional ya, hari Kamis. Sampai perempatan Kerapiak masih lancar, sedikit tersendat di TL Jerakah karena padat banget dengan truk-truknya. Masuk ke arah Ngalian dari Jerakah lancar, tersendat lagi di tanjakan Permata Medika, Rumah Sakit Permata Medika, karena ada mobil R3 mogok di lajur sebelah kiri. Sudah dalam penanganan unit storing dari Suzuki mobil, kemungkinan Suzuki BSB. Kemudian
0: ada bantuan ya.
2: Antrian enggak begitu panjang banget ya. Paling cuma sampai di yang pertigaan yang mengarah ke Beringin itu aja. Terus nanjak Silayur sampai dengan bundaran BSB. Lalin ramai lancar dan cuaca kok sedikit temaram ya, nggak panas banget kayak biasanya.
0: Ya kan, bener kan?
2: Atau karena efek asap? Saya juga
0: silir, nek menurutku panas gitu, sih panas, tapi silir.
2: Informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, kalian titip salam untuk Pak Puji Waluyo itu.
0: Kenapa Pak Puji Waluyo?
2: Sabar, gih. Saya juga pernah mengalaminya. Sabar, gih, Pak Puji mau keluar dari KIW, gih. Sabar. Terkaya jadi paksa konita-ita ya, Pak.
0: Jun. Oke, matur suwun. Pak Prasetyo, silir itu apa sih bahasa Indonesianya? Silir itu sejuk ya? Silir itu. Ya, sejuk kawan. Yorak sejuk juga ya, maksudnya. Nek sejuk kan, nek silir kan kena anginnya loh. Silir. Silir itu apa bahasa Indonesia? Apa silir itu bahasa Indonesia? Ya, pokoknya silir ya Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak tahu bahasa Indonesia ya. Yang tidak tahu bahasa Jawa. Dan ini kok akeh men ya kawan rasika sing ning KIW. Pak Toyib di KIW. Ini Mas Taetongke ya. Aku antre mulai jam 11.07. Yo, siapa lagi? Ada Pak Sejati. Oh, Pak Sejati sudah lepas. Ini Pak Sejati tadi antre keluar KIW toh dari PT Sandang Asia 1045. Sandang Asia 1045. Terus lepas kepadatan dan sampai jalan raya 11.20. Hah, suwene 40 menit. Ya toh 15 tambah 25 kok pas 40 menit toh.
2: Silir alias sepoi-sepoi.
0: Oh iya, sepoi-sepoi ya, betul sekali. Ih, 40 menit guys, berarti itu 40 menit Anda alami setiap hari. Pak Toye, Pak Sejati, Pak Hans, Pak Pujiwaluyo. Oh iya, Pak Pujiwaluyo juga cerita. Tadi saya antre mulai jam 10.59. 10.59 ini 11.25 baru mintip-mintip jarene Pak Pujiwaluyo. Pak Arifin.
3: Mas Yuda, jam 11.15 ini meluncur dari kantor Pedurungan OTW Boyolali, entry tol Gayam, exit Ungaran. Ini lalu lintas lancar dua arah, cuaca cerah. Ini sudah sampai di terminal Bawen, Mas Yuda. Ini barusan ada kejadian di pertigaan Bawen. Ada Innova ribut hitam dari Ambarawa mau ke kanan, mau ke arah Salatiga. Yang ada paugahnya itu adalah kadis itu novaribon hitam yang depan kiri diantem sama angkutan itu apa omplong itu loh, yang bis mini kecil. Dan sementara proses pembersihan lumayan parah, bumper grill lampu kiri pecah semuanya. Mantap Mas Yuda, mantap Nuhun. Okay. Ini tadi saya lewat jam 11.15 tadi Mas Yuda. Itu pas kejadian di pertigaan. Ini sementara Pak Bahnya menghilang dulu ini tadi. Okay. Tidak tahu kemana. Biasanya kan di situ ada tiga super tas, super tas di situ.
0: Okay.
3: Tapi kejadian itu Pak Bahnya hilang nih.
0: Oke, baiklah, matur suwun informasinya, Pak Arifin. Pak Hans, nah ini Pak Hans dari dalam nih, dari titik depan lokasi calon reklamasinya itu. Yo kan aku meh ngomong toh Mas, aku lagi meh ngomong dari sini sih biasanya meh sejaman sampai lepas traffic light. Wow, Anda alami itu 40 menit tuh setiap hari ya, Kang Warasika. Oke, baiklah. Kita geser dulu ke Pak Adriano ya. Ini Pak Adriano Kaspani, mohon info Semarang ke Rembang bagaimana ini, aku keluar Gayam Sari atau Mukti Harjo. Enaknya versi Anda tuh enak waktu atau enak kecepatan? Kalau enak dilihat secara waktu, dua-duanya oke saja. Ikut muter di Kubro atau lewat Gayam Sari Mukti Harjo secara waktu podo wae. Tapi kalau Anda melihat kelancarannya, ya udah jelas ya, lebih lancar lewat jalan Brigjen Sudiarto, Walter Mongin Sidi, karena cetho welo-welo ning puterkan Kubro masih ada pekerjaan proyek tol yang istilahnya belum ada kata lancar di situ. Gitu. Monggo silakan, dari dua kalimat yang aku sampaikan premisnya ini, silakan Anda simpulkan sendiri enak versi Anda kira-kira lewat mana. Dua informasinya begitu. Pak Adriano yang menanyakan itu. Kemudian nanti sampai dengan Demak Kudus lancar. Tadi ada Pak Hari yang mau ke Pati. Sementara masih belum ada laporan kepadatan berarti. Sampai dengan 11.20 ini, perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana juga dampak sejak hari pertama sampai dengan sekarang masih baik saja termasuk saat ini. Pak Adriano. Pak Asrori.
4: Ngindari macet Mas Yunda. Jadi yo lewat ngalas iki. Pasar Magang Munggah.
0: Lewat Palir.
4: Kita lewat kene kuwi luwih cepet.
0: Iya, pasti. Oke, sip, matur suwun ki Pak Asrori kawan, menghindari Pantura Mangkang ya, yang menuju arah Semarang, langsung masuk ke area Mangkang Palir. Koh Wendy?
5: Karena kamu kademen, Bun. Jadi kan tubuhmu menghasilkan panas, butuh energi karbohidrat gitu. Jadi lemakmu enggak ada. Jadi kamu memang mengolah apa nih tubuhmu walaupun.
0: Ya Allah Gusti.
5: Jadi jam segini kamu sudah lapar.
0: Biasanya enggak pun. Biasanya aku tahan kok. Aku kan intermittent. Biasanya aku makan beratnya jam 2 ke atas, jam 2 sampai jam 6 jendela makanku. Ayo matur suwun ya kok Wendy ya. Yuk makan bareng, makan siang yuk. Kok ini kok santai tuh jenengan Wendy Yuwono Putra. Lagi dimanapun dirimu, yuk makan siang yuk. Kok ini jek santuy ngono dari atensinya Koh Wendy. Pak Albertus, ada mobil naik median jalan di jalan RM Hadi Subeno yang masuk area Bukit Semarang Baru depan call center bank swasta. Waduh, iki tabrak laka atau meh nyebrang iki Pak Albertus nih? Dari fotonya sih aku tidak bisa menjelaskan apa tujuannya ya, cuma dari fotonya kok ada armada pickup muat something gitu ada di tengah-tengah pulau jalan depan call center bank swasta di sekitar Bukit Semarang Baru. Oke. Mantap. Jadi literally badan truknya tuh naik ke atas median, guys. Kan pulau jalannya cukup lumayan tuh, median tengahnya. Cukup lumayan luas maksudnya. Jadi truknya benar-benar ada di atas sana, tidak menghambat jalan. Gitu, informasinya matur suwun Pak Albertus, Pak Aryuda.
6: Ada Pak
7: Andre di Sayung. Sampai TL Genuk membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 20 menit.
0: Ini yang arah Semarang ya Pak Yuda?
7: Mengantri dari atas jembatan Sayung ya,
0: okay,
7: sampai Genuk itu ya masih normal.
0: Sementara masih baik. Kepadatannya tadi karena ya masih ada jalur menyempit ya, pekerjaan saluran IPAL di Genuknya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Pamekasan turun 6,8% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya permintaan masyarakat yang turut memicu antrian panjang di sejumlah SPBU sejak akhir Agustus 2026. Sekda Kabupaten Pamekasan Sri Puji Harijani mengatakan penurunan tersebut merupakan kuota tahunan yang ditetapkan Pertamina Patraniaga. Namun, pihaknya memastikan tidak ada informasi mengenai pengurangan kuota harian di SPBU.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Ulahar, Kabupaten Brebes, wilayah paling barat Jawa Tengah, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi bilang abu berwarna putih dan pekat menempel lantai, kaca hingga perabot sekolah. Kondisi tersebut juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernafasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Penanganan anak tidak sekolah di Bojonegoro membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, tidak hanya mengandalkan dinas pendidikan. Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar saat rapat bersama Komisi C dan Dewan Pendidikan mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD. Saat ini ada 5.610 anak tidak sekolah di Bojonegoro. Data tersebut masih perlu diperbaharui karena bersumber dari data pokok pendidikan pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Iya betul-betul anginnya sepoi-sepoi ya Kawarasiga ya. Anginnya sepoi-sepoi silir Kawarasiga. Versiku kemarin loh ya. Hari ini aku tidak ada rencana mau kemana-mana karena dua hari kemarin aku sudah terpapar sinar matahari. Aku akan berlindung di sebuah studio yang nyaman dengan dua AC ini Kawarasiga ya. Sampai nanti mataharinya terbenam. Ya wes, aku habiskan aja lah informasi dari Anda semua yang sudah berbagi laporan di Kelana Kota siang hari ini sebelum menuju ke jam 12. Ini aku dapat info dari Pak Abu Rasya. Nah, Pak Abu Rasya itu ngasih informasi ada kebakaran lahan ya.
1: Aduh, kebakaran ini.
0: Oke, matur suwun Pak Abu Rasya. Nah, infonya Kawan Rasika, saat ini itu sudah ada armada 32, ada satu armada yang meluncur ke lokasi atas adanya kebakaran sebuah lahan yang ada di kawasan area hutan ini ya, hutan area Jalan Jati Barang ya, Kawan Rasika. Matur suwun, Pak. Ini ya Pak Abu Rasya. Dan ini sudah ada tim dari Damkar Kota Semarang yang saat ini ada di lokasi ya untuk melakukan perjalanan untuk penanganan di sana. Kemudian ini yang menanyakan Kaligawe, Pak Sejati juga ternyata mau lanjut ke Kaligawe ya. Ternyata Kaligawe kondisinya masih baik Kang Waraske. Kalau kita melihat Kaligawe Kubro kondisinya baik kok. Secara waktu sama saja sih. Jadi kalau aku kan melihat lebih ke waktu ya. Kalau lebih ke waktu sih sama saja, mau keluar Gayam Sari Weltremongi CD baik ya, lancar. Tapi secara waktu ya podo wae, andaikan Anda antre di Kubro. Wong Kubro juga saat ini levelnya masih medium lah gitu, belum yang ekstrim kepadatan arus lalu lintasnya. Pak David Dian.
2: Silir sih yo. Semilir loh mas.
0: Oh yo, betul sekali. Pak Budi SB.
3: Mas Yud, yang di KIW itu kalau mobil kecil AC-nya kan memang bisa keluar dari pintu yang barat. Kalau keluarnya bisa, cuma kan pasti ketemu kemacetan yang di Pantura. Kalau dihitung-hitung sih lebih baik lewat sana mas, soalnya lewat sana kan mengalir, nggak seperti sini ini menumpuk, apalagi yang keluar masuk proyek reklamasi itu lama, sekitar 40-45 sampai 1 jam.
0: Ya ya, tadi Pak siapa yang 40 menit ya, Pak Sejati toh, Pak Sejati tadi yang hitung interval laporannya 40 menit informasinya. Pak Han 11.49 sampai traffic light ya mas, tinggal nunggu satu kali lampu merah. Loh, lera sido makan siang sama Bu Nini Herowati po, Pak Hans. Kapan-kapan berarti kalau gitu. Emang kudu karo aku kok nek ngono ki ya. Pak Puji Waluyo, Pak Puji Waluyo lolos ya, keluar kiu-kiu. Tadi 10.59 kan, lolos 11.30, ini lumayan cepet nih. Pak Puji Waluyo cuma 30 menitan aja tadi antreannya. Kok Wendy?
4: Selamat siang, Bud. Siang, untuk perjalanan saya sampai di kilometer 433C, ruas tol Gayam Sari Jatinggalek ya. Masih terpantau lancar.

0: cuaca juga panas tapi nggak panas.
1: In 3 kilometers, take the exit.
0: Dingin tapi nggak dingin. Terima kasih.
2: Ya betul betul, setuju setuju kok Wedi. Setuju Paul.
3: Pekerjaan jalan ya tuh, ya pun di tol masih terpantau lancar sih.
2: Oke, di dekat Pelang Rasika ya.
3: Terima kasih.
2: Kalau Pelang Rasika kan yang arah Muktiharjo. Nah ini peningkatan atau pemeliharaan jalannya yang arah menuju Jangli atau arah menuju Jatingaleh dari Gayam Sari ini. Ini tadi sebenarnya sejak jam 6 tuh aku sudah mencatat laporannya Pak Edi Sasmito. Pak Edi Sasmito tadi yang Pak Edi Sasmito, kemudian jam 9 pagi ada Pak Adi Nugroho yang ngasih informasi pemeliharaan jalan di mana kilometer 431 seksi C ya, Gayam Sari arah menuju Jangli. Tapi dari jam 6, jam 9, terus saat ini jam 11 Kowendi, Yuwono Putro, Laksono, yang ngasih informasi masih lancar situasi lalu lintasnya. Oke, matur suwun ya, Kowendi, untuk laporannya siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash, ada update apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
4: News Flash. Kelompok milisi Houthi kembali melancarkan serangan rentetan rudal balistik dan drone yang menargetkan sejumlah kota serta fasilitas vital di Arab Saudi. Meski mayoritas proyektil berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara kerajaan, eskalasi serangan ini mempertinggi resiko kegangguan keamanan dan stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah. Demikian Newsflash.
2: Pak Danang Arif, selamat pagi.
5: Siang Mas Yuda.
2: Siang Pak.
5: Menginfokan jalan perjalanan saya dari Wonogiri, Selogiri apa mana Ngadirjo tadi, ke balik rumah, balik kandang di BSD.
2: BSD.
5: Perjalanan lewat Klaten masuk Polandarjo ini sampai Ungaran lancar. Mohon infonya Om, nanti exit Kerapiak sampai BSD bagaimana? Meh pulang, meh merem, ngeluk boyok, berangkat jam 3 pagi tadi soalnya.
2: Okay.
5: Terima kasih Mas Yuda.
2: Sehat selalu. Pak Danang, saya tahan. BSD Sumpil, BSD Tangerang apa BSB mungkin salah sebut karena le ngantuk apa ini maksudnya Pak Danang. Cuma kalau beneran menuju arah ke BSD di Tangerang sana, ya kita bisa pantau jalurnya yang sampai Kendal Pekalongan dulu ya. Kendal Pekalongannya masih lancar kok. Kendal Pekalongannya lancar. Tol Semarang Solo kan apalagi. Nah, melintas menyusuri tol juga wis ngacir. Tol Semarang Solo, Tol Semarang ABC. Di Tol Semarang ABC memang ada pemeliharaan jalan di beberapa lokasi, tapi tidak yang rute jalur B menuju arah Kerapiaknya. Jadi ya masih baik, at least sampai jam 11.50 ini. Tol Semarang Solo lancar, Tol Semarang ABC juga sama. Pak Danang Arif, aku langsung dibuka tuh operator WA-nya, buka aplikasi Travoy, tidak ada notifikasi sama sekali. Di Tol Semarang Solo, Tol Semarang ABC juga sama, tidak ada notifikasi yang signifikan terkait kondisi jalan. Oh, BSB toh, lah tadi bilangnya BSD ya.
5: Siang Mas Yuda, menginfokan perjalanan saya dari Wonogiri, Selogiri apa mana Ngadirjo tadi, ke balik rumah, balik kandang di BSB.
2: Tuh, BSD loh. Tapi ya wis matur, oh BSB. Ya alhamdulillah kalau BSB. Baik-baik aja sementara, masih baik Pak, sepanjang tol baik di Pantura Pantura Wali Songo, sebagian dari Kerapiak Jerakah juga masih normal saja antrean atau kepadatan arus lalu lintasnya, kepadatan normal siang hari saja. Tidak ada insiden atau antrian yang karena hal yang berimbas ke jalan raya. Kok Wendy?
3: Pun tak kayak info ya pun, ini info A1 loh pun dari lokasi ya. Gobel baru esok saya arah loh pun.
2: Yeay.
3: Dari arah perlawanan ki. Oke. Oh, menyenangkan sekali.
2: Sedep ta.
3: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun. Ih, aku numpak Revo iso gigi 4 ki. Ih, percaya enggak kamu Rasika kalau Revoku tuh naik gombel gigi 4 bisa kenceng. Percaya enggak?
6: Percaya.
2: Mantap, sekarang sudah lancar ya, sudah nggak perlu ceklek-ceklek lagi ke gigi 2 apa gigi 3. Mantap, gigi 4 langsung weng tekan dhuwur langsung. Ya wes, ini lagu terakhir ya. Sesuai requestnya Kamarasika sejak tadi jam 9 di lagu mancanegara 90 sampai 1999. Banyak sekali koleksi-koleksi yang muncul dan senang sekali aku bisa menemani Anda sejak siang hari sampai saat ini jam 12. Aku tutup ya dengan informasi kepadatan lalu lintas yang masih terkonsentrasi itu di Jalan Pantura Wali Songo ya. Dan Kamarasika mau tahu sekarang sudah nyambung. Mangkang Sango KIW nyambung wesan. Tadi masih ke Pondo Sidik kan, ada sisi lancarnya. Dan saat ini dari Mangkang Sango KIW udah nyambung. Lewat tol aja. Dang, wes, Kamarasika, percayalah. Kecuali kalau Anda siap ya. Kecuali kalau Anda sudah siap menghadapi segala kemacetan, kepadatan ini dan waktu Anda slow ya monggo saja. Tapi kalau Anda ingin mengantisipasi bisa masuk tol atau lewat arteri. Arteri mana? Lewat Palir Mangkang alternatif kok arteri, mohon maaf. Terus Pak Sejati lewat Kubro. Berapa lama Pak Sejati antriannya? 10 menitan? Oh, antriannya pendek aja kok ini kalau dari belakangnya Pak Sejati. Ya wes, antriannya mulai dari U-turn tok saja, tidak yang delidir hingga jembatan tol toh. Ya wes, syukurlah kalau gitu. Pak Danang Arif juga percaya, soalnya aku juga Revo 2010 ngacir naik gombel sip. Yeah, duwe bolo Revo. Ya wes, Kamarasika, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 271 siswa MAN 2 Rembang mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu ayam kare, oseng jagung, dan buah melon. Sebanyak 26 siswa dibawa ke Puskesmas Lasem, sedangkan 7 guru juga mengalami gejala serupa. Kepala Dinas Kesehatan Rembang, Ali Syofi, mengatakan dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap, sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinas Kesehatan Rembang menyiagakan Puskesmas Lasem, Pancur, dan Sluke untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini meminta SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2 ditutup setelah 136 siswa SMA Negeri 1 Tunjungan diduga keracunan MBG. Sri yang juga Ketua Satgas MBG Blora mengatakan kasus itu merupakan kejadian ketiga yang melibatkan SPBG tersebut. Sebelumnya, SPBG sudah mendapat 2 kali peringatan karena menu dinilai minimalis dan masalah pengelolaan limbah. Dalam kejadian terbaru,

0: 136 siswa dan 1 guru diduga mengalami mual, muntah, diare, pusing, dan lemas. Menu yang dikonsumsi siswa pada Senin lalu tersebut terdiri dari nasi putih, tempe goreng, ayam woku kemangi, serta rebusan brokoli dan jagung manis. Sri juga meminta SPBG mengembalikan dana MBG kepada Badan Gizi Nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul sesepuh Kecamatan Bergas di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Logender bertempat di lingkungan RT3 RW 11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kawula sampun matur dhateng ngarsa panjenengan sedaya bilih wonten ing pengaosan saklajengipun kita sedaya bagi ngaturaken pinten-pinten dawuh, pinten-pinten waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kalawau ngingingi utawi nyangkut langsung dhateng kewontenan kula lan panjenengan sedaya ing dalem angsalipun zikir, ing dalem angsalipun ibadah dhateng Gusti Allah. Kenging menapa kok pikiran manah rohani nopo malih siri kulolan panjenengan punika kok tasih dereng saged estu-estu sidekut tawajuh beneripun madep khusyuk hadir dateng ngersanipun Gusti Allah. Sedayanipun kalawau mboten wonten malih, inggih menika kranten wontenipun kotoran-kotoran, wontenipun hijab aling-aling wonten ing sak lebetipun manah kawula lan panjenengan sedaya. Ing pundi kotoran-kotoran kalawau inggih menika amargi wonten gangguan nafsu, wonten gangguan hawa, wonten gangguan syahwat, wonten gangguan akal, wonten gangguan was-was, ugi wonten gangguan saking setan, utawi gangguan napa mawon ingkang wonten sak ngajeng kula lan panjenengan ing dalem urip penguripan kula lan panjenengan. Kagem jawab utawi nuntun dhateng masalah menika nggih, tentunipun mboten saged dipun jawab secara langsung menawi mboten dipun dasari suatu ilmu pengetahuan kagem kula lan panjenengan sedaya. Kados ingkang sampun kawula panjenengan sedaya sumerabi bilih perjalanan thariqah menika inggih menika arupi perjalanan batiniah, arupi perjalanan ruhaniah, ingkang pundi perjalanan batiniah ruhaniah menika musalsalah, saling kait mengkait berhubungan kelayan ruhanianipun para guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng ngersanipun ruhanianipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ngantos dhateng panjenenganipun ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos dhateng ngersanipun malaikat Jibril alaihi salam, lajeng ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumuju dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kranten menika sakderengipun kawula napa badhe bahas dhateng masalanipun ruhani ruhaniah secara ilmiah griyen. Muga-muga pinaringan manfaat dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah dateng ngersanipun Gusti Allah, tambah mantep tambah yakin angsalipun ngayom derek wonten ing sak ngandhapipun wonten ing wingkingipun para guru-guru thariqah ngantos dumugi dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala pikantuk ridho wonten ing ngersanipun Gusti Allah kelayan goto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Waqad sabata في الصحيح من حديث سيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب famararna ala nafarin minal yahud faqala ba'duhum li ba'din saluhu 'anil ruh wa qala ba'duhum la tas'aluh asa an yukhbira fihi bi shay'in taqrahuna wa qala ba'duhum nas'aluh faqama rajulun min al-yahud faqala ya abal qasim marruh fasakata anhu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa'alimtu annahu yuha ilayh fakumtu falamma tajalla anhu qala ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ringkes pun dawuh wonten ing hadis sahih saking panjenenganipun sahabat Abdullah radhiyallahu an panjenenganipun paring dawuh siji tempo aku melaku-melaku nyarengi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem siji kampung ana ing desa Madinah ana ing kutha Madinah waktu iku Kanjeng Nabi muttaki'un ala asib leyangan senden nyendekno gegere ga antara suwe ana kelompok Yahudi liwat ngliwati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus wong Yahudi padha ngomong karo kancane dhewe ayo kene takon menyang Kanjeng Nabi tentang masalah ruh setengah koncoe malih lajeng paring dawuh konco Yahudi kala wau aja aja kon takoni Kanjeng Nabi ya mek sampe kon takoni temen aja-aja engko Kanjeng Nabi ku njawabi sing dijawabno kene kabeh gak cocok. Nggih. Kene kabeh padha gak seneng. Dadekno kepepet apa maneh dadekno sampai keisinan sampai kalah. Ya niki lho. Pancen pun wonten napa main rekayasa. Niki hijab. Tapi wonten setunggalipun Yahudi napa mokong boten purun dipun penggak wis pokoke pakok aku tak takon ben Begitu marek dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng dawuh, "Ya Abul Qasim, marruh." Napa ingkang dipun westani ruh niku napa? Dipun tangleti mekaten menika Kanjeng Nabi niku napa? Lajeng mendel. Kita lajeng sahabat Abdullah mersani Kanjeng Nabi menika mendel, boten langsung jawab. Panjenenganipun niku perso bilih Kanjeng Nabi niku napa? Nenggo wahyu saking ngersanipun Gusti Allah. Nih. Falamma tajalla anhu, begitu Kanjeng Nabi niku sampun sadar. Nih. Sampun piyambak ini pun kalawau nyadari. Nih. Dateng piyambak ipun sakbak jani pun nampi wahyu. Lajeng Kanjeng Nabi kalau wau dawuh napa? Dawi setunggalipun ayat, "Wa yas'alunaka 'anir ruh Muhammad." Wong Yahudi ku padha takon menyang awakmu tentang roh. Jawaban Muhammad, "Kulir ruhu min am rirobi." Hakikat urusani roh iku termasuk ono ing tangani kekuasaanipun Gusti Allah. Omong no Muhammad, kon kabeh iku gak diwehi ilmu karo Gusti Allah, mek pancen diparingi cuma minangka ilmu sing titik. Ruh. Nggih. Ruh menika nggih. Utawi ruhaniyah menika napa? Minangka hakikatul insan. Minangka hakikatipun kewontenanipun menungso. Nggih. Dados ringkesipun dawuh, ruhanianipun menungso menika inggih menika ingkang mili, ingkang melampah, ingkang jumeneng wonten ing sak lebetipun anggota badan niki. Ya hakikatul insaniyah as-sariyah fil asybah al-kasifah al-qa'imah biha niki. Kita mangkane teng sengalipun hadis sahih kita dipun dawuhaken kita ar-ruh iku yatba'ul basar kita ngetutno peningal. Mangkane mek wong ape mati iku sing terakhir sing konggonan ruh niku napa? Wonten ing mripat. Mangkane nek enten wong pecah niku napa? Barang pun jelas pecah badhe dipun ngatenaken mripatipun dening tiyang ingkang sumerep. Yatba'ul basar. Nek dadi niku ndudukno napa? Ruhaniyah niku napa? Mili melampah wonten ing sak lebetipun anggota badan. Lah kewontenanipun ruhaniyah niku merupakan nopo perjalananipun boten wonten malih laudifatun nuraniyatun rabbaniyatun lahutiyatun jabarutiyatun. Artosipun niku nopo? Ruh menika merupakan sesuatu ingkang lembut, ingkang alus, ingkang bangsa nur, ingkang dipun atur, ingkang dipun kuasani, ingkang dipun tangani langsung kewontenanipun hakikatipun dening Gusti Allah. Niku asale. Lajeng nggih, kewontenan ruhaniyah ingkang kados mekaten kala wau napa? Dadekno duwe sifat dialing-alingi dening Gusti Allah. Lajeng dadekno duwe sifat selalu mboten trimo, selalu melawan, selalu menentang. Niku napa? Sakbadanipun pinanggih, sakbadanipun digatukno karo jasate menungso sing kasar, sing kandel kaya ngeten iki. Asale niku ruh niku napa? Sampun hebat. Ya. Lah menawi sampun mekaten didilok, lamek sampai menungsane niku luweh menang tinimbang ruhaniyae utawa kasare kandele awake luweh menang tinimbang aluse ruhaniyae uang sing koyok ngeten iku nopo saklawase bakal kekurung, bakal ketahan, bakal dipun kunjoro nopo ing dalem bentuk zahire. Dados pundi iki? Ing dalem zikir ibadahe melampahi niku dados pundi? Mboten saged langsung napa dhateng ngersanipun Gusti Allah. Senajano bener nggih, mboten nyalakno. Senajano bener si akeh nempleke gantunge sendene dateng kewonten kewontenan niki lho sik dereng saged langsung. Mangkane wong-wong sing duwe sifat kaya ngeten niku napa terlalu kakean perhitungan, terlalu kakean hitungan, terlalu napa mengotak-otik. Ya, teko ndak ya? Mega teko ya apa? Mega anu ya apa? Anu ya apa? Jadi dalile ilmune kabeh niku niku napa? Ngalingi dateng awake dhewe. Awake dhewe. Pun tak wong kaya ngeten niku pun tak. Sampai ibadah teng Gusti Allah kemawon napa? Sampai minangka napa abidut tujar Koyok kaulo sing bisnis. Napa kaulo sing bisnis niku selalu perhitungan napa mirsani dateng ganjaran-ganjaran piwales-piwales wonten ing swarganipun Gusti Allah. Niki lho. Dereng mulus. Nggih ta? Akhire napa? Notoke notok zikir ibadahe selalu ngerasa awake zikir, ngerasa awake ibadah. Pun kesandet. Nggih ta? Wong kari mangan kok sik ngerasa awake niku mangan, napa malih ngerasa awake telek-telek rasane panganan. Kira-kira iso ngrasakno enak mangan napa mboten? Nen tetep sing dijenengno enak niku mek wis iso hadir lali karo apa sing didhep. Nggih ta? Mek sik eling napa sing didhep ga iso ngrasakno enak. Mergo sik liwat pritu sik dikuasani karo akale pritungane. Pun. Lah suwalike menawi tiyang kala wau ruhanianipun langkung menang, langkung nguasani tinimbang menungsane, terus pundi ittasolat bakal ketemu, bakal gatuk ruhanianipun napa klayan wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lah menawi sampun mekaten dos pundi? Menawi sampun mekaten kewontenanipun ruhaniyah kula lan panjenengan napa sampun balik dateng asalipun sing bangsa nuraniyatun rabbaniyatun lahutiyatun jabarutiyatun. Lah uang ingkang ruhanianipun ingkang kados mekaten niku dos pundi? Mboten enten.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Haul sesepuh Kecamatan Bergas di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender bertempat di lingkungan RT3 RW 11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang tidak akan melakukan riset mandiri terkait rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan kewenangan penelitian berada di pemerintah pusat karena proyek tersebut masuk dalam proyek strategis nasional. Pemkab Semarang hanya berperan sebagai fasilitator dan akan mengawal setiap tahapan yang berkaitan dengan masyarakat. Esti meminta riset dan kajian oleh kementerian terkait atau pihak yang ditunjuk harus melibatkan Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Semarang, stakeholder, dan masyarakat. Selain itu juga mendorong konsultasi publik agar masyarakat mendapat penjelasan terbuka mengenai potensi dampak dan kondisi real di lapangan.
3: Tanya geotermal, khususnya Gunung Ungaran, ini kan masuknya kan PSN, Proyek Strategis Nasional. Artinya setelah rapat pada hari Jumat yang lalu, kami juga melaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Semarang. Kemudian kami mengambil langkah untuk sementara waktu kita hentikan dulu. Karena kita juga konsultasi kaitannya dengan pelaksanaan pilkades. Yang kedua, kewenangan nanti lanjut atau tidak, ini ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Kita sifatnya fasilitator, kami juga menyarankan kepada Bapak, memberikan laporan kepada Bapak Gubernur, dan menyarankan kepada Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan semacam konsultasi publik. Jadi semua pihak ini nanti diminta saran masukannya, dan juga terkait dengan geotermal itu seperti apa, ini ada penjelasan dari Kementerian SDM. Nah, itu biar nanti masyarakat juga paham.
2: Sebelumnya, Pemkab Semarang telah melaporkan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah dan menghentikan sementara proses terkait rencana geotermal. Esti menegaskan keputusan kelanjutan proyek berada di tangan pemerintah pusat, namun seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Lahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi mengatakan abu berwarna putih dan pekat menempel di lantai, kaca, hingga perabot sekolah. Kondisi ini juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernapasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru. Warga sekolah yang mengalami gangguan napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tapuh setunggal nggih. Wancine pun mirengaken lakon campur sari kalian pepanggian kalian Krita Putri siang menika dinten Kamis wonten tapuh setunggal dumugi tapuh tiga para pamidanget. Lan siang menika para pamidanget wonten tlatah Ungaran mendung nggih, sampun mendung malih kados kala wingi mboten wonten nggih mataharinya sebentar-sebentar saja menampakkan diri, nanging cuaca sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini ngantos dumugi tapuh tiga tapuh setunggal menika tasih mendung mawon ngaten para pamidanget. Lan Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari sinambi menapa kemawon saged pepanggian kalian Krita Putri. Menawi ingkang badhe maringi informasi lalu lintas saged nye, lan siang menika untuk lalu lintas di sekitaran KIW yang arah ke dalam kota ini antrian cukup panjang siang menika. Amargi antrian wiwit saking tikungan Sango menika ngantos dumugi TL KIW yang arah ke Semarang. Nanging arah ke baratnya, arah ke Mangkang Kendal menika lancar, boten wonten ketersendatan. Salajengipun wonten Kali Gawe Raya yang arah ke Demak, arah ke Terboyo nggih menika antrian wiwit saking posis ngantos dumugi bawah jembatan tol Kali Gawe. Menawi arterio Sudarso di sekitaran Tambak Lorok menika antrian wiwit saking Masjid Jami ngantos dumugi U-turn Kubro atau putar balik Kubro, jadi antriannya cukup panjang. Nah, yang engkang saking tol menika aman hanya di U-turn Kubronya, yang dari arah Kali Gawe Raya ini melambat nggih ngantos dumugi U-turn Kubro. Wonten Sayung sejauh ini jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Pantura Timur lancar, jalur Timur Tengah ugi lancar, yang menuju ke arah selatan juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran tol, di jalur tol ini juga lancar nyeh, tidak ada antrian ngaten. Lan siang menika nyeh, kebakaran lahan kosong, kebakaran ilalang masih sering terjadi ngaten. Lan menika wonten update saking damkar kalau wau wiwit tabuh 12:15 di daerah Jalan Ampel Gading Kalisgoro Gunung Pati, ini juga ada kebakaran lahan kosong, tapi sudah ada armada yang meluncur ke lokasi kebakaran. Ngaten para pamidanget. Kawula pikak WA mawon ingkang sampun pinara wonten Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem. Menika dere absen mawon lan siang menika ngersake lagu nggih wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun Pak Dwi Satya sampun pinara saking Niken Salindri nggih. Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng diajeng Krita Putri niki kula dari Semarang, malah bener sangat niki diajeng Semarang sa mendung piye Ungaran kok iso mendung piye lha mbok mendunge dibagi moro rene matur nuwun iki langsung mendung iki diajeng di kereta sing gombel nggih matur nuwun.
0: Sami-sami, wah bahagia kan kalau digombel mendung, tapi mungkin Semarang bawah yang di sekitaran Tugu Muda, terus Mangkang, menika mbok pilih benter nggih. Matur nuwun Pak Wendy. Bu Fitri sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak, menika salam buat semua pendengar Radio Rasika. Cepiring hawanipun panas ngaten. Lan badhe ngersake lelagon campur sari saking Abah Kirun, berarti ingkang kalian gilga nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan mawon lagunya. Lan para pamidanget menika sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinara di 081 32 58 58 500.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: Kasih wonten ati corong nglarasari kawula pika WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Wendy. Sugeng siang Pak Wendy.
1: Diajeng kula badhe ngei woro-woro nggih niki A1 niki gobel.
0: Oh,
1: lama niki saged dipun liweti nggih. Wuh ki, oh mendung niki nggih. Anyes hawanipun. Ngoten diajeng Greta Putri. Iki aja ben-ben lho ki info A1 tenan iki. Menyenangkan ki basa Jawine napa diajeng.
0: Apa nggih?
1: Matur nuwun.
0: Mangayu bagyo mangayu bagyo ikut senang. Nah, apa ya menyenangkan ya? Ya yes, pokoknya gitulah Pak Wendy. Ngoten Pak Wendy.
1: Kula badhe gelem diajeng lagu campur asri matur suwun
0: nggih lagu campur sari nggih sak lajengipun kawan di 5598 badhe nyuwun lagu kemawon nggih diantrikan kawan di 6900 waalaikumsalam sugeng siang badhe nyuwun tembang saking Didi Kempot lan salam katur sedaya pamidhang atrasi kadipasban menika saking Pak Botak wonten Pasban. Oh menika HP-nya yang satu rusak. Onjeh, matur nuwun. Kawan di 1158 kalian Bu Karti sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih Bu Karti, matur nuwun. Salajengipun kagem Bapak KRT Kanjeng Ratu Tumenggung. Mas Yani nggih, menika badhe nyuwun tembang saking Didi Kempot nggih. Sampun kawula siapaken. Ngaten. Engkang sampun pinarak malih sekedap menika kok ada foto saya yang lagi jelek begini ya. Pak Koderi nyuwun tembang mawon engkang ira-ira pun denok siap sampun kawula siapaken Pak Koderi.
2: Mbak Greta Putri wilujeng siang. Alhamdulillah puji Gusti. Nggih. Lampah kula saking kawasan industri Wijaya Kusuma. Nggih. Sakmenika sampun dumugi terminal Banyumanik. Paringi lancar, mboten wonten rubeda, mboten wonten halangan, mboten wonten kemacetan. Ngremenaken sanget menika lalu lintas siang menika. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Koderi, sampun pinarak, sampun maringi info lalu lintas siang menika. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kalau bicara soal korupsi, mungkin banyak dari kita sepakat uang hasil korupsi harus dikejar dan harus dikembalikan pada negara. Makanya dukungan terhadap RUU perampasan aset cukup tinggi. Dalam survei terbaru, Media Tirto bersama Jakpat, 92% responden mendukung aturan ini. Alasannya sederhana, masyarakat ingin koruptor nggak cuma dihukum badan, tapi juga jangan sampai masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Namun disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau negara diberi kewenangan lebih besar untuk menyita dan merampas aset, siapa yang akan mengawasi negara?
2: Yang saya khawatir begini, kenapa sampai saya menolak ini untuk segera diundangkan? Saya melihat ada problem terbesar pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Criminal justice systemnya, abuse of power. Ada polisi, KPK, kemudian ada jaksa, ada pengadilan, dan di ujungnya ada lembaga pemasyarakatan. Yang menurut saya ini bisa abuse of power. Jadi saya khawatir kalau undang-undang ini sesegera mungkin diundangkan dan criminal justice system kita belum bersih, maka ini bisa dijadikan bahan untuk menyerang lawan-lawan.
1: Jadi persoalannya bukan sekedar setuju atau tidak setuju koruptor dimiskinkan. Kita semua tentu ingin koruptor kehilangan hasil kejahatannya. Tapi prosesnya juga harus jelas, adil, dan bisa diawasi. Bayangkan kalau kewenangan menyita aset sangat besar, tapi pengawasannya sangat lemah. Karena itulah publik ingin dua hal berjalan bersamaan. Negara punya senjata kuat untuk mengejar aset hasil korupsi, tapi senjata itu juga harus punya pengaman. Jangan sampai niat awal memberantas korupsi, tapi karena kewenangannya terlalu besar dan kontrolnya terlalu lemah, justru membuka ruang baru untuk penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih wonten Pak Arwani sugeng siang.
1: Mbak Greta, mohon diinfo, ini saya perjalanan dari Jepara menuju Banyumanik. Enaknya lewat mana ya Mbak? Apakah Sayung macet atau tidak? Mohon infonya. Matur suwun.
0: Saking Jepara menuju ke arah Banyumanik siang menika untuk sekitar Sayung lancar. Mboten wonten antrean. Masih aman, sampai kali gawe juga masih aman Pak Arwani. Buni di Pasban, waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun lagu kemawon. Aku maca koran. Aku kok maca koran. Kowe maca koran sarungan ngaten nggih Buni nggih. Pak Sondong sugeng siang.
2: Kuwi lujeng siang jeng Greta Putri, perjalanan saking Purwodadi menuju Semarang. Menika antrian wonten Jatilor. Kula saged lolos betah wekdal 10 menit nggih. Mengke telat ajeng. Lewat diampet iki mengke.

0: antrian tamriku, mungkin pinter menit, mungkin kalo update malih. Matur suwun.
1: Matur nuwun, infonya ini di Jatilor masih dibuat buka tutup nggih amargi tasih wonten pekerjaan jalan. Lan para pamidanget menika tasih kathah ingkang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih lelakon campur sari wonten ati corong larasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Gombel Lama, Kota Semarang mengadukan dampak pembangunan kawasan Pakuan Mall kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Keluhan meliputi dampak lingkungan, perizinan, hingga tuntutan ganti rugi lahan. Warga menuntut ganti rugi 3 kali nilai NJOP. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, mengatakan DPRD akan meninjau langsung lokasi proyek untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Namun Rukianto menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan besaran ganti rugi lahan. Warga diminta menyampaikan persoalan terkait lahan sesuai ranah dan kewenangan pihak terkait. Sementara itu, 23 titik inklinometer dipasang di lokasi proyek untuk memantau pergerakan tanah. Pemantauan ini menjadi bagian dari masa observasi yang diperkirakan berlangsung hingga 4 tahun. Karena itu, pembangunan fisik gedung mal belum dipastikan langsung dimulai setelah tahap penyiapan lahan. Bau bangkai ikan sapu-sapu kini menyengat di sejumlah pemukiman warga Pati setelah jutaan ikan mati dan membusuk di Sungai Juwana. Kondisi ini terjadi setelah air di bendung karet Sungai Juwana mengering. Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Pati turun tangan menangani persoalan tersebut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah Urip Siabudin bilang, bangkai ikan akan dievakuasi dan dikubur dengan alat berat. Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pengelola waduk untuk membuka pintu air secara berkala. Langkah ini diharapkan mengurangi bau bangkai sekaligus membantu memasok air ke ratusan hektar sawah petani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten nanti corong laras hari sampun tabuh kalih langkung sangang menit nye. Lan menika wonten Bu Erwin sugeng siang. Ibu Erwin siang menika badhe ngersake lagu saking Nunung kalian Basuki ngaten. Judulipun napa ya mati urip karo kowe ngaten. Sanes menapa? Apa-apa karo kowe. Matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya nggih. Pak Budi Pambiwara sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Ayu Greta. Niki kala wau kala saking Solo wangsul tambah haji sampun dumugi Solo 3. Nyun sewu Mbak jalur kawula via Gunung Pati terus mundi. Aman-aman kemawon lah. Matur nuwun.
0: Menawi badhe miyos Gunung Pati menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya hanya di sekitar pertigaan SMP 24 juga tasih lancar. Ngaten, Pak Sondong.
2: Greta Putri antrian perbaikan ruas Godong Dempet nggih wonten 2 titik nika antriane namping 2 menit mawon lancar nggih kategori ini. Matur suwun. Kereta tibae wonten setunggal malih titik perbaikan ruas Godong Dempet nggih. Tapi nggih termasuk kategori tasih lancar mawon nampeng silih berganti mboten ngantos mandegret mboten. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Sondong, sampun maringi info untuk pekerjaan jalan di sekitaran Purwodadi Godong nggih, menika ada 2 titik antrian, ngaten nggih ada 2 titik perbaikan. Pak Gondo diantrikan lagunya Pak Tarto sugeng siang.
3: Mobil truk macet di depan pakan ternak persis. Dekat Polsek Sayung kanan jalan menyebabkan antrian panjang.
0: Siap, di sekitaran Sayung nggih. Ini arah ke Demak nggih. Di sekitaran pakan ternak menika wonten truk mogok yang terpal ijo menika nggih. Pak Tarto, matur nuwun infonya saat ini sudah terlihat melambat tapi masih pendek. Pak Ozi, ini di Genuk sebelum rel dari arah Semarang ke arah Demak macet panjang ada apa nggih? Menika karena volume kendaraan ngaten menuju ke arah Demak Kota. Nah, lepas dari bawah jembatan tol itu sampai di Sayungnya, sampai di ini jembatan Kalibabon lancar, tapi nanti dibatas sama di sekitaran Pokpan. Ini ada antrean. Kalau tadi infonya ada truk yang mogok, ngaten Pak Osi. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelakon campur sari. Lan menika wonten Pak Hari. Pak Hari menanyakan dari Pati ke arah Lasem. Dari Pati ke arah Lasem siang menika Pati Juwana lancar. Juwana Batangan, Batangan Rembang, Rembang Lasem lancar, mboten wonten ketersendatan.

lune kan aku iso ngentuk terus. Ojo guyon ta. Isin aku dirungokke wong akeh.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasih wonten ati corong Nglarasari lan para pamidanget wonten sekitaran Sayung nggih. Ini tadi yang arah ke Demak itu ada truk mogok. Posisinya di depan Pokpan itu, posisi di lajur kanan. Siang meniko antrian sudah bertambah. Kalau tadi masih sekitaran Pokpan, sekarang sudah hampir mendekati jembatan Kalibabon yang arah ke Demak. Arah sebaliknya juga ada antrian juga. Simpulnya mulai dari Pokpan sampai di Batas. Tapi untuk sekitaran Kaligawe yang di Terboyo ye, Terboyo sampai Lik meniko lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Kaligawe Raya yang menuju ke arah Demak meniko antrian cukup panjang. Antriannya mulai saking jembatan itu setelah posis atau setelah pengapon, simpulnya di sekitaran bawah jembatan tol Kaligawe. Lan para pamidanget meniko tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang meniko wonten adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Randes Nanang Avianto MSI bersama Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur, Nyonya Dewi Nanang Avianto melakukan kunjungan kerja di Kampung Nelayan Pulau Santen, Banyuwangi pada Kamis 10 September 2026. Acara bertajuk Bayangkari Peduli, Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Kampung Nelayan Pulau Santen diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74. Melalui program ini, Polri berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pesisir di ujung timur Pulau Jawa.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mulai berimbas pada kelancaran arus logistik di Kabupaten Situbondo. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya armada distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang memicu terjadinya kelangkaan sementara, serta antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU sejak Minggu 6 September hingga Selasa 8 September. Merespon gangguan pasokan akibat kendaraan pengangkut yang terjebak kemacetan di jalur Ketapang hingga Tanjung Wangi, Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menawarkan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar sebagai jalur alternatif. Mas Rio menilai rute penyeberangan Jangkar menuju Lembar sangat potensial untuk mengurai kepadatan, yakni dengan cara mengalihkan operasional sebagian kendaraan berat dan truk dari akses Pelabuhan Ketapang.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menilai radio masih memiliki peran penting di tengah perkembangan media digital. Radio dinilai mampu menjangkau masyarakat secara cepat sekaligus menjadi media informasi dan komunikasi yang dekat dengan pendengar. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Kota Batu Ipung Setiawan, di era digital radio juga terus beradaptasi dengan memanfaatkan platform online dan media sosial. Kolaborasi antara siaran konvensional dan teknologi digital dinilai dapat memperluas jangkauan serta mempertahankan eksistensi radio di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Wonten Ibu Sri Puji, sugeng siang. Ini kalau masih ada waktu minta lagu Pantai Kelayar ingkang versi Didi Kempot mawon nggih Ibu nggih. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Slamet Li maringi info di jembatan Kaligawe nggih arah ke Genuk. Sekitaran Kaligawe arah ke Genuk ini ada antrian cukup panjang. Antriannya mulai dari sekitaran setelah pengapon itu nggih sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di sekitaran Sayung ini ada antrian mulai dari jembatan Kalibabon sampai di Pokpan di Sayung yang arah ke Demak. Pak Heri maringi info bila di eksit tol Muktiharjo menuju kota. Ini juga ada antrian ya, kemungkinan karena mungkin ada kereta lewat ngaten. Matur nuwun Pak Heri. Lantas wonten menika nggih kebakaran lahan kosong nggih Kawarasika. Lahan menika sampun diupdate oleh damkar. Ini yang kebakaran lahan kosong itu di daerah Jalan Jati Barang, Kelurahan Jati Barang, Kecamatan Mijen. Ngaten. Terus kedang atau satos nggih, terutama juga untuk asapnya ngaten. Lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten di Corong Larasari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Asia USA.
1: Sak derengipun kawula pamit nggih para pamidanget menika wonten Pak Sastian. Pak Sastian menanyakan jalur dari Kudus ke Semarang. Apakah ada ketersendatan? Kudus ke arah Semarang sedikit ada antrean. Menika mulai dari sekitaran sebelum ini Jembatan Kalibabon sekitaran di situ ya PT Rodeo. Nah, sekitaran Rodeo sampai di TL Genuk. Karena di TL Genuk kemungkinan masih ada pekerjaan pipa spal SPALDT meniko. Ngaten Pak Sastian, tapi lepas itu menuju ke arah Kaligawenya lancar. Lan para pamidanget Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purno nggih ati corong Larasari ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campursari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Lan sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kalau pamit rumiyin, pareng.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hari Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Rinciannya, 777 orang di SMA Negeri Lasem Rembang, 136 siswa di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora, 271 siswa Mandua Rembang, dan 231 orang di Kabupaten Pati. Heri menegaskan setiap kasus harus ditelusuri secara epidemiologis, karena penyebabnya belum tentu sama. Dinas Kesehatan menargetkan penyelidikan dilakukan kurang dari 24 jam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan SPBG. Heri juga menegaskan setiap SPBG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendesak agar SPPG yang berulang kali menimbulkan gangguan kesehatan mendapatkan peringatan dan tindakan tegas. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida bilang, kasus gangguan kesehatan akibat MBG telah terjadi di 6 wilayah, yakni Semarang, Surakarta, Klaten, Rembang, Pati, dan Blora. Farida meminta KPPG memperketat pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, pengolahan, hingga distribusi makanan. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem kesiapsiagaan dan komunikasi cepat jika terjadi dugaan keracunan. Farida menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawan Rasika, saatnya kita berkelana kota ya. Dan sore hari ini untuk lalu lintas yang di Sayung ini sudah lancar yang arah ke Demak. Tadi ada truk mogok, tapi sepertinya sudah jalan kembali. Dan Sayung yang arah ke Demak sudah lancar. Nah, tapi untuk sekitar Kaligawe ini masih ada ketersendatan panjang di Kaligawe Raya itu di kedua arahnya. Terus di Yuten Kubro ini juga ada antrian di kedua arahnya. Untuk sekitaran KIW saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan Rasika bisa terus memberikan update di 081 3258 5850. Masih ngomongin soal ini ya, anak Gunung Krakatau itu ya, Kawan Rasika ya. Kemarin yang ada jurnalis 5 orang yang hilang kontak gitu ya. 5 jurnalis hilang kontak, ini masih dicari dan ini sudah hari ketiga ya untuk pencarian rombongan jurnalis peliput Gunung Anak Krakatau. Jadi Basarnas kembali melanjutkan pencarian rombongan jurnalis beserta awak kapal cepat yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, Kawan Rasika. Dan kalau dari berita yang sudah di turunkan, saya kutip dari laman CNN, penjaga hotel ini mengatakan bahwa rombongan 5 jurnalis sempat pesan 2 kamar. Jadi seorang penjaga hotel di Pandeglang, Banten ini mengungkapkan bahwa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sudah memesan kamar untuk 2 malam di hotelnya. Dan ini juga menunjukkan sejumlah barang milik korban yang masih ada di dalam kamar hotel berupa tas dan beberapa benda lainnya. Nah, penjaga hotel di Pandeglang ini mengaku rombongan jurnalis yang disebut akan meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau ini datang menggunakan 2 kendaraan terpisah, Kawan Rasika. Dan sekitar pukul 12, penjaga hotel ini menambahkan bahwa para rombongan sempat meminta izin untuk keluar kamar karena hendak menuju wilayah Gunung Anak Krakatau. Saat ini masih dilakukan pencarian ya oleh tim Basarnas, tim SAR, dan semoga 5 jurnalis ini yang hilang kontak bisa segera ditemukan. Yang sudah gabung lagi, kita ke jalan raya, ada Pak Aminuddin.
1: Selamat sore, Kawan Rasika. Bisa disampaikan ke pihak terkait, ada pohon yang sedikit menjorok ke jalan. Posisi sebelum batas kota masuk ke Demak, sekitaran sini ya. Mohon bisa disampaikan ke tim terkait untuk ditindaklanjuti. Karena ini sangat membahayakan pengendara kalau malam hari. Harap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini ada pohon yang posisinya itu menjorok ya, agak ke jalan gitu. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, segera di tebang gitu ya. Terima kasih Pak Aminuddin untuk update-nya. Pak Asrori.
2: Mbak Greta, di KIW itu masih ada ketersendatan.
0: Oh, masih ada.
2: Cuman yo sekitar 300 meter tok sih, enggak panjang
0: berarti,
2: banget.
0: Ya, berarti saya bilang lancar ya, kalau cuman 300 meter gitu masih lancar lah kalau saya bilang ya, Pak Asrori ya. Soalnya kalau lebih dari 1 kilo, contohnya kayak tadi kan antriannya mulai dari Tikungan Sangu tuh. Ya kan, kalau dari Tikungan Sangu sampai di sekitaran TLKIW itu kan lebih dari 1 kilo. Nah, itu baru saya bilang panjang antriannya, saya bilang tersendat. Tapi kalau cuma 300 meter aja masih aman lah. Gitu Pak Asrori, terima kasih infonya. Pak Gondo, terima kasih juga, ditunggu saja lagunya. Pak Didi Siki Setiawan.
3: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya, selamat sore
3: Kawan Rasika. Mbak Greta, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang, Mbak Greta, rencana via Gunung Pati.
0: Oke.
3: Mbak Greta, sampai dengan Lemah Abang ya, hati-hati yang ke arah Bawen karena di ujung tanjakannya ada truk trailer yang mogok di lajur sebelah kanan. jalur menuju ke Bawen, Karang Jati Bawen ya. Tapi belum mengakibatkan ketersendatan, hanya lalu lintasnya ramai saja yang ke arah atas. Itu Mbak Greta, ini Mbak Greta yang 2026 apa 1980?
0: Kalau ini saya yang 2026 lah, masa iya. Tapi katanya sih ya, kemarin dibikinkan, saya oplas nih, oplas instan gitu kan, Pak Didi, dioplas sama Pak Wendy itu, sama Ko Wendy. Ternyata kok wajahnya masih sama ya, gak berubah gitu. Gayanya. Oke, thank you Pak Didi untuk update-nya. Masih lancar ya untuk perjalanannya, Pak Didi?
3: Itu enggak oplas, Mbak Green.
0: Apa?
3: Itu oplas karena termakan zaman.
0: Termakan zaman. Enggak, iya, aplikasi filter gitulah, bukan oplas ya. Pak Iwan.
4: Selamat sore Mbak Green.
0: Selamat sore juga.
4: Situasi jam 15.15 Trogosari sudah berangsur mulai agak ramai. Seperti biasa HTN hari Kamis, Mbak Greta Putri. Aduh, hari ini cuacanya kok ayane dari tadi sendu-sendu terus ya Mbak Greta.
0: Iya, mendung-mendung gitu.
4: Sementara ini infonya ramai lancar begitu Mbak Greta Putri. Trogosari Citarum Kota Lama. Mbak Greta Putri, senyumnya mana?
0: Aduh, thank you. Ini saya sudah senyum, cuman enggak kelihatan gitu. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Aduh, saya dibikinkan pantun. Jadi deg-degan. Deg-degan gitu. Terima kasih Pak Iwan untuk infonya. Ini Pak Iwan juga mengupdatekan ya untuk lalu lintas ya untuk sore hari ini. Pak Iwan melintas di sekitaran ini, sekitaran Telogosari ya, sekitaran Telogosari ini sudah sudah mulai ramai gitu. Terima kasih Pak Iwan untuk infonya. Lanjut lagi Pak Didik Sigistiawan.
3: Mbak Kri, bareng fotonya kok Wendy dadine gondrong. Malah sentak komen, iki jenenge gondes anu gondrong desa aku yo ngono Pak Kri.
0: Iya, itu tahun 80-an. Tapi Pak Wendy kok tahun 80-an juga mukanya masih sama ya? Kok maksudnya wajahnya itu enggak berubah, masih muda gitu. Wajahnya sama aja dengan sekarang ya, sama. Saya juga sama juga, masih muda gitu. Ngaku masih muda. Padahal mah udah tuwir gitu.
3: Oh, Wendy lahir ceprat wajahnya pancen ngono, Mbak Dri.
0: Iya ya, boros berarti ya Pak Didi. Biarin yang disebut-sebut ini lagi sibuk. Nah, tadi lagi sibuk keliling kota Semarang. Tadi menginfokan daerah Gombel kan. Mbak, A1 ini Gombel lama sudah bisa dilintasi. Wow, keren gitu. Ini A1 ini gitu. Lewat Gombel lama gitu tadi. Sejauh ini sih daerah Gombel lancar ya. Pak Didi Suhu.
5: Kok Wendy itu ya wajahnya selalu nom terus Mbak. Beliau itu suntik solikin.
0: Suntik silikon. Oke, ya, muda terus tapi enggak berubah gitu. Dari tahun 2026 sampai tahun 80-an juga muda terus. Padahal kan Pak Wendy tahun 80 baru lahir, ya kan? Tapi mukanya udah begitu, Pak Didi. Kan bingung saya jadinya. Oke, terima kasih Pak Didi. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Petani lansia menjadi tersangka karhutlah. Kades minta masa jabatan diperpanjang. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Seorang petani lansia berusia 63 tahun di Jambi mengaku tidak sengaja membakar lahan hingga menyebabkan kebakaran sekitar 2 hektar. Pria berinisial T ini katakan api awalnya berasal dari tungku masak di pondoknya. Dia mengaku sudah berusaha memadamkan api tapi api malah membesarkan sumber air. Dia juga mengaku tidak tahu lahan yang dibelinya seharga 10 juta masuk dalam kawasan konservasi. Meski begitu, aparat menyebut T dan saudaranya diduga membuka lahan untuk berkebun. Puluhan kepala desa yang masa jabatannya berakhir menemui pimpinan DPR. Mereka meminta tetap bisa menjabat sebagai penjabat atau PJ kepala desa tanpa harus langsung digantikan ASN. Alasannya, selain menjaga keberlanjutan program desa, langkah ini dinilai bisa menghemat anggaran pilkades. Bahkan mereka mengusulkan pilkades dihapus sementara. Koordinator kepala desa AMJ menyebut sekitar 36 ribu kepala desa akan habis masa jabatannya pada tahun 2027 sampai 2029. Pimpinan DPR menyatakan aspirasi itu akan ditindaklanjuti. Kabar terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya mengklarifikasi pidatonya yang ramai dikaitkan dengan sinyal maju Pilpres. Di hadapan Presiden Prabowo, AHY bilang pidato itu sebetulnya hanya untuk menyemangati kader dan menegaskan posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan. AHY juga menegaskan Demokrat ingin pemerintahan Prabowo berhasil tanpa ada maksud lain. Sebelumnya, pidato AHY soal kekuasaan yang punya batas waktu memang sempat memicu berbagai tafsir politik.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. That's my girl.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan wow, lagunya bikin melek ya, That's My Girl dari 50 Harmonia. Dan Kak Orasika bisa terus memberikan update-nya. Untuk saat ini di exit tol Krapyak ini ada antrean cukup panjang, dan antreannya itu mulai dari gerbang tol Krapyak ya, mulai dari gerbang tol Krapyak sampai exit. Belum ada update ada apa ini. Mungkin kawan Rasika yang sudah melintas di sekitaran exit tol Krapyak bisa memberikan update-nya ya, untuk sore hari ini ada apakah di exit tol Krapyak, apakah karena volume kendaraan saja atau ada penyebab lain untuk antrian di exit tol Krapyak. Yang sudah gabung lagi ada Pak Didik Sigi Setiawan.
1: Mbak Greta, sampai dengan Hudaris ya, lalu lintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Greta, tapi hasil editannya bagus kok. Itu Mbak Greta, bagus sekali. Nek kok ini apa-apa tinggal ini pantas Mbak Greta. Dulu kan pernah tanya kok, sampai ini aku yang pakai apa-apa kok pantas apa lahirmu kalungan usus. Aku ngomong terus jawabnya, Pak, aku lahirnya kalungan usus, tapi jari ini buku ususnya usus crispy, you know, Pak. Sampai dengan SMA 12, okay. Lalu lintas masih lancar, hanya berhati-hati di depan SMA 12 karena wayahnya pulang anak-anak sekolah, pada ya? Pulang sekolah.
0: Oke, terima kasih Pak Didik Sigi Setiawan. Ini menuju ke arah Mangkang, sampai di SMA 12 itu untuk jalurnya juga masih aman. Terima kasih Pak Didik Sigi Setiawan. Kawan di 2624 mohon info dari Jerakah ke arah Simpang 5 lanjut arah Purwodadi bagaimana? Dari Jerakah menuju ke arah Simpang 5 kalau masuk tol Krapyak nanti keluar Gayam Sari ini masih lancar. Terus dari Gayam Sari menuju ke arah Purwodadi ini juga masih aman, cuma nanti di Jatilor itu ada pekerjaan jalan dan jalurnya dibuat buka tutup. Pak Danet, oh ada truk mogok. Oke, siap-siap. Terima kasih infonya, Pak Danet. Pak Wawan Sasuke.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Mbak Greta, saya sore-sore ini mau OTW pulang kampung ya. Ke biasa naik gunung.
0: Naik gunung.
2: Ya. Ini tapi nanti saya tidak lewat tol ya. Saya mau lewat Purwodadi, kemudian lewat Solo atau nanti menuju ke arah Klaten gitu ya, Mbak Greta ya.
0: Oke.
2: Tapi hari ini rada santai, jadi saya memang sengaja tidak lewat tol untuk sore hari ini.
0: Matur nuwun. Siap. Terima kasih infonya Pak Wawan Sasuke. Pak Rizky Dwi.
3: Selamat sore Mbak Greta. Ya, selamat sore. Juga. Kawan Rasika. Minta infonya Mbak, untuk dari Jepara Kota ini mau ke Pondok Raden Patah Sayung Demak. Infonya ya Mbak, jalurnya. Okay. Terima kasih.
0: Dari Jepara Kota menuju ke Sayung ya. Untuk saat ini Jepara sampai di Demaknya ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Demak sampai di Jembatan Sayung juga lancar. Cuman mulai dari Jembatan Sayung sampai di TL Genuk ini padat banget. Dan sudah mulai melambat jalurnya. Imbas masih ada pekerjaan pipa itu ya. Tapi lepas TL Genuk menuju ke arah Raden Patah, ini nanti lepas TL Genuk sampai di bawah jembatan tol Kaligawe masih aman, masih lancar. Cuma nanti dari jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe melambat jalurnya. Lepas SPBU Kaligawe menuju ke arah Raden Patah lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Begitu infonya Pak Rizky Dwi. Dan kawan Rasika yang melintas di sekitaran exit tol Krapyak ya, ini ternyata ada truk mogok. Tadi sudah ada Pak Danet. Pak Danet, untuk truk mogoknya lajur kanan atau lajur kiri Pak Danet? Oke, terima kasih Pak Danet untuk update-nya. Ternyata tadi ada truk mogok. Kalau tadi saya infokan antriannya itu mulai dari gerbang tol Krapyak ya, tapi saat ini sudah mundur lagi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Freddy Baja.
4: Selamat sore Mbak Greta. Saya dari Kedua Kaliwungu mau pulang ke Tlogo Sari lewat tol. Enaknya keluar di exit tol Gayam Sari apa exit tol Mukti Harjo. Terima kasih Mbak Greta, sehat selalu.
0: Oke. Untuk saat ini masih enak keluar tol Gayam Sari. Keluar tol Gayam Sari masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau keluar tol Mukti Harjo, ini nanti ada antrian simpulnya seperti biasa di SPBU Kaligawe. Karena volume kendaraan, Pak Freddy Baja. Begitu Pak Freddy Baja, jadi enaknya keluar tol Gayam Sari saja. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: inggris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
2: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
1: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
2: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
1: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
2: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
1: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
2: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
7: Itulah donor darah.
6: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
7: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
6: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
7: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
6: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah hampir jam 4 ya. Dan ini tadi Pak Bernard menginfokan ada laka di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Hotel Patra. Depan Hotel Patra, ini korbannya perempuan masih tergeletak, mudah-mudahan tidak MD. Untuk Lalin agak tersendat ya. Betul, ini agak tersendat ini Kak Orasika di sekitaran Hotel Patra ya. Mudah-mudahan segera tertangani. Terima kasih Pak Bernard Mulyanto untuk infonya. Pak Danet, itu ada truk mogok pas persis arah mau masuk ke arah KIC gitu. Ini infonya ya, update-nya ya. Kalau Pak Danet ini posisi masih dari berarti dari kota Semarang arah ke Tambak Aji ya. Oke, siap Pak Danet. Nah, ini dia.
1: Tadi aman-aman aja Bakri. Masih ini aman, tadi ya? Saya rasakan kok normal aja sih. Saya tadi sampai Coyo itu kan 15.45, ini 15.55 sudah sampai lampu merah Kerapyak. Satu kali lampu merah ini sudah jalan. Nanti kita lihat yang sebelah situ ya, Pak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Danet untuk infonya. Ini ternyata tadi ada termogok ya di sekitaran exit tol Kerapyak. Pak Agus Jaya minta info kalau dari Kendal menuju ke arah Semarang, ke arah Kerapyak, dari Kendal menuju ke arah Kerapyak, ini Kendal sampai di Kaliwungu, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kendal ke arah Kaliwungu. Terus untuk dari Kaliwungu menuju ke arah Mangkang, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Mangkang menuju ke arah Kerapyak, jalurnya juga aman, tidak ada ketersendatan, lancar untuk jalurnya. Terima kasih Pak Agus Jaya sudah bergabung di Rasika. Dan untuk saat ini yang di Sayung ya, antriannya masih cukup panjang. Untuk Sayung itu antriannya mulai dari sekitaran jembatan Sayung, simpulnya di TL Genuk. Karena di TL Genuk itu masih ada pekerjaan pipa itu ya. Nah, ini antriannya cukup panjang sore hari ini. Terus untuk Kaligawe, ini Kaligawe Raya tersendat di kedua arahnya, baik yang ke arah Demak maupun yang dari arah Demak. Kalau yang dari arah Demak, antrian mulai dari sekitaran Unisula sampai di SPBU Kaligawe. Kalau yang ke arah Demak, ini antriannya mulai dari sekitaran Pengapon. Mulai dari sekitaran Pengapon sampai di bawah rel kereta, sampai di bawah jembatan Kaligawe. Cukup panjang untuk antriannya. Pak Danet?
1: Aman Mbak Kri, yang truknya sudah tidak ada.
0: Oh, truknya sudah
1: mungkin
0: tidak ada.
1: Mungkin mogok cuman bentar tok tadi ya Mbak Kri. Okay, teman kasih, tadi ngabarin di depan dia keluar exit tol tadi ya, kena macet sih.
2: Antriannya masih cukup panjang.
1: Aman, dan tidak ada. Truknya aman.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Danet. Truk yang mogok di sekitaran exit tol Kerapyak sudah tidak ada ya Kak Orasika. Sudah tidak ada di lokasi, tapi ini antriannya masih cukup panjang. Mudah-mudahan sebentar lagi untuk jalurnya lancar kembali. Untuk antrian yang di exit tol Kerapyak itu mulai dari setelah gerbang tol Kerapyak sampai di TL-nya ya. Terus ke arah baratnya untuk saat ini dari Kerapyak itu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Kak Orasika bisa terus berbagi informasi ya di 081 3258 58500. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang bahwa perkiraan tersebut dihitung Pemprov Jawa Tengah bersama BPS. Potensi ekonomi berasal dari kehadiran sekitar 7.000 peserta, ofisial, pendamping, dan tamu dari berbagai provinsi. Mereka diperkirakan menggerakkan sektor penginapan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pariwisata. MTQ Nasional akan berlangsung tanggal 11 hingga 20 September. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan job fair, kegiatan UMKM, agenda budaya, serta wisata bagi para kafilah di Semarang dan sekitarnya. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat memastikan seluruh perangkat perlombaan telah siap 100%. Sebanyak 2.242 peserta akan bertanding dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba. Kafilah Papua Barat Daya mengapresiasi sambutan dan pelayanan pemerintah Jawa Tengah dalam MTQ Nasional 2026. PLT Ketua Umum LPTQ Papua Barat Daya Abu Bakar Al-Hamid mengaku terkesan karena suasana kekeluargaan langsung terasa sejak kedatangan di Semarang. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian selendang rajut khas Jepara kepada anggota kafilah. Papua Barat Daya mengirim 71 orang untuk mengikuti MTQ Nasional sekaligus mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai provinsi. Abu Bakar menyebut masyarakat Jawa dan Papua selama ini memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ada sumbernya hepal nih, hari Jumat yang bener kok waraskan dibanding hari Sabtu lo ya. Sekarang kok malah hari Jumat tuh lebih apa ya, lebih terkondisikan gitu kondisi jalan raya dan situasi lalu lintasnya ngawarasika semenjak hari Jumat work from home. Ini berarti sudah bulan ke-4. Wow, sudah bulan ke-4 ngawarasika ya work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan-lingkungan kerja tertentu. Oke ya, aku tidak bilang semua ASN WFH ya, nggak ada yang bilang semua ya. Tapi bagi para aparatur sipil negara di lingkungan-lingkungan kerja tertentu ya, sekali lagi untuk kawarasika semuanya yang melintas di jalan raya, nah ini adalah tugas dari Kelana Kota untuk setiap pagi sampai dengan siang hari bahkan malam hari Kelana Kota selalu bersama Anda untuk memantau jalan raya. Apalagi sekarang hari Jumat dan Sabtu Kelana Kotanya sampai jam 9 malam loh Kawarasika ya kan, sama Yuli sama Greta. Nah, jadi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam ya kan, lalu lintas jalannya wis tatak bengek ya, ada di Kelana Kota lah bagaimana kondisi situasi arus lalu lintas jalan raya. Nah, coba kita buka informasi dari beberapa update ya Kawarasika yang sudah melintas di pagi hari ini dari berbagai rute dan juga ruas jalan. Itu aku bersama Pak Andika dulu. Ini Pak Andika menyapa, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Tolong semangatin sekolah untuk anaknya GM saya, Bung. Namanya Kakak Kiran sama Adik Jenar. Biar semangat sekolahnya hari ini. Ayo semangat sekolahnya, wong besok libur. Besok Sabtu Minggu libur toh? Nah, besok Sabtu libur. Sabtu Minggu libur, hari ini sing semangat kuliahnya, kuliah lagi. Hari ini semangat sekolahnya, ya besok libur, jalan-jalan sama mama, oke? Jalan-jalan sama mama, jalan-jalan sama papa, ya sama jalan-jalan sama semua orang dijak. Oke, hari ini semangat sekolahnya, sing rajin, sing pinter, karena besok libur, jadi besok jalan-jalan sama mama sama papa, oke? Kak Kiran, Adik Jenar, jangan ngelokro ya. Jangan lemes, ayo semangat, semangat. Minta makan apa? Minta sekarang, mumpung masih jam 6 pagi. Biar energinya utuh. Tidak ngelokro atau tidak lemas. Gitu ya Kak Kiran, Adik Jenar ya. Semangat sekolahnya. Ini sudah ada kawan Rasika yang perjalanan menuju ke mana ini? Ada Pak Rizky Septa Al-Fajar. Katanya di Kaligawe kantornya Pak Rizky Septa semalam hujan. Ini katanya Pak Rizky ngasih informasi semalam di Kaligawe, Kota Semarang ya. Sekitar jam 12.30 dini hari itu katanya Kaligawe hujan.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 11 September tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan, agak ke barat sedikit. Kalau kemarin ke timur ya, ke arah Sragen. Kalau ini agak ke barat, ke Sukoharjo, Wonogiri, Pol Sentok sampai Purwantoro pun perbatasan dengan Ponorogo. Ini ada satu toko di perbatasan ini. Untuk pukul 5 lebih 58 menit sampai di lingkar Salatiga, mau masuk lingkar Salatiga ini. Untuk lalin dari Kaligawe yang semalam diguyur hujan ya pun agak adem, sampai dengan Salatiga terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Hujannya itu kalau dari arah barat, karena saya dari BSB ya pun, itu terlihat tanahnya mulai basah itu setelah kawasan Cipta sampai ke Kaligawe itu basah. Mulai basah. Gak hujan gitu ya, Bun ya. Gitu aja untuk di Salatiga ini cuacanya masih cerah berawan. Nanti ke arah Boyolali, Kartosuro di info lagi ya, Bun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun sekali. Wah, sejak jam 5 perjalanan sudahan ya. Ini sudah sampai mana nih jam 6 pagi? Oh, tadi masuk lingkar Salatiga Deng ya jam 6.
1: 6.14 lepas dari lingkar Salatiga, lalin masih ramai lancar. Kalau

0: memang ada yang sekolahnya libur ya Bun ya, yang kota Semarang. Tapi kan malamnya ke sekolah Bun, buat mecahin rekor. Si kecil tadi malam sudah sibuk lihat YouTube ngapalin lagunya Mars MTQ ya Bun ya. Kalau yang gede cuek kok Bun. Gitu aja Bun ya, lalin masih lancar, cuaca cerah berawan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar, Semarang Solo 3 ya Kawan Rosika. Langsung duar dikasih informasi sepanjang rutenya. Semarang Ungaran Bawen sudah masuk jalan lingkar Solo 3. Lancar situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Nah ini di belakangnya Pak Rizky Septa sudah ada Pak Muhammad Zainuddin. Pak Muhammad Zainuddin menyapa selamat pagi Rasika. Melintas perjalanan dari Jalan Walter Monginsidi Kota Semarang sampai dengan Sekolah Al-Azhar di Banyumanik mengantar Ananda Zaira sekolah kelas 1, lanjut nanti menuju arah ke Ungaran Undaris. Wah, ini rutenya kurang lebih sama ya dengan Pak Rizky Septa Al-Fajar, cuma beda jalur. Rutenya kurang lebih kan dari satu dari Kaligawe, satu dari Walter Monginsidi ya. Wih, mantap, gemes sekali. Kasih epol Pak Zen berangkatnya. Enggak ngoto ki Pak anaknya berangkat jam segini. Matur suwun Pak Zen, laporannya dari Jalan Walter Monginsidi Kota Semarang ya, menuju arah ke atas juga which is Banyumanik dan nanti dilanjutkan menuju Ungaran. Sementara masih baik situasi arus lalu lintasnya Kawan Rosika. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Pak Ardi, selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal. Mana ini Bung Jamalnya? Oh iya, sebentar ya Kawan Rosika, ini Bung Jamalnya hadir atau tidak ya? Coba aku belum buka handphoneku malah. Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha dan Bung Jamal serta Kawan Rosika semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi di hari Jumat yang penuh berkah, hari yang ke-11 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat menuju ke aktivitas pagi hari ini. Izin melaporkan update lalin dari Tambak Aji Raya menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Prof. Hamka. Ini tepatnya saya sudah berada di BSB City ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Untuk aktivitas lain saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Belum ada notet ataupun catatan ya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan masih temaram, meskipun matahari sudah menampakkan sinarnya tapi masih agak temaram, tertutup kabut sepertinya ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Begitu yang bisa diinformasikan. Okay. Untuk aktivitas lalin dari Tambak Aji sampai ke BSB City, tetap jaga cara aman, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga kesehatan, jaga cara aman, jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Begitu yang bisa diinformasikan buat Mas Yudha dan Bung Jamal. Selamat bertugas, terima kasih.
1: Wah, mantap sekali. Matur suwun Pak Ajno Ferdi dari Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang sampai dengan Bukit Semarang Baru, terpantau situasinya masih baik arus lalu lintasnya. Nah ini di jalan di satu koridor rute yang sama, Jalan RM Hadi Subono Mijennya, bagaimana nih jam 6 pagi? Apakah Bu Nini Herowati sudah melintas?
3: Sekolahnya. Kayaknya itu si Dek Jenner itu sama Dek Kiran itu memang soulmate sama anak Bupo yo. Nek mogok ki bareng ki mesti
1: tiap Jumat.
3: Hari, apa kemarin hari Jumat juga ya? Katanya di Kali Gawe. Angel, alarm udah bunyi loh dari jam 4:15 itu loh, tetap enggak bangun sampai habis azan subuh. Jangan. Apa hari Jumat itu hari anak mogok nasional apa ya? Wes jangan, ya Allah. Sama aku juga ngasih apa? Rayuannya juga sama, besok Sabtu kita jalan-jalan.
1: Asik nih.
3: Sama Mamas jemput dulu ke Tembalang kan, Mamasnya di Tembalang. Nanti kita mana ke ada Banyumane ya. Oke lah nek trimone ada ya mangkat dang. Baru berangkat, Masya Allah, padahal kelas 1 SMA, 10 SMK lho. Jik ke ngono ya anakku, mangsaku. Dulu aku SMA tuh udah siaran radio, ya Allah.
1: Tangi gasik. Sudah kerja, ya sudah beraktivitas. Oke, matur suwun. Bu Nini Herowati, ini nek katanya Pak Wibit toh, alhamdulillah jalan lancar. dari Jatisari Mijen sekarang sudah sampai traffic light Anjasmoro. Nih, sudah masuk Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang dengan gapurone yang saiki bolong melompong. Ya enggak bolong gimana-gimana sih, maksudnya bolong ininya ya, bolong kerangkanya maksudnya ya, bukan bolong langsung hilang dibongkar gitu ya Kang Warasika. Nih, gapura sing marake geger sak donya karena kemarin disundul sama truk ya Kang Warasika. Gapura PRPP di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Matur suwun Pak Wiwit ya informasinya. Kemarin sih kalau kita dapat informasi dari kawan-kawan di PRPP lewat Pak Heri Kristanto sih akan dibongkar ya. Cuma ini masih terpantau bolong gitu, kerangka tok gitu guys. Oke, matur suwun Pak Wiwit laporannya dari kawasan Mijen sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Sementara karena Pak Wiwit tindaknya jam 6 ya Kang Warasika, jadi lalu lintasnya masih baik. Pak Isnan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
4: Pagi ini pukul 6.19 saya akan melintasi RM Hadi Supeno dengan ditemani booster, minuman booster yaitu jahe anget dengan pandan dengan cengkeh ukuran pene. Semangat.
1: Cakep.
4: Semoga seger waras, sehat, bahagia. Selamat. Amin. Terus buat semua kawan Rasika. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Isnan ya. Nyiap ke ukuran pene berapa lama tuh Pak? Nah ini ya, sudah mulai terpantau ramai lah istilahnya di Jalan RM Hadi Supeno Mijen Kota Semarang. Sudah jam 6 lebih 20 pagi. Matur suwun kawan-kawanku, Pak Isnan, Pak Wibit, Pak Aziz Noverdi, sama Bu Nini Herowati ya. Di kawasan Jalan RM Hadi Supeno Mijen, BSB, Ngalian, dan sekitarnya keramaian masih normal. Intinya tidak ada insiden dan tidak ada kejadian signifikan di sana. Masih pure karena volume kendaraan saja antrian saat ini. Pak Mufid.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak Mufid.
5: Ini pagi hari ini jam 5.39. Ini berada di flyover Ganevo. Truk gandeng yang mogok kemarin ini sudah hari ketiga. Ini masih di lokasi. Belum ada atau belum selesai upaya perbaikannya. Wush, turun mesin itu. Nah, pagi ini masih lancar. Arah yang dari barat ke timur maupun yang dari timur ke barat. Monggo selalu semangat dan salam sehat selalu. Pagi hari ini kita berangkat lebih awal. Nanti kita akan olahraga dulu di kawasan Simpang 5. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Mufet, laporannya ya, perjalanan dari kawasan Meranggen menuju arah ke Karangawen, Ngawarasika. Untuk situasinya masih baik dan ini dilaporkan truk gandeng yang mogok. Ini kayaknya sejak kemarin ya Pak Mufet ya, kalau aku kemarin kok masih mencarati pagi hari. Enggak pagi deh, jam 10 ya. Iya jam 10. Di kawasan mana, flyover Ganevo Meranggen yang dilaporkan ada truk gandeng mogok dan pagi ini pantauannya masih di lokasi. Nah ini Pak Mufid tadi perjalanan dari Karangawen Meranggen, situasinya masih baik dan lancar meski ada laporan truk mogok. Di koridor selanjutnya ada di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ada Pak Adi Nugroho nih.
6: Banyumane ya, oke lah.
1: Di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau landai Ngawarasika. Arus lalu lintasnya terpantau lengang, lancar kedua arahnya di hari Jumat yang work from home ini. Katanya Pak Adi Nugroho lancar ya, Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron, Pucang Gading, dua arahnya. Sip. Matur suwun Pak Adi Nugroho sama Pak Mufid ya, dari Semarang bagian timur bahkan dilanjutkan hingga Meranggen Karangawen. Pak Diki Hermanto.
7: Selamat pagi Kak Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga. Om Jamalnya mana ini? Melu WFA kian. Memulai perjalanan
1: lebihnya dari
7: Semarang pukul 6.20 sudah sampai Tanggulangin ya. Baru sampai Tanggulangin. Cuacanya cenderung redup ya. Matahari belum bersinar. Tidak tahu apa memang mendung. Apa daerah barat hujan ya. Nah, lalinya seperti hari Jumat pada umumnya cenderung lancar.
5: Wah, mantap.
7: Oke dulu, terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Diki Harmanto, perjalanan dari, oh iya deng, SMG DMK KDS, bagaimana ini infonya? Yang pertama Pak Diki Harmanto ya, sudah tindakan dari Kudus, yang dari Semarang bagaimana?
8: Oh iya Bung, semalam rumahku juga diguyur hujan Bung, jam 12.30 sama, itu deres banget tapi gak tahu lama apa enggak. Tapi pagi-pagi udah kering.
1: Ada belum tidur kok?
8: Berarti mungkin hanya diguyur sebentar saja. Yang penting adem habis diguyur hujan. Alhamdulillah. Rumahku daerah itu Tawang, Stasiun Tawang. Belakangnya persis Kampung Bonharjo.
1: Oke, jam 12:30 belum pada tidur kok. Ini Pak Andika, Pak Rizky Septa kok ngasih info jam 6 lebih 30, 12 lebih 30 ya, pada bisa memantau hujan di kawasan Semarang sisi Kali Gawe dan sekitarnya. Terus menerpon ya, Pak Andika laporannya. Ini sementara jalur Semarang Demak Kudus masih baik ya lalu lintasnya, kepadatan-kepadatan masih nihil ngawarasika sampai dengan jam 6 lebih 20 ini, walaupun tadi laporannya di Kali Gawe dan sekitarnya hujan ya, Kali Gawe Genuk dan sekitarnya jam 12:30 pagi hujan, tapi situasi jalannya tidak perlu khawatir ya ngawarasika, hanya basah saja, tidak yang sampai ada genangan atau banjir. Ini soalnya sudah ada ngawarasika yang tanya, lah terus Kali Gawe bagaimana, banjir tidak? Tidak ya, tenang, lalu lintasnya masih normal. Tidak ada genangan atau tidak ada banjir. Matur suwun Pak Andika laporannya. Pak Danang Arif.
9: Pagi Mas Yuda. Esok-esok denger rasik kaki. Isine kok akeh men sing daerah saka sak barengan saka nggunakake BSB. Tapi kok aku rak ngerti piyai-piyaine ya. Sapa-sapa ngerti? Ono sing kendaraane ono stiker rasika kanang iso tindin tindin sedikit menyapa. Oke, Mas Yuda iki aku keluar dari rumah meh jajal esok-esok iki. Golek-golek apa-apa ning ngene Semarang, arah Semarang kota. Untuk lalinnya dari BSB iki sampai Lampu Merah.
1: Golek arto ora Pak Dina.
9: Terima kasih.
1: Okay.
9: Om Jamal, aku padamu ya.
10: Oke. Okay. Kita okay. Tunggu ya. Ditunggu lo ya kemarin ya.
1: Hai. Pak Gunadi, Pak Gunadi lah barusan tuh infonya dari Pak Adika yang perjalanan menuju arah ke timur cuma melaporkan Kali Gawe semalam hujan dah gitu aja. Lalu lintasnya juga berarti tidak disebut sama sekali dan kondisinya berarti masih baik.
10: Ya. Lah ya. Karena ini hari
1: Jumat.
10: Iya iya. Tadi saya naik kendaraan ini online juga bilang gitu. Pak kok ketinggalan sepi nggih niki nggih. Lah niki kan Jumat, Pak. Duh, lah nonton apa? Kan sebagian WFH. Sinten niku? Loh, ya masyarakat yang bekerja di kantor-kantor dinas-dinas ngoten niku, Pak. Oh, nggih napa? Lah nggih to itu kebijakan pun sekitar 3 bulan niki, Pak. Kalau kalau malah mboten ngeh lah niki coba dibedakke antara hari Kamis, Rebo kalian Jumat. Tak jelasin gitu terus mantuk-mantuk bapaknya.
1: Oh, Jumat sama Sabtu aja beda kok sekarang. Oh, enak semua.
10: Ngelengang.
1: Nah, iya makanya. Pak Didik Sigit Setiawan.
11: Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Cuman tadi habis ngedrop ke Pamulu Arsi, saya mampir ke Berkota dulu nengok bapak dan ibu ya. Dan ini ada jalan veteran ya depan KPU. Lalu lintas terpantau ramai lancar di pagi hari ini dengan segala kegiatannya. Itu Mas Yuda dan kawan Rasika langsung belok kiri ke ya Allah mbak ya Allah. Belok kiri ke arah Esparman. Lah wong mau ngambil kanan kok mepet kiri itu kanan Mas Yuda. Ngeri. Gitu ya Mas Yuda. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ini kalau lu nonton videonya lucu dan gemes sih. Ngacir wae iki lho Mbak e. Ujug-ujug teko kiri langsung bus nganan. Untuk Pak Didik Sigit Setiawan lagi ngerekam ya. Jadi bisa mengkontrol emosinya.
10: dan membawa keselamatan di jalan.
1: Betul sekali. Terus Pak Didik Sigit Setiawan ya. Kemudian Pak Bibit juga selalu setia menemani perjalananku. Ini sudah sampai mana ini? Sudah sampai Simpang 5 dengan berbagai ornamennya ini. Dengan berbagai ornamen dan juga tetek bengeknya, pernak-perniknya, betul sekali.
10: Menuju ke acara yang akan diselenggarakan mulai hari malam minggu ya?
1: Ini, mulai hari ini. Sebenarnya hari ini tuh sudah pada rawuh tuh rombongan MTQ.
10: Kafilah-kafilah sudah pada datang dari seluruh Indonesia.
1: Betul, nanti malam dimulai malam ta'aruf. Malam ta'aruf di kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah. Besok pagi langsung pawai ta'aruf. Baru siangnya langsung ada mulai rangkaian acara. Dan malam harinya grand lagi opening ceremony MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat di Lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Gratis. Penutupannya besok ya. Hari ini kayaknya gak ada jadwal penutupan kok di area Simpang 5,
10: gratis,
1: Kota Semarang.
10: Gratis, bisa nonton dan bisa
1: betul
10: ikut ikut menyimak bacaan-bacaan dan juga hafalan-hafalan Al-Quran.
1: Wah, gemes banget. Berarti nanti di berbagai lokasi di Kota Semarang akan banyak lantunan-lantunan ayat-ayat suci yang indah-indah gitu dengan berbagai lomba yang ada toh.
10: Iya, semua kan ada bacaan, lomba membaca, lomba menghafal, lomba mengucapkan. Wah, pokoknya ramai. Monggo para masyarakat yang berkenan untuk menyaksikan dan juga menyimak bacaan-bacaan tersebut.
1: Betul sekali, bukan hanya di Lapangan Pancasila yang gratis ya, di semua lokasi itu juga bisa Anda meramaikan ya kan, mendukung.
10: Di semua venue.
1: Di semua venue bisa, betul Ngawarasika. Cuma memang pusat seperti kayak pusat kuliner, pusat UMKM, pusat kegiatan aktivitas dari banyak OPD yang ada di Jawa Tengah dan Kota Semarang ada di Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang dan sekitarnya. Matur suwun Pak Wiwit, sudah sampai Simpang 5 nih, walaupun Pak Wiwit belum deng sampai Simpang 5-nya, tapi kelihatan dari jauh fotonya di ujung sana sudah mulai rame ya, sudah mulai akeh partisi lah gitu di Lapangan Pancasila Simpang 5-nya. Pak Mohtar, antre di traffic light Fatmawati, antrian normal. Terus harapan Fatmawati, Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, lancar. Is itu ya Ngawarasika. Sementara info yang sudah kita dapatkan dari Semarang Kota, overall baik kondisinya. Semarang Timur, Semarang Pusat Kota, tuh tadi laporan Pak Wiwit sudah sampai Simpang 5. Semarang Barat, ya Ngawarasika kondisinya juga masih baik. Ditarik tadi sementara sudah ada yang sampai Meranggen Karangawen masih lancar, meski ada truk mogok di flyover Ganevo Meranggen arah Semarang. Lalu SMG, DMK, KDS juga sampai jam 6.30 ini belum ada report atau belum ada laporan signifikan, jadi kondisinya masih baik. Ukuran Semarang Demak Kudus nek antrene Ming masih 10 menit antrene di bawah 1 km, di bawah 1,5 km itu kondisinya masih easy bagi kita. Itu karena jalur spesial. Jadi ketika Anda ketemu, mandi lancar, dilancar, kilo macet. Nah, paling kepadatannya kan yang Anda alami hanya pendek saja dan waktunya enggak signifikan toh Kawarasika. Hanya keramaian normal. Kalau ingin lebih baik dan lebih lancar kan sudah ada tol di seksi 2. Tol Semarang Demak dari Sayung sampai Demak, betul, lebih lancar pastikan. Terus menuju arah selatan tadi sudah ada laporan baru Pak Rizky Septa Al-Fajar yang sudah sampai Solotigo. Dari Kaligawe Kota Semarang sampai Solotigo lancar. Oh, lah ini sudah ada Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Pak Yulianto Prasetyo Utomo malah perjalanan dari Solotigo, Semarang sudah sampai Demak, lancar. Nulis nih langsung informasinya digabung. Solotigo, Semarang, Demak. Nih Ngawarasika, yang tanya Semarang Demak, yang tanya Semarang Solotigo nih. Dua arah langsung digabung infonya sama Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Semarang, Bawen, Solotigo, lancar. Semarang Demak, lancar. Sayung, Kering, dua arahnya. Ini sedang sarapan di... di Lentok Tanjung, udah sampai Kudus, Pak.
10: Waduh.
1: Iya, enak banget.
10: Di Lentok Tanjung.
1: Iya.
10: Salah satu makanan yang paling enak buat sarapan versi WHO. Enak banget ini.
1: Biasanya kalau aku siaran jam 6 pagi itu aku paling anti kepengen makan, tapi kok aku lihat fotonya Pak Yulianto Prasetyo kok pengen ya. Kayak kok menggoda banget kalau lentoknya di Kudus. Sudah sampai Kudus, Semarang Kudus lancar nih. Siapa tadi yang bertanya? Pak Yulianto Prasetyo kok sudah santui sarapan jam 6.30 di Lentok Tanjung Kudus. Lentok Mbak Jum.
10: Wah, Mbak Jum.
1: Nilo Bumeinawati, Pak Yulianto Prasetyo sudah sampai Demak Kudus nih. Enggak ada kendala seputar Rob Bumeinawati. Terjawab ya infonya untuk pagi hari ini.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food. Aku.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan bagi para kafilah selama pelaksanaan MTQ ke-31 di Semarang dan Jawa Tengah mulai 11 September 2026 siap diberikan. Sebanyak 306 tenaga kesehatan disiapkan di 12 venue, didukung tim kesehatan mobile serta 5 rumah sakit yang siap memberikan pelayanan kesehatan 24 jam. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari lokasi perlombaan hingga penginapan para kafilah. Keberadaan tim kesehatan bukan hanya untuk merespons peserta yang mengalami gangguan kesehatan di venue, pemantauan juga dilakukan di tempat para kafilah menginap guna memastikan kondisi kesehatan mereka selama mengikuti rangkaian MTQ Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah. MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung tanggal 11 sampai dengan 20 September 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Peserta nantinya akan datang ke Kota Semarang, bukan akan berarti wong sudah ya hari ini tanggal 11. Di mana ada sekitar 8.000 orang ditambah 3.000 official, pendamping, hakim, tamu, dan pejabat. Terdapat 12 cabang musabaqoh dengan puluhan golongan di mana venue-nya tersebar di berbagai lokasi seperti lapangan Pancasila Simpang 5, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Baiturrahman, PRPP, Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, dan Universitas Diponegoro. Dalam buku panduan MTQ Nasional 31 tahun 2026, pemilihan Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu rangkaian yang sudah ditetapkan sejak lama. Karena sebelumnya Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah sudah ingin ya Kota Semarang atau bahkan Jawa Tengah jadi tuan rumah ajang MTQ Nasional, dan kali ini baru terwujud di tahun 2026. Hari ini kegiatannya malam ta'aruf ya Kang Warasika. Hari ini malam ta'aruf dan besok ya Kang Warasika, rangkaian acara pembukaan dari pagi sampai dengan malam harinya dimulai dari pawai, kemudian juga pembukaan di area lapangan Pancasila Simpang 5, baru nanti opening seremoninya di malam hari. Informasinya nanti akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Besok Kang Warasika di tanggal 12 September 2026. Penutupan jalan besok ya Kang Warasika, sekali lagi besok BEBSOSOK. Yang bertanya, berarti kawasan Pancasila atau lapangan Simpang 5 ditutup nggak Mas? Betul, dilakukan pengalihan arus kawan besok hari Sabtu tanggal 12 September 2026 mulai jam 7 pagi. Di mana di area lapangan Pancasila Simpang 5 itu nantinya akan ditutup untuk keperluan rangkaian pawai ta'aruf ya. Di mana rutenya itu nanti mulai dari Jalan Pemuda Balai Kota Semarang sampai dengan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran itu akan ditutup Kang Warasika ya. Lalu juga kawasan Simpang 5 besok Kang Warasika di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 itu juga akan dilakukan penutupan jalan dari jam 7 pagi kawan informasinya.
1: Anda punya acara, silakan cari jalur-jalur yang sekiranya tidak melewati lokasi tersebut.
0: Yes, itu di pagi hari ya Kang Warasika. Pengalihan arus itu dilakukan di sepanjang Balai Kota Semarang hingga Simpang 5, itu jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi, terus nanti kita geser ke jam 4 sore ya Kang Warasika. Jam 4 sore besok, hari Sabtu 12 September 2026, akan dilakukan penutupan di area lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya, sebagian Jalan Pandanaran mulai dari Simpang Eka Karya, Jalan Pahlawan mulai dari Simpang Veteran, lalu juga sebagian Jalan Ahmad Yani, Jalan Erlangga, dan Jalan Gajah Mada itu juga akan ditutup mulai jam 16.00 Kawarasika untuk penutupan jalannya. Nah, bukan hanya berhenti di situ, sampai dengan jam 17.00-nya, pengalihan arus juga dilakukan di Jalan Pemuda Kota Semarang mulai jam 17.00. Karena di Balai Kota Semarang, hari Sabtu 12 September 2026, itu akan ada agenda pancaran ilahi Gema MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jalan Pemuda atau Jalan Balai, di Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda. Sehingga jam 17.00 akan ditutup juga di Jalan Pemudanya. Berarti besok pokoknya intinya di koridor segitiga emas ya, Pemuda Pandanaran Pahlawan Simpang 5, besok rangkaian acaranya literally dari pagi sampai dengan malam hari, sehingga mungkin Anda yang akan punya kegiatan dan perjalanan di area rute-rute tersebut bisa disiapkan waktunya dan rute perjalanannya.
1: Alternatifnya,
0: ya. Betul, informasinya ini update-nya sudah sebenarnya sudah sejak lama Kawarasnya, jadi awas wae nek sesok di jamnya kereta, jamnya Yuli nesu, marah, macet. Padahal informasi mengenai agenda ini agenda nasional soalnya Kawarasika. Agar besok bisa diantisipasi ya rute dan perjalanan Anda semuanya besok. Kayak untuk hari ini kegiatannya belum ada aktivitas yang berdampak hingga ke pengalihan arus lalu lintas di Kota mulai Semarang besok, ya. Mulai besok. Betul. Pak Agus Trioko, selamat pagi, Jerakah dan Krapyak. Jerakah Krapyak juga rame, tapi rame-rame normal biasa. Pagi khas Jerakah dan Krapyak. Gak ada insiden, gak ada kendala yang signifikan di sepanjang rute dari Jerakah hingga Krapyak Kota Semarangnya. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Pagi Pak. Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Oh, ternyata untuk menyanyikan Mars MTQ-nya yang secara daring dari setiap sekolahan itu diikuti SD, SMP, mungkin SMA juga ya, karena anak saya yang SD juga sama, besok Sabtu malam jam 7, yang SMP yang kemarin surat edarannya juga sudah ada, berarti nanti akan memecahkan rekor menyanyikan lagu Mars MTQ terbanyak. Itu Mas Yuda update-nya. Mas Yuda, Mas Jamal, sampai dengan Watu Gong lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya. Tengah dan gak ada ketersendatan karena ini adalah hari Jumat.
0: Yeah, ini juga dari tadi yang ngasih informasi swasta-swasta semua kok yang ngasih informasi.
1: Pegawai-pegawai dari lingkungan swasta ya.
0: Bercanda ya Pak Adi Nugroho sama Pak Mufet.
1: Jumat.
0: Ini hari Jumat. Ini Pak Kodri juga sudah perjalanan ini. Selamat. Kalau Pak Didik Sigit Ciawan tadi kan ke arah atas Kembawen ya, ini Pak Kodri turun ya. Dari depan Laksana sama. Oh. Dari Laksana sampai Tanjakan Lemah Abang Mas Yuda Pak Jabo.
1: Oh, biasanya kan turun ya gini nih ke arah
0: naik malah. Nah ini ya, dari rute Semarang, Ungaran, Bawen, Ngawan, lalu lintasnya masih ya normal sajalah pagi hari ini. Nggak ada titik-titik yang jadi perhatian macet banget. Insiden sih yang paling penting ya Bung ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kalau rame-rame karena pabrik atau karena aktivitas pagi kan ya biasa.
1: Pagi hari ini nih, ya insiden kita ikuti ya, karena berkurangnya lalu lintas otomatis mengurangi potensi insiden.
0: Yes, betul sekali.
1: Dan itu hanya bisa dilakukan di
0: hari, dimana? Hari Jumat
1: yang atau hari lalu awal lintasnya berkurang. Salah satunya adalah hari Jumat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya ampun, seneng banget ya hari Jumat. Sumpah love banget hari
1: mulai
0: Jumat.
1: Mulai dari hari Kamis ya, hari nyicil ayam sampai dengan hari Jumat tadi.
0: Terus nih hari Kamis, hari nyicil ayam, hari Jumat tuh hari apa?
1: Hari yang menyenangkan. Hari yang ayam tenang.
0: Enggak, padahal yang istilahnya dalam tanda petik tuh yang WFH benar-benar WFH itu adalah aparatur sipil negara di Pemprov sama di instansi-instansi vertikal aja kan, dan itu iya. Presentasinya juga enggak yang sampai separuh, tapi kok dampaknya bisa kayak gini ya?
1: Berarti memang sebesar itu mereka sebanyak yang itu ada di jalan raya ketika hari masuk kan kendaraannya segitu banyak ya. Ternyata terbukti kok ya, dengan berkurangnya arus lalu lintas, dengan berkurangnya keramaian di jalan, dan dengan berkurangnya berbagai macam insiden.
0: Iya sih.
1: Terjadi di hari Jumat ini sudah berapa bulan ini ya, termasuk sukses lah.
0: 4 ini wong September kan harusnya kan September selesai, tetapi kemarin Pak Wagub bilangnya masih ada perpanjangan untuk evaluasi.
1: Evaluasi Pak, ini kalau kami usulkan memang apa? Bagus di jalan itu menjadi lebih rapi, menjadi lebih berkurang ketersendatannya, berkurang potensi insidennya dan berkurang potensi kemacetannya. Terima kasih bila
0: kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kegembiraan yang tiada tara bagi kami berdua.
0: Lah iya, makanya maksudnya ketika semua kita geger WF, WF setiap hari Jumat kan ya tetap ada istilahnya defense dari beberapa kawan kan, WF tuh yang WF cuma ini saya tidak, tapi benar-benar seberdampak itu guys, walaupun secara persentase yang WF itu sedikit
1: sepiro, tapi ternyata di jalan itu yang dianggap orang sepiro itu ternyata menyebabkan kenikmatan dan ke tenangan yang luar biasa loh.
0: Iya makanya. Nah maksudnya kalau contoh 30% ASN-nya di lingkungan Pemprov Jawa Tengah WFH, berarti kan 30% hilang toh. Ditambah lagi belum masih instansi-instansi vertikal, balai-balai dan juga unit-unit kerjanya instansi level kementerian di Kota Semarang kan berarti yo akeh kan berarti ya nggak sih. Makanya bisa berdampak sedemikian rupa itu. Istilahnya
1: iso
0: kan
1: dirasake neng dalan.
0: Ya makanya.
1: Bisa dirasakan.
0: Yeay, love Jumat.
1: Yang bisa merasakan dan yang bisa menilai serta bisa melihat itu ya kita-kita orang ini. Yang setiap hari ketemu kawan-kawan Rasika di jalan raya. Dan kita juga bisa melihat potensi-potensi.
0: Kroso kan?
1: Kroso banget. Di sana lengang, di sana lengang, di sana lengang. Itulah Pak, Pak Pejabat. Itulah salah satu hikmah daripada work from home.
0: Nah, terima kasih. Pak Ragil Priyojatmiko, kita ke Kendal dulu ya. Tadi belum ada Kendal. Ayo siapa lagi yang ngasih informasi Kendal-Kendal? Yuk. Sebelum kita ke kabar Jawa Tengah jam 7.
1: Oke ya, Kendal ya Pak ya.
0: Coba nih Pak Ragil Priyojatmiko nih.
3: Ditambah lagi belum asik pada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Rasika nih melintas di alun-alun Kendal ya Mas. Dua ada lancar, cerah. Catatan di TL Purin gitu Mas. Itu lampu TL-nya mengedip kuning Mas. Tapi ini kondisinya masih bagus karena dibantu oleh Bapak dari kepolisian. Itu nanti mungkin setelah jam sekolah atau ya Mas, nanti mungkin bisa di report lagi yang lain. Tapi hati-hati aja tadi lintas masih kedip-kedip kuning Mas.
0: Matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko untuk laporannya dari kawasan Weleri sudah sampai Kendal. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan kedua arahnya. Mantap sekali. Matur suwun ya Pak Ragil Priyojatmiko, laporannya dari jalan Pantura Weleri Kendal menuju arah ke Semarangnya. Pak Freddy Baja.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Halo Bung Jamal, Aldibek.
1: Yes.
4: Sehat selalu ya Bung Jamal. Kemarin itu Bung Yuda itu sendirian. Dia bilang daerah Tanah Mas itu loh, Pasir Mas, Kuala Mas, Delta Mas, Tambak Mas itu kan. Jadi kalau ada Bung Jamal pasti rame karena waktu itu Bung Yuda bingung ya, kepo. Gak tahu ada mas-mas

0: over lah kendaraan.
1: Ya kalau jalan RM Hadi Subeno, jalan Imam Suparto, Tembalang itu kan memang bendinane ya. Memang jalan padat kan di situ. Ini kalau katanya kawan di 682 di jalan RM Hadi Subeno Mijen, depan pasar Mijen sudah ngunci, motor-motor dari arah Mijen sudah memenuhi arah turun. Nih Bu Intan Kinjaya juga sama. Salam dari Mijen, Kota Semarang. Tadi kawan-kawan rahasia yang melaporkan jam 6 sampai 6.30 sih ngacir-ngacir saja. Langsung nih 6.40 sampai 6.50 duar mandek. Di jalan RM Hadi Subeno Mijen, Kota Semarangnya. Pak Andika, selamat pagi, Sayung lancar. Sayung aman, Sayung lancar. Depan Varia Usaha Beton ya, basah saja, tidak tinggi genangan airnya sama kayak kemarin. Pak Muhammad Bagus Binatara juga di Kudus, sebelum SPBU Kerawang arah Pati ada truk mogok, belum menimbulkan ketersendatan. Potensi nanti akan ramai karena posisinya menutup satu lajur. Di jalan Pantura Kerawang Kudus yang arah Pati, laporannya Pak Muhammad Bagus Binatara. Lalu sudah ada Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 11 September 2026, hari Jumat manis ya Mas, Jumat cerah ini. Tapi mataharinya tidak cetar membahana ya Mas, cukup bersinar. Lalu lintas masih ramai lancar Mas ini di Demak sebelum TL Pasar Jebor. Masih ramai para anak-anak sekolah, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, mas-mas,
0: ibu-ibu
2: yang berangkat bekerja. Oh iya Mas Yuda, nanti sekitar jam 8:30 mungkin ya, mobil ini akan ke Semarang, tapi tidak dengan saya karena dibawa oleh manajer saya ke Awan Costa di POJ Marina City ya Mas, kalau nggak salah itu. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Oh, kita yang terima kasih pun. Itu ya kawan, SMG, DMK, KDS untuk yang bertanya jam 7 pagi, situasinya pagi hari ini. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lain ya kawan Rasika. Ini sudah ada Pak Joko Kawianto.
0: Halo Pak JK.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika.
0: Yes.
3: Pagi ini menyusuri Sambiroto Raya, Kedung Mundu Raya, lancar. Sendang Gua Raya, lancar. Ini masuk Mojopahit mulai pertigaan TL Supriyadi mulai tersendat matur suwun.
1: Udah sampai Jalan Brigjen Sudiarto, Pak Joko Kawianto. Situasinya masih baik. Yang tidak baik yo main Jalan RM Hadi Subeno Mijen tok kuwi ya. Iya,
0: yang masih jejel real ya.
1: Makanya kayaknya informasi dari beberapa kawan kok masih karena volume kendaraan aja itu belum ada laporan kejadian atau insiden. Pak Aji Agratama, Pak Agung Hananto Wibowo juga sama. Apa sing WFH iki do pindah ning Mijen kali ya? Atau yang WFH WFH rumahnya do Mijen rata-rata. Ya,
0: pabrikan tetap dari sana, tetap menjadi favorit.
1: Ya, sementara kok belum ada laporan kejadian ya tadi kawan-kawan yang melintas ada Bu Intan, ada Pak Aji, ada Pak Kawan 682, Pak Agung Hananto Wibowo ini yang ngasih informasi di Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang yang katanya kok sudah 20 menitan antre di sana belum lepas.
0: Masih ramai banget.
1: Iya betul.
4: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.